0: Abdul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah, Nadiem tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
8: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
9: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Handai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
8: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
10: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
11: Jadi 5 itu ada wafat. Tapi kita doakan ini insya Allah pun senakati, Mas. Karena wafatnya di Masjid Nabawi, yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah. Jadi 5 dari Kampar.
10: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
12: Laporan khusus.
13: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
12: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
13: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
12: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
13: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
12: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
13: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30%. Dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
12: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
13: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
12: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
14: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
15: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
16: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Strategi tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653, peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
18: Kirimkan umpan crossing, dia masuk dengan gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Mariano Mendoza!
19: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
20: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
19: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
20: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
19: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara Grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Warta Berita. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Merah, Ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Kanal informasi dan inspirasi
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Dialog Palembang Menyapa. Untuk Dialog Palembang Menyapa pagi hari ini nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bidan di tengah tantangan zaman, menjaga kesehatan ibu bayi dan juga generasi masa depan. Bersama narasumber kita nantinya akan ada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, juga Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Oke,

0: Mai, kenapa lu ambil IC 2 bungkus? Nggak kebanyakan.
1: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1, jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau nggak diambil?
2: Eh, ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 ml, beli 2 gratis 1. Gue ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
0: Untung banget ya, ada promo serba gratis, jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
2: Total kita jadi berapa nih?
1: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

0: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.
1: Siang.
2: Ya.
1: Saya dari PT Bea Cukai, barang Ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
2: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
1: Langsung Bu ke rekening kami atas nama Idru Susilo.
2: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
1: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
2: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
1: Halo, Bu. Halo.
3: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
4: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
5: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
6: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang.

ya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperjuangkan kepentingan profesi. Nah, jadi nanti kita akan ulas ya seperti apa peranan bidan ini dalam pelayanan kesehatan. Karena kita tahu beliau-beliau ini, maksudnya para bidan ini adalah tenaga profesional ya, yang pasti bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan khususnya nih bagi kita perempuan. Selanjutnya pendengar, bidan juga menjadi tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama di wilayah yang akses layanan kesehatannya terbatas. Peran inilah mungkin yang menjadikan bidan sebagai salah satu pilar penting dalam menekan angka kematian ibu dan juga bayi. Nah, kenapa tanggal 24 Juni ini dipilih ya? Dan bertepatan dengan berdirinya Ikatan Bidan Indonesia, organisasi ini lahir dari semangat para tokoh yang ingin menyatukan profesi bidan dalam satu wadah resmi. Jadi sejumlah tokoh yang terlibat dalam pendirian IBI ini antara lain Selo Sumarjan, Fatima, Sri Mulyani, Salikun, Sukaisi, Ipah, dan juga S. Margua. Mereka kemudian memproklamasikan IBI sebagai satu-satunya organisasi resmi bagi para bidan di Indonesia. Perjalanan Ikatan Bidan Indonesia tidak berhenti pada saat pendirinya. Sejumlah tonggak penting juga ikut menandai perkembangan organisasi ini. Di antaranya di tanggal 15 Oktober tahun 1954, IBI ternyata diakui secara sah sebagai organisasi berbadan hukum dan terdaftar dalam lembaga negara. IBI juga memperoleh pengakuan dari International Confederation of Midwives ya, yang memperkuat posisinya di tingkat global. Jadi pengakuan inilah yang menunjukkan bahwa profesi bidan di Indonesia itu memiliki standar dan kualitas yang diakui secara internasional. Nah, jangan kemana-mana pendengar, nanti saat lagi kami akan hadirkan dialog Palembang Unyapa. Kita masih berbincang-bincang mengenai peringatan Hari Bidan Nasional yang jatuh pada 24 Juni 2026 ya, tahun ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Palembang menyapa.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pada kesempatan pagi hari ini, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas tema yang sangat penting dan juga dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Bidan di tengah tantangan zaman, menjaga kesehatan ibu, bayi, dan juga generasi masa depan. Masih dalam rangka memperingati Hari Bidan Nasional yang jatuh pada tanggal 24 Juni setiap tahunnya. Kita tentu menyadari bahwa peran bidan ini tidak hanya mendampingi proses kehamilan dan persalinan saja, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu, bayi, hingga mendukung lahirnya generasi yang sehat dan juga berkualitas. Nah, di tengah perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, serta berbagai tantangan kesehatan yang terus berkembang, bagaimana bidan mampu beradaptasi dan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat? Untuk membahasnya, sudah hadir bersama kita di Studio Pro 1 Palembang pagi hari ini. Kedua narasumber kita, saya akan sapa terlebih dahulu pendengar ya untuk pagi hari ini. Tapi kami ingatkan juga bagi Anda, sebelum saya sapa narasumber kita yang sudah bergabung di pagi hari ini, jangan lupa bergabunglah bersama kami nanti di 0711-369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Di Studio Pro 1 Palembang, saya sapa terlebih dahulu Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Lisa Marniani MKM. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita baik semua ya dokter ya pagi hari ini. Selanjutnya juga sudah bersama kita di pagi hari ini Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hajah Tuti Rusdiana SKM MK. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Gimana, terjebak macet tadi ya Bu ya?
4: Iya.
2: Di mana tuh?
4: Di Demang.
2: Oh, di Demang. Baik. Ah, narasumber saya cantik-cantik pagi hari ini ya. Tolong yang ganteng menyingkir. Kita semua Sri Kandi di sini pagi hari ini. Nah, kami ingatkan kembali pendengar ya, jangan lupa untuk bergabung bersama kami karena kami membuka interaktif ya di 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900. Sebelumnya saya mau ucapin dulu selamat Hari Bidan Nasional Bu Tuti dan rekan-rekan bidan lainnya ya. Yang keberapa nih Bu? Jadi di tahun 2026 75 ya. Dan ini pertanyaan yang saya mau tanyakan langsung dulu ya sama Bu Tuti. Bagaimana di era digital saat ini Bu, yang semakin marak ya informasi kesehatan di media sosial, bagaimana bidan ini tetap beradaptasi begitu ya Bu ya, tetap menyesuaikan lah ya, dan seperti apa nih? Kalau saya menanyakan bagaimana kabar bidan-bidan, pasti sehat semua ya Bu ya. Nah, kondisi kondisi ya, ini let's say kondisi keseluruhannya lah ya Bu ya, baik dari mungkin nakes-nakesnya sendiri yang ada di Sumsel sendiri maupun juga keterlibatan nakes itu sendiri dan penyebarannya di wilayah Sumsel ini seperti apa Bu?
4: Baik, terima kasih. Kalau menurut tantangan bidan sebagai garda terdepan sekarang ini, yaitu bidan itu sangat adaptif sebenarnya. Mm-hmm. Bidan adalah bidan dalam menghadapi modernisasi dari informasi digital. Mm-hmm. Banyak sekali ibu hamil saat ini terpapar informasi kesehatan dari media sosial ataupun internet. Itu belum tentu valid sebenarnya. Mm-hmm. Maka peran bidan selalu menjadi penyaring atau filter bidan. Mm-hmm. Untuk mengarahkan pasien pada sumber terpercaya dan membantu ibu memahami kebidanan dari jarak jauh ya. Bisa juga saat ini kita mempunyai aplikasi Odelia. Mm-hmm. Jadi di dalam Odelia itu yaitu online data education learning IBI. Itu memiliki 3 modul utama yang berbasis telekonsultasi. Yaitu Teledelima. Mm-hmm. Itu untuk pembinaan bagi bidan-bidan kita. Juga ada Telebidan itu untuk TPMB dengan jarak jauh kepada ibu dan anak. Juga ada telekonsul untuk masyarakat, pasien, mahasiswa. Hmm. Bisa konsul langsung dengan bidan.
2: Jadi yang menjadi tantangan terbesar saat ini untuk para bidan ini, khususnya di Sumsel ini, karena kita berbicara soal, kan ini masih juga banyak ya Bu, kasus stunting ya. Yeah. Nah ini seperti apa Bu? Bukan hanya stunting saja ya, mungkin juga menurunkan angka kematian dan juga angka kematian ibu dan bayi begitu ya Bu ya.
4: Yeah, silakan. Benar. Jadi kalau dalam kasus menurunkan angka stunting. Mm-hmm. Karena bidan sudah bergerak di berbagai tim, sebagai tim TPK salah. Hmm. Satunya jadi bergabung bersama kader-kader dan juga paskes-paskes kita di daerah itu. Jadi kita mensosialisasikannya dengan ANC secara teratur. Hmm. 6 kali. Hmm. Begitu.
2: Oke, okay. Nah saya ke Dokter Lisa nih. Dokter, data kan menunjukkan masih adanya kasus stunting dan juga kematian ibu dan bayi begitu. Mm-hmm. Ya. Sebenarnya faktor apa yang paling sulit diintervensi oleh pemerintah saat ini?
3: Baik, terima kasih. Jadi kalau melihat data sebenarnya untuk angka stunting maupun angka kematian ibu itu sudah ada penurunan ya.
2: Iya.
3: Jadi kita itu secara nasional, untuk Sumsel itu sudah ada penurunan untuk angka stunting dari berdasarkan hasil survei. Hmm. Dari tahun 2023 Sumsel ini 20,3% untuk prevalensi. Yeah. Stunting. Di tahun 2024 sudah turun menjadi 15,9%. Hmm. Begitu juga angka kematian ibu secara nasional sudah turun, walaupun untuk Sumatera Selatan ini memang belum dipublish, tapi untuk regio Sumatera. Hmm. Itu sudah ada penurunan menjadi 130 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya stunting maupun kematian ibu itu sangat banyak sebenarnya ya, baik. Hmm. Dari faktor masyarakatnya ataupun keluarga. Hmm. Kemudian juga dari sistem ya. Ini salah satunya mungkin yang perlu juga menjadi perhatian bersama ini adalah faktor dari masyarakat atau keluarga. Hmm. Itu sendiri ya. Salah satunya itu adalah mengenai kepatuhan. Hmm. Jadi pada saat pelaksanaan pelayanan itu kan kita tadi udah disampaikan Bu Tuti, misalkan untuk pemeriksaan kehamilan saja.
2: Yeah.
3: Itu udah ada target kita. Berapa kali pemeriksaan ya, 6 kali sampai dengan 8 kali kalau sekarang ini sudah ada pemeriksaan kehamilan tersebut. Nah, dari tenaga kesehatan itu biasanya sudah membuat janji. Hmm. Nanti untuk datang lagi itu kapan gitu kan. Ya. Nah, ini harapannya dari sektor masyarakat itu keluarga, ibu. Hmm. Hamilnya sendiri juga patuh dan juga sadar bahwa saya ini butuh loh. Mm-hmm. Untuk periksa, mau tahu kesehatan saya. Mm-hmm. Gitu juga dengan anak yang saya kandung ya, dengan mematuhi jadwal pelayanan yang sudah ditetapkan, kemudian mengikuti semua rangkaian pelayanan itu dengan apa namanya sesuai dengan standar yang ada. Jadi kalau memang ada pelayanan yang mungkin belum diberikan oleh tenaga kesehatan, bahasa kesehatan suwi, ibu hamil tersebut bisa ngomong, kok saya nggak dapat ini gitu, saling mengingatkan gitu kan ya, jadi ada proaktif sehingga layanan tadi itu bisa didapatkan sesuai standar pada seluruh sasaran.
2: Oke. Tapi kalau saya tanyakan juga nih, bagaimana tingkat kesadaran masyarakatnya sendiri saat ini gimana tuh, Bu Tuti?
4: Kalau sekarang ini alhamdulillah dengan adanya aplikasi-aplikasi ini ya, dan juga seluruh paskes bergerak, kita IBI juga bergerak, bidan-bidan TPMB, bidan-bidan D5 ya, kita sudah bergerak semua. Alhamdulillah kita bidan juga harus ya jemput bola begitu ya. Sudah ada juga bidan-bidan yang mengerahkan kelas ibu, sekarang baru ada kelas ayah ya. Jadi kita juga dari Sumatera Selatan sudah membuat grup kelas ayah. Jadi kelas ayah untuk mendampingi ibu selama hamil sampai KB sampai menyusui begitu. Jadi sudah insya Allah ke depan ya, Dokter Lisa ya, kita mulai dari dinas kesehatan ke puskesmas, begitu juga bidan kita mulai dari TPMB sampai ke bidan D5 kita.
3: Iya, karena memang benar sekali dukungan keluarga itu sangat penting ya. Karena kalau tadi ibunya nggak disupport, kan ya. Jadi dia juga mungkin merasa males, mungkin juga
2: ogah-ogahan gitu ya
3: datang kalau didampingi suami atau anggota keluarga lainnya pada saat dia melakukan pemeriksaan, mungkin lebih
2: semangat
3: gitu kan ya. Akhirnya juga hasil dari layanan itu juga diketahui juga oleh keluarga bahwa nanti ibu ini butuhnya apa gitu. Butuhnya apa, harusnya dibantunya yang mana gitu, sehingga nanti setiap layanan tadi intervensinya bisa dijalankan dan sesuai dengan kebutuhan ibu tersebut.
2: Berarti sejauh ini kolaborasi antara bidan, puskesmas dan juga dinas kesehatan sendiri ini bisa dibilang ya sangat mampulah menjawab tantangan kesehatan ibu dan anak pada zaman saat ini gitu, dokter ya.
3: Ya alhamdulillah kita sudah banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan bersama nih dengan organisasi profesi, utamanya Ikatan Bidan Indonesia, karena bidan ini adalah garda terdepan ya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadi kita sangat apresiasi.
2: Semuanya berawal dari sana dulu ya dokter ya.
3: Jadi sangat mengapresiasi sekali dengan seluruh bidan yang ada atas sumbangsihnya ini dalam mendukung program-program pemerintah dan juga upaya-upaya mereka juga sebenarnya melalui organisasi profesi maupun dari dinas kesehatan untuk meningkatkan kapasitas. Jadi bidan ini juga selalu mengupdate gitu kan, ilmu pengetahuan, keterampilan, skill sesuai dengan kondisi yang ada sehingga bisa menjawab tantangan yang ada di masyarakat seperti itu.
2: Oke, Bu Tuti, jadi gimana strategi bidan sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penting loh pemeriksaan ya let's say bisa dibilang kehamilan secara rutin, belum juga pemeriksaan lainnya yang menyusul begitu.
4: Ya, baik, kita selalu mengupdate tadi kata dokter Lisa ya, jadi selalu memberikan ilmu-ilmu terbaru. Dan juga memang harus kompetensi di bidangnya. Sekarang ini ada workshop-workshop dan pelatihan-pelatihan dengan adanya peningkatan dan juga pendidikan-pendidikan ya, bukan hanya di D3 saja, sekarang sudah bidan-bidan kita sudah banyak ke S3 ya, dari D3 S1 D4 S1 kebidanan, profesi dan juga di S3 ya, itu sudah banyak sekarang. Jadi berbondong-bondong mereka ingin meningkatkan kompetensi mereka, karena juga dari dinas kesehatan selalu update ya, selalu jadi kita bidan jangan hanya sudah menjadi bidan saja, jadi harus maju terus ya.
2: Oke, baik. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk begitu ya. Kita terima dulu penelpon di ujung telepon ini. Halo, selamat pagi. Halo.
5: Pagi. Halo, selamat pagi Mbak Tata.
2: Iya, selamat pagi. Soal Bapak siapa, di mana, Pak?
5: Anak buah KDM.
2: Oh, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, silakan langsung saja, Pak.
5: Walaupun sekarang lagi tidak sehat karena demam bola, tetap semangat kan buat ini kan,
2: karena
5: begadang terus ya nonton bola nih sambil kesehatan.
2: Silakan Pak.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Bu. Tentang masalah ini kan bicara bidan kan misalnya. bidan itu kan katanya garda terdepan di bidang kesehatan. Tapi saya selama ini belum pernah bu dikerja sama bidan itu kan. Apalagi bidan yang cantik kan nggak mau kalau saya makan. Dengan dokter juga ke dokter pernah berobat ke dokter nggak pernah ke dokter perempuan, dokter laki-laki aja karena sama kalau sama jenis nggak ada apa-apa itu kan seperti itu. Begini bu, kan sekarang begini ya, sering banyak apalagi bidan sekarang yang nggak mau susah. Kalau misalkan sedikit-sedikit ini harus sesar, sedikit harus sesar dalam bar. Padahal seharusnya walaupun, nah ini ada, maka kamu banyak berasumsi bahwa sesar itu adalah politik dokter katanya kan, supaya ini ada di sini juga bu, kata dokter kata ini semua harus sesar melahirkan. Ternyata si ibu ini nekat tidak mau sesar, bukan tetap ingin mereka secara normal, untuk hasil pun sudah meninggal karena memang boleh saya ikhlas. Ketika dia melahirkan nggak ada apa-apa, padahal kesan dokter dan bidan harus sesar. Nah kadang-kadang salah seperti, makanya di sini saya mohon kepada dokter sampaikanlah kepada masyarakat itu dengan seobjektif mungkin, jujur, jangan sampai ini bilang deh seperti ini salah satu contoh kan. Makanya seandas kalau berasumsi bahwa sesar itu adalah politik dokter supaya kan gede katanya biayanya, bagaimana Pak Ibu? Terima kasih.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Hariwan. Ya mungkin singkat saja Bu Tuti dan juga Dr. Lisa tanggapannya ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan. Silakan.
3: Silakan. Dokter. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad Ridwan atas pertanyaannya. Jadi luar biasa memang ya kondisi saat ini, memang untuk banyak kasus persalinan itu ya, banyak yang dilakukan itu pertolongan melalui seksio. Sebenarnya pada saat kita melakukan pemeriksaan kehamilan ya, setiap tenaga kesehatan mulai dari bidan maupun dokter umum ataupun dokter spesialis itu melaksanakan pelayanan sesuai standar. Jadi sudah ada SOP-nya ya, sudah ada pedoman prosedurnya yang harus mereka ikuti dalam memberikan layanan. Jadi seyogyanya setiap intervensi maupun terapi ya, tindakan yang akan dilakukan itu sudah sesuai dengan pemeriksaan yang ada. Jadi kalau memang dalam hasil pemeriksaan itu indikasinya tidak ada bermasalah pada kesehatan ibu hamil maupun janin yang dikandung, biasanya persalinan cukup persalinan normal per vaginam, jadi tidak perlu operasi gitu ya. Namun mungkin pada kondisi memang pada hasil pemeriksaan itu didapatkan ada kondisi permasalahan kesehatan yang memang memerlukan tindakan operasi, itu biasanya dokter itu sudah menyampaikan masalahnya di mana nih. Kemudian kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bila dilakukan pertolongan secara pervaginam atau bila dilakukan tindakan operasi ya. Dan ini biasanya dijelaskan sebelum pengambilan keputusan bahwa nanti persalinannya itu dalam bentuk apa, mau pervaginam atau melalui operasi. Ini biasanya sudah dijelaskan seperti itu mengenai kondisi yang ada. Nah, dan kita memang mengharapkan bahwa ibu juga mendapatkan informasi yang sesuai dengan hasil pemeriksaannya, sehingga ibu juga punya kesempatan bersama keluarga tadi untuk menerima, memahami, kemudian juga bersama-sama sebenarnya pengambilan keputusan tersebut. Namun tetap ya, tenaga kesehatan itu akan memberikan opsi terbaik ya untuk keselamatan si ibu dan anak. Dan saya yakin tenaga kesehatan dalam hal ini tenaga medis ya, dokter itu sudah mengambil keputusan terbaik. Mungkin saja dalam beberapa kasus ada oknum tertentu lah ya, kita enggak bukan mengglobalkan yeah. semuanya, tapi mungkin saja ada orang-orang tertentu yang memprioritaskan pertolongan itu secara siksu. Namun kalau melaksanakan pelayanan yang sesuai, itu sesuai atas indikasi medis dari pasien tersebut atau ibu hamil yang akan melahirkan tersebut, seperti itu.
2: Oke, ada yang mau ditambahkan Bu Tuti?
4: Baik, jelas benar yang disampaikan oleh Dokter Lisa. Kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit. Di sana memang dari IGD Bapak kita sudah harus menyampaikan yang sebenar-benarnya atas diagnose ibu tersebut, dan juga kita harus selalu terbuka sama baik sama ibu dan baik sama bapak sampai sedetil-detilnya. Apa yang akan terjadi seandainya ibu tersebut. Jadi kita tidak akan menutup-nutupi apabila memang dilakukan seksio, memang benar itu sudah indikasi yang harus kita lakukan gitu.
2: Oke, baiklah hal begitu. Nah, saya mau tanyakan juga nih Dr. Lisa ya, bagaimana dinas kesehatan ya nanti juga Bu Tuti, saya juga akan tanyakan bagaimana juga para bidan ini juga memanfaatkan teknologi digital ya untuk memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan bayi hingga ke daerah terpencil begitu. Silakan dokter.
3: Ya, jadi untuk promosi ya sebenarnya iya. Itu seperti promosi kesehatan ya. Dalam hal ini untuk dinas kesehatan kita memang lebih banyak promosinya secara langsung gitu ya, promosi kesehatannya secara langsung melalui fasilitas yang ada ya, salah satunya melalui puskesmas, kemudian melalui posyandu, itu adalah media langsung kita untuk memberikan informasi-informasi kesehatan kepada masyarakat. Namun ya pada fasilitas kesehatan sendiri mereka juga memiliki media-media digital, media sosial, salah satunya untuk memberikan informasi mengenai layanan yang ada di fasilitas kesehatan tersebut maupun informasi-informasi kesehatan yang penting yang diberikan kepada masyarakat. Jadi dari puskesmas itu sudah ada media sosial yang disampaikan ya ke seluruh peserta yang berkunjung ke puskesmas ya. Jadi mereka bisa mendapatkan informasi langsung melalui media sosial yang sudah disampaikan oleh puskesmas tersebut mengenai informasi-informasi kesehatan yang penting seperti itu ya.
2: Oke, kalau dari IBI juga gimana nih Bu Tuti?
4: Baik, kalau dari kita Ikatan Bidan untuk diwujudkannya melalui juga sama dengan sistem jejaring rujukan terpadu ya Dokter Lisa ya, menyediakan fasilitas penunjang di daerah pelosok-pelosok ya, dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan juga sinergi untuk memastikan bahwa ibu dan bayi di daerah terpencil mendapatkan akses perawatan kesehatan yang komprehensif, cepat dan merata.
3: Oke. Okay. Bahkan mungkin saya dikit tambahkan, ini beberapa fasilitas kesehatan kita itu baik puskesmas maupun rumah sakit juga punya kayak semacam WA group gitu ya. Yeah. Jadi mereka ada WA group terutama untuk kasus-kasus yang berisiko. Jadi ibu-ibu yang hamilnya risiko tinggi itu biasanya mereka kelompokkan gitu kan ya, untuk diberikan informasi mengenai kapan harus diperiksa kembali, kemudian gimana kondisinya sekarang, informasi untuk menangani kegawat daruratan gitu kan, kemudian juga mengingatkan untuk mengkonsumsi obat ataupun suplemen yang sudah diberikan tepat waktu dan seterusnya. Jadi ini udah mulai dilakukan langsung oleh fasilitas kesehatan untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat tadi juga mendapatkan informasi kesehatan yang valid maupun juga ikut berpartisipasi aktif ya untuk menjaga kesehatannya tadi dan juga untuk mematuhi ya jadwal makan obat, makan suplemen yang diberikan, kemudian untuk kontrol ulang bila memang sudah dijadwalkan bahwa mereka harus pemeriksaan lebih lanjut seperti itu.
2: Oke, baiklah ya. Sudah ada pendengar kembali yang bergabung, selamat pagi. Halo.
6: Selamat pagi.
2: Sama siapa, di mana?
6: Kenalin, aku Alia dari Bukit.
2: Alia di Bukit, silakan Alia pertanyaannya.
6: Saya mau bertanya, bagaimana kesejahteraan bidan saat ini? Kan sekarang itu bidan tuh banyak yang gajinya tuh di bawah atau standar gitu, Kak.
2: Itu saja?
6: Iya, itu aja.
2: Baik, silakan dijawab Bu Tuti nih mewakili teman-teman bidan yang lainnya mungkin. Jangan-jangan Alia ini bidan ya Bu? Iya. Alia silakan.
4: Makasih. Terima kasih Bu Alia. Ya, benar sekali Bu Alia ya. Tahun 2025 kemarin, alhamdulillah Ibu Ketua Umum kita ya telah memperjuangkan kita bidan sebanyak 125 bidan yang memang sudah lama kerja ya untuk menjadi P3K bersama Bu apa DPR RI Bu Irke kalau nggak salah itu ya Vetaloka itu. Jadi untuk bidan-bidan iya untuk bidan-bidan yang di Sumatera Selatan memang itu memang kecil ya gajinya, banyak memang Mbak yang kecil-kecil ya, makanya tingkatkan kompetensi kita ya, dari kalau kita D3 kita ada di bagian apa ya, dan juga kalau kita lebih dari sana mungkin ada tempat-tempatnya ya, cari tempat yang lebih baik. Tapi kalau untuk sekadar pengalaman ya boleh dulu ya, dari mulai kita kerja di mana nanti ada pengalaman lagi. Saya berharap kepada seluruh bidan yang tidak ASN ataupun P3K, ayo berbondong-bondong buat klinik ya, buat TPMB. TPMB bersama ya, mm-hmm. berkolaborasi ya, satu TPMB tiga bidan itu jadi biayanya juga tidak terlalu mahal. Jadi jangan hanya untuk bekerja di sebagai ASN mindset kita, tapi mm-hmm. bidan delima, bidan TPMB itu juga unggulan kita ya. Silakan buka semangat, buka TPMB dan kolaborasi bersama bidan ya.
2: Oke, okay. Nah, nanti didengar nih sama teman-teman bidan yang udah kerja di tempat lain ya Bu, iya. Ya kan banyak tuh ternyata dia nakes, kerjaannya bukan bidang nakes gitu, iya, kan ya. Langsung resign dia, langsung mau dirikan TPMB. Nah, Dokter Lisa, apa sih indikator yang paling penting ya untuk mengukur bahwa ada suatu keberhasilan program kesehatan ibu dan anak ini selain ya dari suara angka kematian gitu ya? Silakan dokter.
3: Jadi untuk melihat ya Pak, apakah suatu program itu berjalan itu ya, sebenarnya banyak sekali indikator ya.
2: Okay.
3: Kalau di bidang saya sendiri aja itu ada 15 indikator.
2: Wow.
3: Yang diberikan oleh kementerian. Jadi ya, banyak sekali. Jadi kalau contohnya untuk ibu hamil itu mulai dari ANC sampai dengan pelayanan nifas seperti itu ya. Nah ini untuk ibunya aja nih, untuk bayinya juga ada pelayanan pada bayi baru lahir maupun sampai dengan usia bayi. Mm-hmm. Nah, indikator tersebut semuanya sebenarnya sangat mensupport semua ya dalam meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, dan juga untuk mencegah maupun menurunkan angka kematian ibu dan bayi gitu ya. Nah, ini sebenarnya saling berkesinambungan, Mbak. Jadi agak sulit kalau dibilang indikator mana yang lebih penting ya. Namun kalau kita ingin mencegah itu untuk terjadinya kasus kematian ya, tentu saja yang paling penting itu adalah pada saat screening kehamilan tersebut gitu ya.
2: Okay.
3: Pada saat pemeriksaan kehamilan ini sangat penting, karena pada saat pemeriksaan kehamilan itu akan melakukan pendeteksian ada enggak masalah pada kehamilan si ibu yang bisa membahayakan kesehatan ibu tersebut maupun bayi yang dikandungnya. Jadi dua yang kita langsung intervensi bila ada masalah tersebut gitu ya. Jadi kita harapkan memang dengan pemeriksaan kehamilan yang sesuai standar, jadi ya sekarang udah 8 kali ya Bu ya?
4: Iya.
3: Sudah 8 kali pemeriksaan kehamilan ya, ibu hamil datangnya tepat waktu sesuai jadwal. Sesuai jadwal itu harusnya dia pada saat trimester pertama itu udah datang. Jadi kalau udah dirasain udah enggak mens, satu bulan dia periksa tes pack itu udah bisa datang langsung ke tenaga kesehatan. Makin cepat diperiksa makin bagus, karena kita ada paket layanan lengkap yang bisa kita berikan sehingga kita bisa mendeteksi nih ibu ini sehat enggak atau ada masalah. Kalau ada masalah cepat ketahuan, itu cepat diintervensi, otomatis nanti kesehatan ibunya bisa kita jaga supaya jangan sampai terjadi permasalahan kesehatan selama kehamilan berikutnya. Nah, ini yang akan sangat membantu sebenarnya ya untuk mencegah angka kesakitan ibu selama kehamilan maupun juga salah satu upaya juga dalam mendukung untuk penurunan kematian ibu dan bayi.
2: Oke. Nah, salah satu hal yang juga berkontribusi begitu ya pada resiko kesehatan ibu dan anak ini adalah juga fenomena pernikahan dini begitu ya Dokter Lisa dan juga Bu Tuti ya. Saat ini seperti apa itu? Apakah pernikahan dini ini juga masih banyak terjadi ya begitu ya? Atau ya alhamdulillah di tahun 2026 ini ternyata makin banyak yang teredukasi, makin ya makin sedikit lah bisa dikatakan seperti itu. Gimana tuh Dokter Bu Tuti?
3: Oke. Saya dulu apa Bu Tuti? Saya dulu ya. Oke. Jadi untuk pernikahan dini ya. Pernikahan dini ini berarti usia remaja kan berarti ya. Kalau kita melihat undang-undang pernikahan itu usia 19 tahun sebenarnya baru boleh menikah ya. Nah, kalau melihat dari kesehatan, dari sisi kesehatan ya, seorang perempuan itu baru bisa layak hamil ya kalau dia usianya udah 20 tahun gitu. Jadi kalaupun ya terpaksa mereka harus menikah dini ya, harapannya belum hamil gitu. Jadi diupayakan ditunda kehamilannya sampai dengan layak hamil tadi itu di usia 20 tahun. Kalaupun memang terjadinya pernikahan dini karena sudah terjadinya kehamilan sebelum menikah seperti itu ya, maka remaja tersebut itu harus diawasi secara ketat ya, salah satunya harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan itu untuk pemeriksaan kehamilannya tadi secara rutin dan diawasi mengenai faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi pada remaja tersebut supaya jangan sampai terjadi permasalahan selama kehamilannya. Jadi memang harus ada peran serta dari remaja itu sendiri maupun dari pihak keluarga untuk membantu, mendukung, menemani, mendampingi selama proses pemeriksaan tersebut supaya kalau memang terjadi kehamilan, kehamilannya itu berjalan dengan aman dan lancar seperti itu.
2: Oke, kalau yang terjadi yang dialami oleh rekan-rekan bidan sendiri menghadapi pernikahan dini ini seperti apa nih Bu Tuti?
4: Ya, kalau sekarang ini memang itu sudah ada programnya dari BKKBN juga ya. Sudah ada, kita masuk di dalam tim tadi, tim TPK tadi sudah mengawal dari Kemenak. Kita sudah ada terjun ke daerah-daerah sampai ke catatan nikah itu sudah kita lihat di situ, jadi kita ambil datanya di situ. Mungkin ada penundaan nantinya dari situ kalau memang umur belum cukup untuk dilakukan pernikahan begitu. Karena dari pernikahan dini ini takutnya ibu yang pernikahan dini ini memang belum siap ya, masih akan lahir nantinya, kalau hamil akan lahir anak yang stunting ya, misalnya masih tensinya masih rendah, ya HB-nya masih rendah. Jadi kita memang sekarang ini program dari Dinas Kesehatan BKKBN juga terjun ke kita IBI untuk menghayu-hayukan jangan sampai ada pernikahan dini supaya anak lahir tidak stunting itu. Salah satunya dari pernikahan dini itu. Jadi sudah dikawal dari pemerintahan.
2: Baik. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk via WA di 0821-792-7900. Ada Pak Andi di Pusri. Pertanyaannya untuk IBI ini ya, Bu Tuti ya. Untuk IBI sendiri di hari bidan ini ada kegiatan khusus tidak, Bu?
4: Ada.
2: Apa tuh, Bu?
4: Jadi kita melakukan baksos-baksos.
2: Udah berlangsung apa?
4: Sudah berlangsung. Jadi sebelumnya untuk dari IBI kita sudah melakukan pelayanan KB gratis dan juga imunisasi bersama Dinas Kesehatan.
2: Oke, itu sudah terselenggara ya. Yang ada lagi yang lain, rangkaian kegiatan lainnya?
4: Seminar-seminar workshop-workshop seluruh pelosok Sumatera Selatan. Ini lagi berlanjut ini. Pada berlanjut hari ini Lahad ini.
2: Oh, Lahad. Ya. Daring ya, Bu ya?
4: Ya, secara daring di sana kita melalui online-nya.
2: Baik. Nah, saya kembali ke Dr. Lisan. Di tengah keterbatasan sumber daya, bagaimana pemerintah sendiri menentukan prioritas begitu ya, Dokter ya, program kesehatan ibu dan bayi ini?
3: Ya, jadi untuk kondisi saat ini ya.
2: Iya, kondisi saat ini. Kita... Dokter aja raut mukanya langsung kayak gitu ya, kondisi saat ini ya.
3: Iya, karena kita semuanya efisiensi anggaran ya.
2: Betul.
3: Namun tetap kita memprioritaskan yaitu untuk melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan capaian indikator tadi dengan melakukan pembinaan-pembinaan ya ke kabupaten kota ya, baik secara turun langsung maupun secara virtual. Jadi kami di Dinas Kesehatan ini ada kegiatan Zoom secara rutin ya, setiap bulan lah ya, setiap bulan kita ketemu dengan teman-teman Dinas Kesehatan, kemudian juga dengan teman-teman di Puskesmas ya, pengelola program terkait ya. Sebagian besar itu pengelola programnya itu bidan kan. Jadi di sana kita mengevaluasi bersama hasil layanan yang sudah kita berikan kepada masyarakat ya. Sekarang sudah gimana nih posisinya gitu kan, dan apa saja kendala-kendala yang sudah kita lakukan, yang sudah kita temukan, yang apa saja tindakan juga yang sudah dilakukan menghadapi kendala yang ada tersebut. Nah, kalau memang tadi ada permasalahan daerah, kita sharing, langsung sharing gitu kan ya, apa saja yang bisa dibantu baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten maupun dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk membantu Puskesmas ya dalam menghadapi ya kondisi permasalahan yang ditemukan mungkin di lapangan seperti itu. Nah, kemudian memang beberapa kegiatan juga kita laksanakan, jadi kita prioritaskan utamanya itu kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan maupun pertemuan-pertemuan evaluasi ya. Jadi harapannya tadi untuk tenaga kesehatan yang kita prioritaskan itu pada fasilitas atau daerah yang memang membutuhkan ya tenaga yang terlatihnya terbatas, atau mungkin ada kasus kejadian yang cukup tinggi di situ, misalkan kita prioritasin di kabupaten yang memang kematian ibu atau bayinya tinggi di sana. Jadi tenaga kesehatan yang kita utamakan untuk kita latih seperti itu. Kemudian untuk pertemuan evaluasi, kita mengharapkan tadi dengan adanya pertemuan evaluasi, seluruh teman-teman di kabupaten kota maupun puskesmas itu aware loh. Saya ini memberikan layanan sekarang ini sebenarnya manfaatnya udah terasa belum
2: gitu kan?
3: Apakah dari sisi layanan yang diberikan juga sudah sesuai standar belum? Kekurangannya itu di mana? Adakah pencatatan pelaporan yang masih belum disampaikan gitu kan, yang berdasarkan layanan yang diberikan? Nah, dari evaluasi itu juga nanti kita melihat kondisinya di mana nih sekarang. Misalkan Kabupaten Oki ini kalau dibanding kabupaten yang lain, ini udah bagus belum sih sebenarnya? Sebenarnya layanan yang kami berikan ini sudah sampai tahap mana gitu kan? Kalau kita lihat kabupaten yang lain, apakah lebih baik kita atau lebih baik orang lain? Kalau memang lebih baik, kita bisa sharing best practice-nya itu gimana sih mereka bisa lebih baik dari kami, kok bisa nurun nih kematian di situ, misalkan seperti itu. Nah, ini yang kita upayakan lakukan ya dalam kondisi anggaran yang ada sekarang seperti itu.
2: Oke, nah karena udah disinggung soal efisiensi tadi ya, Bu Tuti ya. Kita punya langkah apa nih yang dilakukan oleh teman-teman IBI sendiri untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bidan ya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Walaupun tadi memang sudah di spill sebenarnya sekarang banyak loh bidan yang udah S3 juga gitu kan ya. Tapi kan untuk meningkatkan itu semua kan kalau kita nggak kuat-kuat dananya juga kan gimana mau jalan begitu ya Bu Tuti ya. Oke, gimana tuh?
4: Kalau dari IBI itu sendiri yaitu tadi berpartisipasi aktif dalam dalam deteksi dini gitu ya, pemenuhan gizi, menciptakan lingkungan yang dengan tumbuh kembang anak yang baik. Jadi kita dibilang gratis ya gimana ya kalau bidan itu semuanya pamrih ya kayak gitu ya. Jadi biasakan kita lakukan kepada masyarakat ya, aktif ke fasilitas kita bimbing, aktif ke fasilitas kesehatan yang pasti ya, dukungan ASI eksklusif, dan juga pada para suami dan keluarga itu dukungan yang penting bagi ibu untuk bisa menjadikan ASI eksklusif ya. Dan juga menerapkan, kita selalu menghimbau untuk lanjutan dari Dinas Kesehatan untuk melanjutkan peningkatan PHBS kita.
2: Ya. Kalau kita berbicara soal sistem kesehatan saat ini, apakah sudah cukup membantu teman-teman di IBI sendiri gitu Bu, khusus profesi bidan ini?
4: Alhamdulillah sangat membantu itu, dan selalu berkolaborasi antara kita, jadi Dinas Kesehatan Provinsi dengan kita, dan juga Dinas Kesehatan ke bidan-bidan kami ke daerah-daerah itu sudah kita lakukan.
2: Oke, jadi jangan gerak sendiri-sendiri ya. Jadi
4: bersatu
2: ya Bu ya.
4: Berkolaborasi
2: ya. Nah, tapi ini Dokter Lisa ya. Yang saat ini karena kita zamannya sudah, maksudnya zaman apa-apa tuh media sosial ya, karena ya apa teknologi dan juga digitalisasi ini memang selalu berkembang ya. Banyak juga nih ibu-ibu muda apalagi Gen Z gitu kan ya. Itu lebih percaya informasi dari medsos sendiri dibanding nakesnya gitu ya. Nah, gimana nih cara mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat kepada bidan-bidan ini gitu.
3: Iya, jadi memang sekarang ini kan era digital ya. Era digital ini semuanya bisa didapatkan dengan satu genggaman.
2: Bahkan kan enggak apa menutup kemungkinan ketika konsul sama bidan, dokter. Tapi saya lihat di ini dokter, gitu.
3: Jadi memang masyarakat ini juga harus aware gitu ya bahwa informasi yang didapatkan itu harus dari sumber yang benar gitu. Jadi bukan cuman testimoni atau vlog-vlog aja, memang sumbernya sumber yang benar ya. Kalau memang tadi informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan disebutkan sumbernya dari siapa, atau kalau memang dari literatur yang mana, seperti itu ya. Nah, salah satu upaya kita ini dari dinas kesehatan maupun fasilitas kesehatan, ya salah satunya kita melakukan pendekatan tadi. Pendekatannya itu dengan melakukan pemberian informasi atau promosi kesehatan langsung ke masyarakat gitu ya. Jadi medianya tadi salah satunya melalui posyandu, kelompok-kelompok, ya bisa di sekolah dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga di apa namanya, di lakukan tadi seperti yang disampaikan Bu Tuti itu dalam bentuk kelas ibu, itu adalah salah satu pendekatan langsung kepada masyarakat ya, untuk memberikan informasi yang benar gitu. Jangan sampai mereka mendapatkan informasi dari media sosial yang tidak jelas sumber informasinya. Kemudian juga kita harapkan juga masyarakat juga aktif ya. Aktif ini maksudnya bisa membedakan sebenarnya bahwa informasi yang mereka terima ini bisa dipertanggungjawabkan atau enggak gitu kan ya. Kalau tadi sumbernya enggak jelas ya jangan diterima gitu. Jadi belum bisa kita percaya gitu kan kalau sumbernya enggak jelas. Nah, ini yang kita harapkan juga selain dari kesehatan, mungkin dari Kominfo juga memberikan informasi untuk membantu masyarakat juga bisa menyaring loh informasi-informasi yang diterima di media sosial ini, tidak semuanya itu valid atau bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu.
2: Oke, nah saya akan bacakan dulu, ini sudah ada live chat ya yang masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dari @alfat4594. Bagaimana bidan dalam pendekatan pada anak-anak korban kekerasan, bahkan juga ada dari korban terindikasi tertular PMS? Silakan Bu Tuti dijawab.
4: Baik, terima kasih. Dari
2: Alfat, Bu.
4: Pak Alfat, ya. Iya. Kalau dari bidan sendiri, itu pendekatannya kita sudah bekerja sama dengan Forum Gendre. Gendre itu yang ada dibentuk oleh BKKBN. Jadi dari Forum Gendre itu sudah remaja-remaja kita mudah-mudahan tidak lagi sudah bekerja secara positif, karena di situ dapat pendidikan-pendidikan yang bagus sekali untuk membina remaja-remaja kita jangan sampai ke kasus narkoba begitu. Jadi kita sudah memantau, ikut serta juga di dalam kegiatan tersebut.
2: Berarti itu juga salah satu cara memberikan edukasi kesehatan kepada remaja ya, Bu ya, untuk dengan cara menggandeng adik-adik pageant dari Gendre, terus juga dari Duta Pendidikan dan lain-lain gitu ya, Bu ya.
4: Itu juga sudah rasanya sudah banyak pendidikan-pendidikan kebidanan yang ikut serta

0: Memang selalu kegiatan-kegiatan itu positif, dan juga ada memang forum-forumnya mereka bertemu untuk membahas yang positif semua. Jadi mungkin yang masuk di dalam forum itu tidak akan balik ke kegiatan yang negatif.
1: Oke, baiklah kalau begitu ya. Nah, pertanyaan lainnya adalah bagaimana bidan-bidan ini berperan dalam pencegahan stunting ya sejak masa kehamilan hingga 1000 hari pertama kehidupan begitu.
0: Peran bidan di sini, jadi bidan sudah salah satu sebagai koordinator di dalam TPK, tim pendamping keluarga, bersama kader PK, kader ya, kader kita di lapangan, dan juga bersama penyuluh KB. Nah, di situ mereka bersatu untuk mengawal mulai dari remaja. Jadi dari remaja sampai ke pranikah, bekerja sama juga dengan Kemenak tadi. Ada memang sudah kita adakan MOU bersama Kemenak seluruh Indonesia juga itu, dan juga mengawal ibu hamil, ibu bersalin, sampai ibu nipas, dan juga sampai bayi di bawah 5 tahun. Itu kawalan kita dari Ikatan Bidan Indonesia.
1: Udah dikawal terus sejak dalam kandungan.
0: Mudah-mudahan, gitu ya. Iya. Mudah-mudahan bayi lahir tidak stunting, lahir tidak stunting.
1: Ya, tapi ini 2045 kan Indonesia emas gitu, Bu, ya. Ya. Oh, jadi bagaimana bidan ini juga mempersiapkan hal tersebut? Tapi ini bukan hanya dari sisi kesehatan fisik saja ya, tapi juga dari kualitas sumber daya manusianya gitu.
0: Mudah-mudahan kita semua bersatu, mulai dari pengurus daerah sampai sampai ke cabang-cabang itu, kita sudah himbau, dan juga selalu ada himbauan dari BKKBN walaupun melalui Zoom, supaya kita mengawal titik-titik ini.
1: Oke. Intinya berkolaborasi ya. Jadi kalau berkolaborasi itu jalannya
0: sahabat,
1: enak ya.
0: Iya, sahabat dekat kita memang Dinas Kesehatan, Dinas BKKBN, dan juga Dinas PPPA yang tadi mengawal, juga kita ikut terjun di dalam kegiatan-kegiatan ataupun kasus-kasus yang ada kekerasan tadi.
1: Satu lagi sama dekatnya, Bu. Sekarang RRI juga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya kan, untuk menyampaikan informasi-informasi yang sumbernya kita tahu nih langsung dari Dr. Lisa, dari Bu Tuti sebagai Ketua IBI gitu kan ya. Nah, Dokter, kalau misalkan setiap bidan ini diberi kewenangan begitu ya. Untuk beradaptasi lah begitu ya, dengan beberapa kebijakan terkait dengan kesehatan ibu dan anak ya. Kayaknya kalau di zaman saat ini itu apa yang paling mendesak gitu?
2: Paling mendesak.
1: Selain kesejahteraan ya, Bu Tuti ya, tadi sudah disampaikan teman-teman, yang terjadi di lapangan mungkin yang selalu dihadapi.
2: Mungkin yang paling penting tadi itu peningkatan kompetensinya. Kompetensinya. Jadi kita harapkan seluruh bidan tadi itu sudah upgrade. Sudah upgrade mengenai ilmu pengetahuan maupun keahlian atau keterampilan terbaru gitu ya, sehingga mereka mampu dan juga siap ya untuk menerima tantangan gitu kan. Jadi bidan ini kan karena tadi garda terdepan, namun juga tetap bermitra dengan tenaga kesehatan lainnya. Jadi untuk salah satunya ya untuk pelaksanaan pelayanan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan, itu kan bidan harus bermitra dengan dokter. Karena di dalam pemeriksaan kehamilan tersebut itu ada pemeriksaan yang harus dilakukan oleh dokter gitu. Dan dokter juga yang akan membantu mengambil keputusan nih, nanti untuk persalinannya harus atau pemeriksaan kehamilan selanjutnya nanti boleh nggak nih di fasilitas kesehatan puskesmas atau harus ke rumah sakit seperti itu. Kemudian untuk persalinannya nanti harus kemana gitu. Nah, ini yang harus juga ditingkatkan ya, kolaborasi dengan mitra tenaga kesehatan lainnya maupun peningkatan kapasitas dari bidan itu sendiri ya, supaya mereka juga selalu upgrade dengan informasi yang ada, karena ini kebijakan-kebijakan yang ada ini juga sifatnya dinamis, jadi selalu ada pembaruan. Contohnya aja nih, Bu Tuti ya, untuk pemeriksaan kehamilan ini kan tadinya 4 kali
1: sekarang jadi 8 kali ya,
2: jadi 6 kali dulu baru jadi sekarang 8 kali begitu juga standarnya.

0: Tadinya 10 T, sekarang 12 T, nanti mau jadi 14 T. Nah, jadi kalau dia nggak upgrade ilmunya, nggak tahu nih. Jadi kan pelayanan yang dia berikan jadinya tidak sesuai dengan standar. Mungkin menurut dia udah sesuai, tapi ternyata dia nggak upgrade ilmunya, sekarang udah nambah gitu. Yang harusnya tadinya dia cuma 6 kali, sekarang misalkan udah 8 kali. Yang tadinya cuma 10 T, sekarang udah 12 T. Kalau dia nggak upgrade, dia nggak tahu gitu kan. Jadi ini yang memang perlu ditingkatkan oleh seluruh bidan, walaupun udah senior, udah pengalaman banyak, tetap harus upgrade ilmu gitu ya. Baik medianya apa saja, tadi udah banyak sekali kan di organisasi profesi seperti yang Bu Tuti sampaikan, itu bisa seminar, bisa ikut secara mandiri. Kalau di pasar kesehatan itu bisa dilakukan sendiri oleh puskesmasnya, bermitra dengan organisasi profesi, atau bisa juga diselenggarakan dinas kesehatan kabupaten kota maupun provinsi. Jadi kami juga sangat memprioritaskan ya untuk peningkatan kapasitas dari tenaga kesehatan tadi, supaya seluruh tenaga kesehatan itu bisa memberikan layanan sesuai standar, itu target kita, dan menjangkau seluruh sasaran yang ada. Jadi tidak pilih-pilih nih, semua sasaran itu harus dilayani dengan seluruh fasilitas yang tersedia. Jadi enggak cuma di puskesmas, bisa di klinik, bisa di TPMB tadi kan, bisa di rumah sakit dan sebagainya. Jadi harus semuanya bermitra dan mengikuti standar layanan yang ada, seperti itu.
1: Oke, baiklah. Nah, saya juga akan bacakan ini pertanyaan yang masuk di 0821-7927-9090 dari Kak Rizky yang ada di Skip ya. Bu Tuti, kalau dari Ibu sendiri mendata juga gak sih untuk alumni-alumni bidan yang mungkin saat ini kerjanya tidak sesuai dengan profesi bidan itu sendiri ya. Nah, karena ini banyak yang terjadi ya. Adik saya saja contohnya ini kerjanya dia tidak melanjutkan profesinya sebagai bidan, malah menjadi administrasi di kantor lain begitu ya. Nah, apa tindakan Ikatan Bidan di Sumsel sendiri selanjutnya? Oke, silakan Bu Tuti.
2: Baik, terima kasih.
1: Aduh. Ya, santai saja Bu, relax.
2: Maaf, betul sekali itu. Banyak bidan-bidan kita di luar itu. Tapi harapan kita dari Ikatan Bidan Indonesia, walaupun bekerja di tempat lain, silakan dulu masuk ke pengurusan Ikatan Bidan di ranting. Jadi dari di ranting nanti bisa ada masukan-masukan Jadi ada informasi-informasi. Tapi kalau sudah tidak masuk anggota IBI, dari mulai ranting, cabang, dan provinsi sampai ke pusat ya. Jadi memang harus masuk anggota IBI dulu, jangan lepaskan IBI karena sekolah bidan sudah banyak sudah sulit ya, sudah,
1: ya. Sulit, ya. Sudah mahal juga mahal, ya.
2: Jadi ikutin itu dulu ya. Kerja banyak di bidang kesehatan itu ya.
1: Oke. Jadi kalau misalnya udah gabung tuh pasti ada info,
2: pasti
1: ya,
2: dapat
1: Bu.
2: Info,
1: oke,
2: ya.
1: Siapa tahu ada lowongan. Tapi kalau misalkan yang dicari ya salernya lebih besar ya.
2: Ya sayang sekali kalau cuma kita di Palembang ya nggak masuk anggota IBI ya. Jadi kita terdata, ada data-data kita. Bidan yang bekerja di sini ada. Okay. Dan juga yang tidak bekerja ada itu.
1: Oke, jadi ada datanya ya. Iya. Baik, nah sebelum kita akhiri perbincangan pagi ini, mungkin singkat saja begitu, apa harapan dan juga mungkin pesan ya kepada teman-teman Ikatan Bidan Indonesia atau tenaga kesehatan bidan ini, dan juga mungkin pendengar dan juga pemirsa RRI di pagi hari ini yang sudah mendengarkan siaran kita terkait dengan peringatan Hari Bidan Nasional ini. Saya ke Dr. Lisa dulu, nanti Ibu bidannya terakhir closing statementnya, silakan ya. Dr. Lisa silakan.
0: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan dulu ya selamat Hari Bidan Nasional untuk seluruh bidan yang ada. Jadi terima kasih juga atas sumbangsi ya, dukungannya terhadap program pemerintah yang ada. Dan kami berharap bahwa tenaga kesehatan bidan ini tetap memiliki motivasi yang tinggi ya untuk meningkatkan kapasitasnya, kemudian juga meningkatkan layanannya agar bisa memberikan layanan sesuai standar, kemudian bekerja sama dengan pemerintah dan tenaga kesehatan lainnya untuk bermitra dan memberikan layanan yang optimal kepada seluruh sasaran yang ada di wilayah kerjanya. Dan kami juga sangat mengharapkan memang ya, bidan-bidan ini jangan putus asa ya. jangan putus asa karena beban kerjanya cukup banyak gitu ya. Bidan ini kalau di daerah itu dilibatkan di semua program.
1: Iya.
0: Jadi semuanya ikut terlibat, ikut membantu seluruh kegiatan yang ada di daerah tersebut. Jadi luar biasa sekali ya sumbangsinya. Jadi jangan sampai lelah gitu ya, karena memang tugas kita sebagai tenaga kesehatan ini sangat besar dan juga mungkin akan memberikan dampak yang sangat besar juga bagi masyarakat bila kita lakukannya dengan hati nurani yang tulus ya, kemudian juga sudah memberikan layanan sesuai dengan standar yang diberikan. Dan kami harapkan ini untuk bidan-bidan tetap mengupgrade tadi ya, dan juga bersosialisasi ya kepada seluruh lembaga yang ada di masyarakatnya ya, supaya bisa mengembangkan informasi

0: mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi, karena di tema kita HUT IBI kita ke-75 ini adalah dunia membutuhkan lebih dari 1 juta bidan. Bidan Indonesia memperkuat kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan yang berbasis hak dan juga berpusat pada perempuan dan anak pada setiap mengawal generasi emas 2045.
1: Oke, itu saja?
0: Iya.
1: Baiklah kalau begitu. Baik, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan hari ini itu bisa benar-benar menambah wawasan atau pengetahuan dan kesadaran kita semua ya akan pentingnya peran bidan, dukungan keluarga apalagi itu ya, serta kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas. Terima kasih banyak kedua narasumber, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Tuti Rusdiana SKM MKes. Terima kasih Bu Tuti, sehat selalu. Dr. Lisa Marniati MKM, kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Dokter, terima kasih banyak juga.
2: Sama-sama Mbak Tata.
1: Sehat selalu juga. Selamat amin, amin. Melanjutkan aktivitas kembali. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ya untuk seluruh bidan yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tepat di tanggal 24 Juni diperingati setiap tahunnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami baik via telepon, WhatsApp maupun aplikasi RRI Digital dan juga live chat kami di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Demikian Dialog Palembang menyapa pagi hari ini. Selanjutnya kami akan masih akan terus ya menemani Anda. Sesaat lagi akan ada Halo RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Palembang menyapa.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pagi hari ini, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Nah, faktanya ternyata klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 ini merupakan hoax ya. Jadi cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Samir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian khasmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
0: Pastikan kebenaran.

0: berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
6: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

0: Kita sudah di Halo RRI, pendengar silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 0821792790. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan mungkin beberapa permasalahan yang terjadi di sekitar Anda, pendengar, silakan saja. Beberapa hari yang lalu ya, kalau saya sendiri juga mengalami sempat lampu mati begitu ya. Mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi gitu kan ya. Nah, kalau di rumah Anda gimana? Apakah aman-aman saja? Alhamdulillah kalau aman-aman saja. Ternyata saya belum bayar token listrik ya. Enggak ya. Wow, bunga ladas ya pendengar ya. Nah, jadi silakan saja untuk Anda bergabunglah bersama kami di 0711369977, 0821792790. Beberapa yang menjadi keluhan ataupun permasalahan Anda, pendengar, silakan saja sampaikan kepada kami di sini, karena kami akan mendengarkan beberapa masalah Anda. Dan kami juga nanti akan memberikan solusinya untuk Anda ya. Baru-baru ini kalau kita lihat di beberapa media sosial itu beredar informasi seorang warga yang merasa tertipu saat membeli mobil bekas ya. Jadi kasus dugaan penipuan dalam transaksi jual beli mobil bekas kini ditangani oleh Polda Sumatera Selatan. Warga berinisial FT usia 40 tahun melaporkan seorang pria berinisial JN setelah merasa dirugikan dalam pembelian sebuah mobil yang hingga kini dokumen kepemilikannya tuh belum diterima. Laporan sudah diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Espakate Polda Sumsel dan saat ini masih dalam proses penyidikan oleh penyidik Ditreskrimum. Kuasa hukum pelapor, pendengar, M. Novel Sua menjelaskan bahwa persoalan bermula ketika kliennya ditawari sebuah mobil Toyota Yaris tahun 2017 melalui seorang perantara. Nah, menurutnya pertemuan antara pelapor dan penjual kemudian dilakukan di sebuah kafe di kawasan Kota Palembang untuk membahas transaksi kendaraan tersebut. Nah, dalam pertemuan itu disepakatilah harga kendaraan sebesar 106 juta rupiah. Dan kliennya saat itu melakukan pembayaran awal sebesar 90 juta rupiah karena kendaraan tersebut masih dalam status pembiayaan di perusahaan leasing. Penjual disebut berjanji akan menyelesaikan kewajibannya dan menyerahkan dokumen kendaraan dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, dokumen penting kendaraan termasuk BPKB tidak kunjung diterima oleh pembeli. Jadi beberapa waktu kemudian penjual juga kembali meminta pelunasan sisa pembayaran sebesar 16 juta rupiah dengan alasan kebutuhan mendesak. Permintaan tersebut dipenuhi oleh kliennya. Nah, masalah muncul ketika pelapor mencoba memastikan status kendaraan kepada pihak perusahaan pembiayaan. Dari hasil pengecekan, ternyata pelapor mengaku memperoleh informasi bahwa nilai kewajiban kendaraan tersebut berbeda dari yang sebelumnya disampaikan oleh penjual. Jadi pihaknya merasa dirugikan karena pembayaran telah dilakukan secara penuh, tetapi sampai sekarang BPKB kendaraan belum diterima. Nah, untuk Anda mungkin mengalami hal serupa, boleh saja langsung bergabunglah bersama kami, pendengar, di line telepon 0711369977. 0821-792-790 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Sampaikan saja aspirasi Anda di layanan informasi ya di Halo RRI di kesempatan Rabu 24 Juni 2026. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat menemani Anda pendengar di kesempatan hari-hari tersebut. Informasi lainnya datang dari Sensus Ekonomi 2026 ya. Jadi wajah Palembang hari ini pendengar ya tampak begitu berkilau karena di sudut-sudut kota ya ternyata ada beberapa action dari badan statistik ya pendengar ya, badan statistik sendiri ini lagi apa memberikan informasi kepada kita semua ya, walaupun ekonomi Palembang tumbuh 5,91% pelaku usaha masih dihantui ketokan bahwa data sensus akan digunakan sebagai basis penarikan pajak baru. BPS juga menjamin penuh kerahasiaan data sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 dan menekankan bahwa hasil sensus hanya akan dirilis dalam bentuk data makro atau agregat ya, bukan data individu pendengar ya. Jadi Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan bahwa sebagai tantangan besar, beliau mendiagnosa ulang kesehatan ekonomi daerah setelah 10 tahun dengan kekuatan 7.588 petugas di seluruh Sumatera Selatan termasuk 1.045 petugas di Palembang. Jadi BPS ingin menangkap potensi ekonomi baru termasuk bisnis daring yang beroperasi tanpa bangunan fisik. Nah, nanti akan kami hadirkan kembali informasinya dan juga jangan lupa untuk Anda segera bergabung juga bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

0: Masih di Pro 1 Palembang, masih di Halo RRI, masih akan terus membersamai Anda dan menerima informasi ataupun aspirasi dari Anda serta beberapa permasalahan yang ingin Anda sampaikan pendengar ya. Silakan saja di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pendengar, DPRD Kota Palembang memastikan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2026 untuk jenjang SD dan SMP berjalan transparan serta akuntabel. Pengumuman hasil seleksi itu sudah berlangsung ya pada 17 Juni kemarin di seluruh sekolah di Kota Palembang. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang, Mas Agus Syaiful Padli mengungkapkan bahwa DPRD Kota Palembang telah meminta Dinas Pendidikan Kota Palembang melakukan pengawasan secara menyeluruh sejak tahapan awal pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi. Nah, langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya persoalan yang dapat menimbulkan polemik di kemudian hari, dan dia juga menilai bahwa sistem PPDB saat ini jauh lebih transparan dibandingkan sebelumnya. Jadi berbagai jalur penerimaan telah diatur secara jelas, termasuk jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Nah, jalur afirmasi ini, pendengar, hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 sesuai data pemerintah. Dengan sistem tersebut, peluang terjadinya manipulasi data itu dinilai semakin kecil ya. Tapi meski demikian, ia juga mengakui masih terdapat sejumlah masyarakat yang kurang mampu yang berada di kategori desil 3 hingga desil 5 hingga tidak dapat memanfaatkan jalur afirmasi. Nah, kondisi inilah yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru. Tapi kita juga akan tanyakan kepada Anda, bagaimana dengan Anda? Apakah aman-aman saja kah kemarin? Tapi mudah-mudahan ya pendengar ya, aman-aman saja, lalu juga tidak terjadi apa kecurangan maupun sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi ya. Jadi untuk Anda silakan saja jika ada terjadi sesuatu pada Anda langsung saja bergabung bersama kami di sini di Halo RRI. Kami hadir hingga pukul 10 nanti. Nah, jadi pendengar terkait dengan penerimaan siswa baru ini ya, jadi Wali Kota Palembang juga menyoroti hal tersebut dan beredar juga ini ya di beberapa media online bahwa siswa berprestasi tingkat dunia gagal masuk SMP negeri. Nah, Wali Kota Palembang minta SPMB itu dievaluasi pendengar. Jadi informasi yang beredar bahwa Wali Kota Palembang juga menyoroti polemik sistem penerimaan murid baru ini setelah menerima laporan adanya siswa berprestasi yang gagal diterima di sekolah menengah pertama atau SMP negeri. Padahal siswa tersebut diketahui memiliki catatan akademik yang baik sejak sekolah dasar dan bahkan pernah meraih prestasi hingga tingkat internasional. Ratu Dewa mengaku heran dengan kondisi tersebut dan meminta Dinas Pendidikan Kota Palembang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan siswa baru yang saat ini berjalan ya. Menurutnya persoalan penerimaan siswa ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Kota Palembang juga menerima berbagai keluhan masyarakat terkait jalur prestasi, afirmasi hingga domisili. Karena itu ia meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada siswa yang dirugikan akibat persoalan administrasi maupun sistem. Selain menyoroti mekanisme seleksi, Ratu Dewa juga menanggapi adanya laporan masyarakat terkait dugaan praktik pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru. Ia menegaskan tidak akan mentolerir praktik semacam itu apabila terbukti terjadi. Nah, jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang sendiri, Emma Van Prapanca, juga menjelaskan bahwa masyarakat diberikan kesempatan mengajukan sanggahan selama 2 hari setelah hasil seleksi diumumkan. Menurutnya, sejumlah kasus yang sempat menjadi sorotan ternyata dipicu oleh kendala teknis pada sistem pendaftaran. Jadi dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya data peserta yang tidak terbaca oleh sekolah tujuan, meskipun siswa tersebut telah melakukan pendaftaran sesuai prosedur. Jadi Disdik Palembang memastikan siswa yang memiliki prestasi dan memenuhi syarat tetap akan mendapatkan haknya setelah proses verifikasi dan perbaikan data selesai dilakukan.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Masih bersama Anda, Halo RRI.
6: Anda masih bersama kami di Halo RRI, pendengar masih bersama saya Tata Aidins. Dan ada informasi terakhir untuk Anda sebelum kami akhiri Halo RRI di pagi hari ini. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan penerangan jalan berbasis tenaga surya. Jadi pendengar, program ini disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan juga keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengakui masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan penambahan maupun perbaikan lampu jalan. Karena itulah pemerintah berkomitmen mempercepat peningkatan kualitas penerangan di berbagai wilayah kota. Menurutnya keberadaan lampu jalan yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran lalu lintas, tetapi juga mampu mengurangi potensi gangguan keamanan dan peningkatan rasa aman masyarakat. Teknologi ini dinilai memiliki sejumlah keunggulan mulai dari efisiensi energi hingga potensi penghematan biaya operasional dalam jangka panjang. Namun penerapannya masih memerlukan kajian mendalam dari berbagai aspek. Nah, selain pembangunan baru, pemerintah juga akan melakukan revitalisasi terhadap lampu jalan yang telah terpasang. Langkah ini dilakukan agar fasilitas yang ada itu bisa berfungsi optimal dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Kajian program akan melibatkan sejumlah instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif. Pemerintah ingin seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara matang dan sesuai ketentuan. Pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Simak terus Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Tata juga harus pamit dan undang dengan Anda di sepanjang Palembang siang ini. Selanjutnya nanti akan ada rekan saya Esi yang akan menemani Anda di Palembang sore, di Palembang siang ini ya. Palembang pagi ini kami cukupkan. Terima kasih banyak. Saya dan tim harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.
7: Informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Palembang siang ini menemani Anda beraktivitas di hari ini ya. Hari Rabu 24 Juni 2026. Pendengar, ragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan menghadirkan dialog dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan juga Judi. Nanti akan menghadirkan tema seputar pengaruh komunitas pengguna narkoba dengan keberhasilan rehabilitasi narkoba bersama dengan Mas Rivelino AMD Par. Ini merupakan konselor adiksi tersertifikasi di Rumah Sakit Ernal di Bahar, Palembang. Berikutnya pukul 11, kami juga akan menghadirkan update dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga untuk Anda dari program 3 Radio Republik Indonesia. Selanjutnya pendengar, tepat pada pukul 13, warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan mengisi ruang dengar Anda. Dan pukul 13.30 menit, program Indonesia Banget kembali akan kami hadirkan untuk Anda. Itulah pendengar, ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini bersama saya Esi.
1: Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Saatnya Anda mengikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Sanksi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di program Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi untuk hari ini ya. Di hari Rabu, di kesempatan siang hari ini, Anda yang ingin ikut bergabung melalui program ini bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711 369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Program ini juga kami tampilkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Pendengar, rehabilitasi narkoba bukan hanya tentang menghentikan penggunaan zat terlarang, tetapi juga tentang membangun kembali kehidupan yang sehat, produktif, dan bebas dari ketergantungan. Dalam proses tersebut, lingkungan sosial dan komunitas tentunya memiliki peranan penting ya. Komunitas dapat menjadi faktor pendukung yang memberikan motivasi, rasa diterima, dan semangat untuk berubah. Nah, di program Sanksi untuk kesempatan hari ini, di hari Rabu 24 Juni 2026, ini kami hadirkan temanya seputar pengaruh komunitas pengguna narkoba dengan keberhasilan rehabilitasi narkoba. Bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang, di kesempatan siang hari ini ada Mas Rivalino AMD Par atau Mas Vino ya, disapa ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Vino.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Kabarnya gimana nih?
2: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih untuk waktunya. Pastinya untuk pendengar kita akan berbincang lebih kurang hingga 1 jam ke depan ya. Pendengar, Mas Vino ini merupakan konselor adiksi tersertifikasi di Rumah Sakit Ernarli Bahar Palembang ya. Jadi silakan untuk Anda mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada komentar ataupun juga ada saran yang ingin disampaikan, bisa bergabung melalui program dialog di Suara Anti Narkoba, Korupsi dan juga Judi untuk kesempatan siang hari ini ya. Baik, ini Mas Vino, kalau kita berbicara mengenai peran komunitas ya dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkoba ini, menurut Mas Vino sendiri seperti apa sih, seberapa penting Mas Vino?
2: Komunitas itu di dalam rehabilitasi, saat mereka masuk rehabilitasi kan otomatis semuanya itu harus dikasih pengetahuan, terus dampak-dampaknya juga. Nah, terkadang mereka ini pas lagi di luar itu kenapa mereka bisa memakai lagi, karena pasti pengaruh dari teman. Nah, pas saat direhabilitasi itulah kita bikin dia pengetahuan tentang dampak pengguna narkobanya itu, lalu kita kasih trik-trik untuk saat dia keluar nanti gimana caranya biar tidak memakai lagi. Nah, komunitas di dalam rehabilitasi inilah caranya, sebenarnya dia diharuskan tidak boleh memiliki yang namanya lagi spare feeling atau rasa tidak enakan sama teman. Biasanya mereka-mereka ini yang setelah selesai program terus kembali lagi relapse karena faktornya tuh tidak enakan sama, dengan teman. Ketemu lagi teman, diajak teman, pasti dia merasa tidak enak akan pakai lagi. Nah, di dalam rehabilitasi inilah kita mencoba dia untuk mengasah rasa tidak enakan itu dengan cara mengkonfrontasi. Jadi setiap kesalahan teman itu harus dikonfront, harus ditegur. Dan yang ditegur pun harus terima, terlepas dia salah atau dia benar, accept dulu, terima dulu. Nah, nanti ada sesinya untuk dia membenarkan diri masalah pernyataan kesalahannya dia itu.
1: Oke, jadi seperti itu ya,
2: ya
1: Mas Vino ya. Nah, ini untuk mungkin yang Mas Vino biasanya lakukan ya dengan pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Ernarli Bahar sendiri seperti apa nih Mas?
2: Ya, kita kasih pengetahuan, kita kasih treatment-treatment khusus untuk mereka komunitas itu biar lebih merangkul, jadi saling mensupport satu sama lain seperti itu.
1: Oke, biasanya apa saja yang dilakukan Mas Vino?
2: Biasanya kalau misalkan teman itu dikonfront tidak mau terima, biasanya kan acting outnya itu yang keluar tuh pasti marah, react. Nah setelah itu sekali dia dapat itu, kita kasih pembelajarannya itu, misalkan kita suruh dia menulis terus atau apapun. Nah kedua kali kejadian yang sama, kesalahan yang sama, kita kasih agak lebih berat lagi dengan tulisannya, dengan cara-cara mengarangnya atau lebih banyak. Kalau misalkan terulang lagi, baru kita kasih yang namanya learning experience. Nah jadi dia sebenarnya situ tuh tujuannya untuk merenung kesalahannya dia, karena orang temannya itu mau menegur dia saat dia direhabilitasi itu. Saya bilang tuh ke dia tuh karena dia peduli. Di luar dia tidak kenal, kenapa pas saat direhab berani menegur seperti itu.
1: Oke, kalau untuk fase-fasenya ada nggak sih Mas Vino?
2: Ada.
1: Yang harus dilalui, boleh diinformasikan?
2: Ada, fase-fase direhabilitasi itu waktu pertama kali masuk. Dia tuh biasanya pertama kali masuk tuh di detox dulu. Nah di detox ini apa yang bekerja itu, yang ranahnya itu perawat dengan dokter. Jadi dia tuh racun-racunnya dulu dikeluarkan. Setelah di assessment lagi dengan dokter dia udah bagus, baru dimasukin ke program. Nah di program ini juga ada tahapan-tahapannya. Sebulan pertama itu di fase younger, 2 bulan kemudian di fase middle, dan kepulangannya tuh 3 bulan terakhir sebelum dikepulangan itu di fase older.
1: Biasanya berapa lama tuh untuk satu fase yang harus dilakukan?
2: Sebulan-sebulan.
1: Oke. Nah, ini tahapan yang menurut Mas Vino ya, yang paling susah dilalui oleh pasien-pasien tersebut yang mana nih?
2: Biasanya di fase younger.
1: Younger ya?
2: Ya, younger.
1: Kenapa tuh Mas?
2: Karena di younger itu dia masih harus banyak yang harus dikerjakan sama dia, seperti menghafal, terus tidak boleh jauh dari body. Pokoknya semua itu harus ikutin aturan. Jadi di fase younger inilah kita buat dia, kalau misalkan dia udah bisa naik fase middle, baru bisa diizinkan untuk nelpon atau dikunjungin sama keluarganya.
1: Oke. Nah berikutnya apa lagi nih? Mungkin ada tantangan lain yang Mas Vino hadapi ya selaku konselor adiksi nih Mas?
2: Tantangan lainnya gimana ya? Kalau di dalam rehab itu yang keras kepala ini loh, yang setiap ini dia tidak pernah mau ngikutin. Terkadang mereka itu pura-pura ikutin arus saja. Jadi apapun yang harus dilakukan, ya dia cuma ngikutin aja. Jadi apa yang disuruh ya, ya ikut. Yang suruh ini ikut. Tapi sebenarnya cari aman sebenarnya orang seperti itu.
1: Oke, itu ya. Nah yeah. Kalau untuk konselor sendiri sudah melihat situasi yang seperti itu, gimana cara untuk bisa membuat kondisinya nyaman gitu ya?
2: Ya, kalau misalkan hal seperti itu pas saya lagi duty dinas, saya langsung koordinasi dengan konselornya, dokter, terus kepala ruangan, gimana untuk melakukan perubahan si klien ini. Jadi kita harus ada komunikasi satu sama lain.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Seperti itu ya.
2: Iya.
1: Dari pasien yang Mas Vino tangani gitu ya di Rumah Sakit Karnadi Bahar ini, ada berapa banyak jumlahnya Mas?
2: Untuk saat ini 34.
1: 34.
2: 34.
1: Ya. Untuk khusus untuk apa namanya, pengaruh komunitas sendiri dalam keberhasilan rehabilitasi narkoba sendiri gimana tuh untuk ke 30 pasien tersebut Mas Vino lihat sejauh ini gitu ya pengaruhnya?
2: Kalau pengaruhnya untuk saat ini, pengaruhnya gimana? Setelah selesai program apa gimana? Apa saat lagi di dalam
1: saat
2: program?
1: Saat mengikuti program dan setelahnya?
2: Saat mengikuti program kita nggak bisa melihat dari 34 itu ya, nggak semuanya ini. Karena di dalam rehab tempat saya itu kan ada yang terkena dual diagnosis. Jadi emang agak susah digabung dengan yang benar-benar pure.
1: Kondisi berbeda
2: ya, kondisi berbeda. Jadi kita harus bisa melihat karakter per klien masing-masing, dan kita tidak bisa menyamakan semuanya itu harus seperti ini.
1: Oke.
2: Seperti itu kalau ini.
1: Ya, sejauh ini yang Mas Vino lihat gitu ya, progresnya bagus gitu ya, dan bisa mendapatkan pengaruh yang baik dari adanya komunitas gitu, peran komunitas yang sudah diberikan seperti apa? Ada berapa banyak sih?
2: Kalau peran komunitas seperti kayak kemarin setelah mereka ketemu di rehab, akhirnya dia selesai program, akhirnya dia berhubungan lagi di luar. Sisi positifnya itu misalkan ada juga sisi negatif, cuman kita ngomong sisi positifnya. Setelah dia keluar, dia membutuhkan tenaga untuk pekerjaannya, akhirnya dia ngingat temannya yang ada di rehab. Setelah selesai, ditelepon, akhirnya dia bisa join gabung dengan kerja bersama dengan temannya itu.
1: Oke, itu ya.
2: Iya.
1: Nah, sejauh ini Mas Vino lihat gitu ya, untuk mereka yang sudah berhubungan gitu ya dengan komunitas, pengaruh baiknya aja lah kita ngomongin ya, tentang pengaruh baiknya yang bisa didapatkan, seperti itu, yang bisa menginspirasi juga, memberikan semangat, motivasi yang baik untuk teman-teman yang masih terus melakukan rehab. Ini gimana nih Mas?
2: Biasanya kalau misalkan dia di rehab, dia benar-benar mengikuti delegasi apa yang ada di rehab, terus dia mendapatkan feel-nya di rehab, otomatis pas saat dia keluar, dia ketemu teman-temannya yang masih memakai, dia pasti akan mengasih tahu, gini loh, gue berhasil loh di rehab, karena gue di rehab, gue sekarang jadi lebih bagus, jadi lebih bisa bertanggung jawab. Akhirnya dia ini bisa mengasih ke teman-temannya kabar-kabar seperti itu. Sampai pun ada kemarin itu, kalau gak salah, sempat terjadi saudaranya apa siapa, akhirnya pas diceritakan seperti itu, dia tertarik dan dia akhirnya mau direhab di tempat dia itu.
1: Oke. Mas Vino, boleh tahu nih aktivitas Mas Vino atau tugas-tugas yang harus Mas Vino lakukan gitu ya, ketika pertama kali seperti itu mendapati kliennya untuk direhab gitu ya. Seperti apa nih, mungkin komunikasi yang Mas Vino lakukan ya ke mereka, Mas?
2: Yang otomatis kita tuh kasih dia itu
1: ngobrol apa pertama kali gitu ya?
2: Ya otomatis pertama kali ngobrol itu kenapa dia bisa memakai, terus berapa banyak dia memakai, terus setelah itu hasil dari memakai itu apa sih yang kalian lakukan?
1: Oh, diajak cerita.
2: Iya, diajak gitu cerita ya dulu. Nah dari situ kan dia akan mengalir tuh, akan mengalir, akhirnya dia mulai merasakan penyesalannya, nah baru kita bisa lebih masuk ke dalam.
1: Oke.
2: Kita gali lagi.
1: Sejauh ini Mas Vino lihat gitu ya, dari klien-klien yang Mas Vino tangani, penyebabnya sebagian besar apa sih Mas?
2: Kalau penyebab dia makai?
1: Iya.
2: Penyebab dia makai gak bisa dibilang ini sih, sebenarnya banyak.
1: Banyak ya?
2: Banyak, banyak.
1: Di antaranya apa nih?
2: Iya. Faktor keluarga.
1: Faktor keluarga.
2: Faktor teman. Terus faktor pekerjaan, pokoknya ini nggak ada yang
1: bermacam-macam
2: ya, alasannya.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Faktor keluarga misalnya karena apa Mas?
2: Ya kayak broken home lah.
1: Oke.
2: Terus dia bilang dimarahin terus sama orang tuanya, ya macam-macam penjelasan mereka itu.
1: Oke. Jadi itu ya yang menjadi faktor-faktor penyebab seseorang bisa memakai atau menggunakan narkoba.
2: Betul.
1: Ya, Mas ya. Oke, nah ini selanjutnya gitu ya, ketika Mas Vino sudah tahu lah ya mengenai kenapa mereka bisa menggunakan narkoba, tadi alasannya, penyebabnya. Nah, tahap berikutnya apa lagi nih yang dilakukan Mas Vino?
2: Otomatis di sana tempat program rehabilitasi di Nani Bahari itu kita kasih kegiatan. Jadi itu programnya itu terschedule. Jadi tiap dari Senin

0: sampai sampai Sabtu itu full kegiatan dengan tujuan biar mereka ini tidak main racing atau berpikiran keluar. Mm-hmm. Jadi kita fokus dengan kegiatan itu setelah mereka lelah kan pasti tidur.
1: Yeah.
0: Jadi dia tidak mengingat lagi tentang pikiran-pikiran di luar. Setelah itu kita tegaskan juga di dalam program itu tidak boleh yang namanya war story atau menceritakan pemakaian dia selagi aktif.
1: Okay. Nah,
0: itu akan memicu kembali. Mm-hmm. Kalau misalkan sesama teman itu ngomongin masalah pemakaiannya, ya kalau teman yang satu ini kuat, kalau yang lainnya nggak kuat, pasti dia berpikir, oh enak lagi make nih. Nah seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya?
0: Iya, yang otomatis kita kasih seminar, ya. Dokter juga setiap hari Senin itu kita kasih hari Rabu professional session, yang dokter bisa. Pokoknya yang berprofesi-profesi, terus hari Kamis kita adakan ustadz kita panggil untuk menjalinin apa religinya seperti itu.
1: Oke, nah ini kalau berbicara mengenai peran keluarga ya Mas Vino, uh-huh, dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi selain dukungan dari komunitas, Mas Vino melihatnya seperti apa nih?
0: Sebenarnya yang paling besar selain komunitas saya adalah dari keluarga. Makanya setiap keluarga pun perlu kita konselingin, karena keluarga ini pasti menilai anaknya make pasti disalahin terus. Jadi dia tidak melihat keinginan anaknya untuk berubah. Misalkan anaknya ini sudah selesai program setelah menjalani rehab. Tapi yang terlintas di dalam orang tua itu kalau misalkan barang ada yang hilang pasti menuduhnya dia nih. Biarpun itu tidak terbukti misalkan. Nah, itulah untuk memicu kembali si klien ini untuk memakai kembali. Nah, jadi selain itu kita pun pasti konselingin juga keluarga gimana caranya setelah klien selesai program menghadapi klien yang setelah menjalani program itu nanti di rumah.
1: Oke, jadi keluarga juga bisa mendapatkan informasinya ya.
0: Betul.
1: Mas Vino ya. Nah, ini kalau untuk mengurangi stigma terhadap mantan pengguna agar mereka dapat diterima kembali di lingkungan sosialnya seperti apa nih?
0: Kalau stigma itu buat seorang pecandu itu gimana ya? Usang, mm-hmm, tapi tetap ada,
1: okay,
0: tetap berjalan. Jadi tetap saya bilang sama klien-klien saya residen itu, stigma kita seorang pecandu itu tidak akan pernah bisa hilang seumur hidup.
1: Bagaimana penerimaan mereka ketika disampaikan?
0: Penerimaan itu ya harus accept, nerima. Caranya ya gimana caranya biar stigma itu dipudarkan, hanya bisa dipudarkan ya dengan tingkah laku kita.
1: Oke, dibuktikan.
0: Dibuktikan
1: gitu ya.
0: Betul, dibuktikan. Terkadang kan mereka kalau misalkan udah dituduh-tuduh terus, udah mulai berontak tuh, udah mulai tertimbul lagi negatifnya. Justru seperti itulah yang akan membuktikan omongan mereka itu selalu benar. Nah jadi gimana caranya untuk menghilangkan stigma ya tunjukin aja ke mereka. Kalau gue gak begitu lagi kok, seperti itu.
1: Oke, baik. Itu yang memang tadi seperti yang Mas Vino bilang gitu, harus bisa diterima terlebih dahulu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, harus diterima.
1: Dan tadi harus dibuktikan.
0: Buktikan.
1: Ya. Oke, nah ini kalau untuk para klien ya yang sudah Mas Vino tangani sejauh ini, mm-hmm, dari program periode program dan juga fase-fase yang harus ditempuh yang mereka jalani ya selama di rehab. Ini kalau Mas Vino lihat gitu ya yang bagus gitu ya progresnya banyakkah atau gimana Mas?
0: Progress,
1: sejauh ini gitu ya.
0: Progres banyak untuk banyak, sejauh ini ya. Banyak. Terkadang mereka sebelum dia pulang tuh, nah kita bisa menilai kalau misalkan progresnya ada dengan klien itu sebenarnya gampang. Dengan waktu kepulangannya seminggu atau dua minggu tuh dia mulai pikirannya tuh udah mulai macam-macam. Mm-hmm. Nah terus dia pasti datangkan ke apa menghampiri konselornya untuk konsultasi. Nah disitulah pasti dia masih ada rasa ketakutan gimana nih nanti saatnya gue pulang bro. Mm-hmm. Bisa gak gue seperti ini, bisa gak gue harus seperti ini. Nah itu yang harus kita kuatkan ke klien. Seperti itu biasanya. Hampir rata-rata sih orang klien-klien yang seperti itu nanti setelah pulang dia akan berhasil atau survive.
1: Oke, jadi itu ya indikatornya, yeah, bisa terlihat ya.
0: Betul, indikator
1: Mas Vino ya. Baik, nanti

0: akan lanjut lagi Mas Vino, kita jeda sebentar ya. Pendengar juga tentunya kami undang peran sertanya untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090, program sanksi di kesempatan siang hari ini tentunya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: kemana? Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
4: Diam.
3: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
5: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
6: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
5: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
6: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
5: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
7: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
8: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
10: Ya, kuliah gagal. Gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
11: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
9: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
10: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
11: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
9: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
12: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
9: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
13: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
14: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
15: Kanal informasi dan inspirasi
13: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
16: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus hadir untuk Anda, menemani Anda di program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan juga Judi. Bersama dengan narasumber kami di siang ini ada Mas Rivelino AMD Par, merupakan konselor adiksi tersertifikasi di Rumah Sakit Ernardi Bahar Palembang. Tema yang kami hadirkan, pengaruh komunitas pengguna narkoba dengan keberhasilan rehabilitasi narkoba. Yang ingin bergabung silakan ya pendengar, kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dialog ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store ya. Baik, ini untuk Mas Vino kalau berbicara mengenai strategi konselor ya, yang bisa dilakukan tentunya untuk memutus kontak atau bisa juga dikatakan sebagai digital detox gitu ya, untuk para klien yang Mas Vino tangani sejauh ini ya, dengan jaringan pengguna media sosial, tentunya komunikasi yang mereka lakukan gitu ya, setelah mendapatkan rehabilitasi seperti itu, agar kondisi mereka juga tetap kuat gitu ya, tidak terpengaruh dengan apa yang sedang mereka hadapi di luar gitu ya, setelah mendapatkan rehabilitasi ini seperti apa nih Mas?
17: Ini yang paling banyak ditanya ya. Bro, sampai saat ini bro pulih tuh gimana sih? Emang bro gak ada apa keinginan untuk make-make lagi? Terus terang saya akhirnya menjelaskan ke mereka, pernah gak saat kalian make terus menerus, saat lagi barang itu udah kalian pakai, terus tiba-tiba kalian berpikir, ih capek kayak gini-gini, terus habis duit gini-gini, terus gue mau berhenti ah. Tiba-tiba pas zatnya itu keluar, udah steril lagi, terus akhirnya kalian lupa apa yang kalian pikirkan, terus kalian make lagi. Nah setelah kalian make lagi, berpikir lagi seperti itu, ih kayak gini-gini, terus lagi gue nih bosan nih, capek nih, maling lah itulah. Iya bro, benar bro, seperti itu. Nah kalau seperti itu terus, gimananya caranya kalian tetap gak akan make lagi, terus mau melakukan rehabilitasi? Kalian tuh harus mempunyai yang namanya high power, kekuatan. Jadi saat kalian make lagi, otomatis ada orang yang kalian kecewakan, orang yang kalian sayangi itu akan terluka. Nah, itulah yang harus kalian kuat. Kalian tuh harus mempunyai namanya high power. Biar apa tujuannya? Untuk kalau kalian untuk make lagi, kalian akan berpikir, wah nanti kalau gue make lagi, orang yang gue sayangin, orang yang gue cintai, nanti dia terluka atau dia akan marah lagi sama saya, seperti itu. Jadi setiap pecandu ini sebenarnya triknya tuh harus mempunyai namanya high power, untuk dia lebih bisa mengantisipasi kalau dia bisa make lagi.
16: Ya, dari sisi media sosialnya sendiri sejauh ini Mas Vino ya, melihat fenomena komunitas yang menggunakan juga media sosial, grup-grup WhatsApp atau apapun itu gitu ya, untuk bisa membuat mereka juga bisa lebih kuat lagi untuk menjalani hari-harinya, seperti apa nih?
17: Kalau di media sosial kan pasti banyak, tinggal cari aja caranya untuk menghindari seperti itu. Kalau dari media sosial tuh udah pasti banyak lah lingkupnya, tinggal dicari sendiri udah pasti ketemu.
16: Oke. Yang diberikan sejauh ini di Rumah Sakit Ernardi Bahar setelah direhab gitu ya, untuk bisa tetap memonitor seperti itu, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di luaran, apakah tetap berada di dalam satu WAG atau seperti apa nih Mas?
17: Oh, jadi kalau setiap klien yang sudah selesai program di rehabilitasi Ernardi Bahar, dia itu yang namanya lagi tuh ada namanya rawat jalan.
16: Ya.
17: Jadi setelah itu dia balik lagi, konsultasi lagi sama dokter DPJP-nya. Jadi itu dia masih minum obat. Jadi setiap itu tergantung dokternya, apa sebulan sekali dia datang lagi kontrol, seperti itu.
16: Oke, baik, itu yang bisa dilakukan ya.
17: Iya.
16: Oke, nah selanjutnya nih Mas Vino, ini kalau untuk mereka yang mungkin menghadapi ketidaksiapan mental gitu ya, ketika berada setelah mengikuti rehab, ketika berada keluar atau keluar dari, selesai dari rehabilitasi yang mereka lakukan, apa nih Mas Vino yang biasanya pesankan ke mereka nih Mas?
17: Trust your hope, not your fear. Itu aja sih. Jadi dia tuh sekarang harus percaya akan apa? Harus percaya harapannya, bukan lagi ketakutannya. Karena selama ini mereka tuh mindset mereka tuh selalu takut. Nanti setelah gue pulang, keluarga gue masih percaya kah sama gue? Nanti pas saat gue pulang, pekerjaan gue gimana? Nah, jadi udah nggak usahlah dipikir-pikirin seperti itu. Pokoknya harapan kamu apa, harapan lo apa ya, lo jalankan. Nah, tapi sesuai dengan komitmen duit, jalankan itu loh, seperti itu.
16: Ada cerita mungkin Mas dari klien yang sudah Mas Vino tangani gitu ya, yang udah keluar, udah selesai dari rehab dan boleh Mas katakan berhasil lah seperti itu ya. Gimana nih, boleh cerita nih seperti apa?
17: Ini dia, klien saya sendiri. Klien saya sendiri, saya rehab, saya menangani. Setelah dia selesai menjalankan program, dia akhirnya melanjutkan sekolah lagi untuk jadi seorang konselor. Terus alhamdulillah sampai sekarang jadi partner sama saya.
16: Oh gitu ya.
17: Iya, itulah yang menjadi kebanggaan buat saya.
16: Ada mungkin tantangan-tantangan yang dia ceritakan Mas Vino gitu ya, apakah teman-teman atau komunitas dia yang lama itu tadi ya, coba mempengaruhi dia gitu ya, dan apa yang dia lakukan sehingga tidak lagi atau bisa menolak gitu ya si no to drugs ini. Mungkin ada cerita seperti itu gak Mas?
17: Oh, ceritanya dia tuh dia melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi dia belajar dari kesalahan orang lain. Nah, dari belajar dari kesalahan orang lain itulah dia jadi bisa lebih bertanggung jawab lagi terhadap dirinya. Karena kalau dia belajar dari kesalahan diri sendiri kan biasa aja, seperti itu. Jadi kalau dia belajar dari kesalahan orang lain, tidak menutup kemungkinan dia akan lebih luar biasa nanti.
16: Oke, baik. Untuk menolak ajakan gitu ya dari teman-teman lama untuk mungkin kembali berada di komunitas yang lama itu, dan untuk pokoknya untuk balik lagi lah istilahnya gitu ya. Ada mungkin triknya Mas Vino yang bisa disampaikan seandainya gitu ya?
17: Triknya sih sebenarnya balik lagi ke diri sendiri.
16: Oke.
17: Kalau misalkan kita niat, ada kemauan, sebenarnya gampang sih.
16: Menolaknya gimana?
17: Menolaknya tuh? Misalkan saat kita nanti selesai keluar. Nah, mereka pecandu ini kan tidak pernah lupa yang namanya tiga ini, people, place, thing. Orang, tempat, benda.
16: Oke.
17: Nah, biasanya mereka saat selesai program, saat dia sebelum menjalani program, dia temen sering make bareng sama temennya. Tiba-tiba dia masuk rehab. Saat dia pulang, dia ketemu lagi sama temennya. Ini pasti pikiran pertama dia, wah teman gue make dulu nih. Nah, sebenarnya kalau seperti itu tuh, itulah. Kalau misalkan ada pikiran seperti itu tuh akan, dia akan kembali make lagi, warning sign of relapse namanya. Nah, cara triknya kalau misalkan teman itu datang menghampiri kita, ngajak lagi, ya tinggal aja kita cari alasan. Bentar ya, gue mau pergi sama keluarga. Ayo dong main, kita make lagi. Enggak, gue ada urusan lain. Nah, seperti itu. Sebenarnya sih balik ke diri sendiri, gimana caranya.
16: Oke, baik. Komitmen kepada diri sendiri itu ya.
17: Betul, komitmen.
16: Baik Mas Vino, kita juga sudah menerima atensi dari pendengar. Ada Pak Antoni di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam.
16: Salam sejahtera buat para narasumber siang ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Pertanyaannya, kenapa narkoba tidak ada habis-habisnya? Terus mohon untuk pembuat undang-undang belum begitu keras ya, baik pemakai maupun pengedar, biar aman dan damai, serta peluang kerja lebih bagus lagi. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih tanggapan saya. Silahkan Mas Vino, boleh dikomentari.
17: Kenapa narkoba tidak
16: ada habis-habisnya?
17: Tidak habis-habisnya,
16: ya?
17: Karena emang uangnya enak. Okay. Ya itu pun masih gimana ya? Susah juga sih ngomongnya kalau masalah ini, karena itu udah bukan ranah saya sebenarnya. Tapi
16: kalau personal,
17: personal itu terus terang kalau narkoba zaman sekarang itu udah terlalu banyak campuran. Terlalu banyak campuran. Nah, jadi pasti akan berdampak dengan jiwanya, otaknya, fisikisnya. Nah, jadi tinggal terserah kalau yang baru-baru mau mulai, mau mencoba-coba, siap-siap aja nanti masuk ke arena di bahar.
16: Oke. Okay.
17: Seperti itu, karena campurannya itu udah banyak kalau sekarang.
16: Oke. Okay. Pastinya jangan sampai ya, jangan sampai mencoba lah ya Mas.
17: Iya, betul, jangan sampai mencoba lah.
16: Oke, okay, ada saran Mas untuk yang... Iya, jangan sampai menggunakan gitu ya.
17: Iya, jangan sampai.
16: Untuk masih, pendengar.
17: Betul, masih banyak sih. Kalau mau dibikin, dibilang gak mau kalah dari teman tuh masih banyak sebenarnya yang harus kita lakukan.
16: Pengaruh teman juga besar ya Mas,
17: besar
16: ya?
17: Besar banget.
16: Boleh disampaikan seperti apa nih Mas, memfilternya agar tidak terpengaruh gitu ya. Apalagi anak-anak muda yang biasanya berkomunitas, ini juga menjadi salah satu kebanggaan mereka ya.
17: Ya, terutama sih dari orang tua sama. Ini kita kasih harus kasih edukasi juga dengan anak-anaknya sebelum anaknya terjerumus. Karena anak ini kan tipe-tipenya masih mau pemberontak. Mau dibilang, mau dianggap dengan temannya, gimana caranya dia pasti akan melakukan. Nah, jadi sebenarnya sih keluarganya inilah harus diedukasi ke anaknya itu.
16: Oke. Okay. Keluarga juga tentunya memiliki peran ya.
17: Sangat
16: Mas
17: penting
16: Vino ya, untuk bisa juga membuat rehabilitasi berhasil juga gitu ya.
17: Betul.
16: Untuk yang terlanjur sudah menggunakan. Tapi sejauh ini yang klien-klien yang Mas Vino hadapi gitu ya, keluarga-keluarga sendiri, kalau dari pihak keluarganya sendiri gimana nih Mas Vino melihatnya? Untuk anak-anak ataupun anggota keluarga yang mungkin direhab ya.
17: Bermacam-macam,
16: bermacam-macam
17: sih. Bermacam-macam
16: ya,
17: juga
16: ya?
17: Keluarga. Terkadang keluarganya ini ada yang gak kooperatif, ada yang kooperatif. Jadi gak kooperatifnya gimana? Misalkan kita kasih rules, aturannya nih saat dia membesuk klien, tiba-tiba masih dilanggar. Nah, otomatis kan keluarganya juga berarti yang sebenarnya yang seperti anaknya ini gak bisa untuk berubah. Nah, ya, setelah itu akhirnya kita kasih edukasi ke keluarganya. Nah, itu tugas apa? Kita kasih penjelasan setelah ini, nah baru dia paham. Ya, namanya orang tua pasti sayang sama anak, pastilah ya. Cuman caranya ini harus kita rubah dengan tough love, cinta yang tegas. Jadi setiap keinginan anak itu tidak harus kita turutin. Seperti itu. Jadi kita balikan lagi di dalam program, kalau misalkan kalian menginginkan sesuatu, apa dulu yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan? Nah, seperti itu.
16: Oke. Baik Mas Vino, ini tanpa terasa kita sudah berada di penghujung waktu ya dalam dialog di program Sanksi untuk kesempatan siang hari ini. Mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita sebagai resume dari dialog kita di kesempatan siang hari ini, tentunya boleh disampaikan untuk pendengar kita di kesempatan siang ini. Silakan Mas Vino.
17: Apa ya?
16: Ada himbauan mungkin?
17: Himbauan ya, sebenarnya kalau misalkan ada keluarga yang memakai ya, jangan takutlah untuk direhab. Sebenarnya paling gampang kok untuk memasukkan di klien itu ke rehab. Jadi di rehab itu tidak dikasih pengetahuan untuk gimana caranya nanti setelah selesai program dia akan menjadi survive di luar. Itu aja.
16: Oke. Ada mitos mungkin yang harus dihilangkan Mas Vino supaya klien dan juga keluarga ini tetap bisa mengikuti rehab dengan seharusnya gitu ya. Gimana nih Mas? Jalanin aja gitu ya.
17: Iya, sebenarnya sih ya. terkadang mereka tuh kan pengen dianggap wow, keren, hebat.
16: Betul.
17: Nah, seperti itu. Jadi ya seperti biasalah, do the best, don't be the best. Jadilah yang baik, jangan yang terbaik. Seperti itu.
16: Oke. Baik, untuk pendengar, terima kasih pastinya sudah bersama kami di program Dialog. Sanksi untuk kesempatan siang hari ini, Mas Wino juga tentunya terima kasih ya.
17: Siap, sama-sama.
16: Salam hangat untuk teman-teman di Rumah Sakit Ernadi Bahar. Ada berapa banyak konselernya, Mas Wino?
17: Konselor untuk saat ini 7.
16: 7 orang,
17: tujuh,
16: ya.
17: 7.
16: Oke, tugas yang mulia pastinya.
17: Iya.
16: Mm-hmm. Yang bisa dilakukan untuk membantu para klien untuk bisa survive ya.
17: Iya, betul.
16: Baik, sekali lagi terima kasih, sukses selalu Mas Wino. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Ya pendengar, demikian dialog di program Sanksi untuk kesempatan siang hari ini ya. Tadi kita sudah bersama dengan Mas Rivelino AMD Par, merupakan konselor adiksi tersertifikasi di Rumah Sakit Ernadi Bahar Palembang. Tema yang kami hadirkan mengenai pengaruh komunitas pengguna narkoba dengan keberhasilan rehabilitasi narkoba untuk program Sanksi di hari ini ya, di hari Rabu 24 Juni 2026. Saya Esi Darkan Bunga pamit. Terima kasih, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Nanti tepat pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan berita-berita olahraga dalam dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
18: Telah Anda ikuti program Sanksi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We try to break.
6: Begitu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: From a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
2: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau

dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar, tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian.

hanya di mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara kalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak semua. Eh, sorry. Coba di delete. Eh, friend ya. Wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

sok sok kaya, sok banyak duit, kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak ada main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada. Saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih kepada pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa aku ya, aku ini manager ya kan, aku yang manager, aku di luar lapangan kasih isu, tapi ada kapten kesebelasan, ada coach pelatih ya kan, ya mereka inilah coach pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter.
saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya gak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG itu. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan
PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih. Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang?

0: Petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah? Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian, dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur

atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Port Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang siang ini, beragam informasi dan hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, informasi selanjutnya mengenai Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, AMPURI, yang menggelar Musyawarah Kerja Nasional Mukernas tahun 2026 di Hotel Novotel Palembang pada Selasa 23 Juni 2026. Forum tersebut menjadi ajang evaluasi penyelenggaraan haji dan umroh sekaligus penyusunan program kerja organisasi untuk satu tahun ke depan. Mukernas dihadiri pengurus dan anggota AMPURI dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan juga menjadi wadah memperkuat sinergi antara pelaku penyelenggara perjalanan ibadah dengan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan jamaah. Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji RI, Harun Al-Rashid, menegaskan keberadaan Kementerian Haji harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Pendengar, Harun mengatakan pemerintah berhasil menurunkan biaya haji sekitar 7 juta rupiah dalam 2 tahun terakhir. Upaya efisiensi tersebut akan terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diterima jamaah. Menurutnya, pemerintah saat ini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai komponen layanan haji. Evaluasi meliputi pemilihan hotel, catering, hingga transportasi di Arab Saudi agar layanan tetap optimal dengan biaya yang lebih kompetitif. Pastinya tetap terus bersama kami pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda menantikan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya yang akan tiba pada hari ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 12.07 nanti. Kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda, dan tepat pada pukul 12 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam pas jam Pro 1. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. KAI Divre 3 Palembang mensosialisasikan aturan tiket rombongan menjelang libur sekolah. Langkah ini dilakukan agar perjalanan kelompok lebih terencana. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan pemesanan dapat dilakukan mulai H-45 sebelum keberangkatan. Layanan tersedia selama kursi masih mencukupi dan sesuai prosedur yang berlaku. Tiket rombongan berlaku untuk kereta komersial dengan tarif normal tanpa potongan harga. Pemesan wajib membayar uang muka dan menyelesaikan administrasi sesuai batas waktu yang ditentukan. Pendengar, pemerintah Kota Palembang mendukung pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia PDPII Palembang untuk membentuk karakter generasi muda. Program ini dinilai dapat menjadi wadah pengembangan diri bagi pelajar dan mahasiswa. Sekda Palembang Aprizal Hashim mengapresiasi pelatihan yang digelar secara gratis untuk kedua kalinya. Ia berharap kegiatan tersebut mampu mencetak generasi yang cerdas dan memiliki jiwa kepemimpinan kuat. Pelatihan berlangsung pada 5 hingga 10 Juli 2026 di MAN 2 Palembang dengan peserta dari tingkat SMP, SMA hingga mahasiswa awal. Menurut Ketua PDPI Palembang, Aflah Ramadan, program ini dirancang untuk mengasah moral, keberanian, kepercayaan diri, dan kemampuan berpikir peserta. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-900 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selawat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu peduli, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Egois berarti mementingkan diri sendiri, mengabaikan perasaan, kebutuhan atau hak orang lain. Sifat ini tidak hanya menjauhkan kita dari manusia, tapi juga dari ridho Allah. Bayangkan jika Nabi Muhammad SAW bersikap egois, tidak menyampaikan risalah Islam karena takut disakiti, tidak membela kaum lemah karena merasa cukup dengan keselamatan dirinya, tentu kita tidak akan mengenal Islam seperti sekarang. Allah mencintai hambanya yang peduli, yang mau berbagi meski sedikit, yang mendahulukan orang lain walau dirinya kekurangan. Seperti dalam Al-Quran, Allah memuji kaum Ansar dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga memerlukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Hidup bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita. Jika ingin Allah menolong kita, maka bantulah orang lain. Jika ingin hidup lebih berkah, jangan egois. Buka hati, ulurkan tangan, dan jadilah manusia yang membawa manfaat.

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Kenal informasi dan inspirasi.
6: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Mendengar kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengevaluasi sistem penerimaan murid baru di Dinas Pendidikan Kota Palembang, menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait proses seleksi tingkat SD dan SMP negeri di wilayah tersebut. Wali Kota Ratu Dewa mengatakan langkah tersebut diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan dari wali murid yang mengaku mengalami kesulitan untuk memasukkan anak mereka ke sekolah negeri melalui sejumlah jalur penerimaan yang tersedia, mulai dari afirmasi prestasi hingga domisili. Menurut Dewa, sejumlah orang tua siswa mengeluhkan anak mereka tidak lolos seleksi meskipun merasa telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Permasalahan yang beragam ini dinilai harus menjadi perhatian serius karena menyangkut hak pendidikan anak-anak di Kota Palembang.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Pendengar, pukul 12.54 menit saat ini kami masih terus menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Kami informasikan nanti tepat pada pukul 13 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Ibi dulu, jangan lepaskan Ibi. Semoga Ibi terus menjadi wadah yang menyatukan langkah para bidan untuk terus belajar meningkatkan kompetensi.

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Dalam peringatan Hari Bidan Nasional, Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menekankan pentingnya peran strategis bidan sebagai garda terdepan mengawal kesehatan ibu dan anak sekaligus menyerukan peningkatan kesejahteraan dan penguatan kapasitas profesi. Bupati Banyuasin Askolani resmi membuka Job Fair Banyuasin 2026 yang menyediakan 2.117 lowongan kerja. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, dalam peringatan Hari Bidan Nasional, Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menekankan pentingnya peran strategis bidan sebagai garda terdepan mengawal kesehatan ibu dan anak, sekaligus menyerukan peningkatan kesejahteraan dan penguatan kapasitas profesi.
1: Ikatan Bidan Indonesia IBI Provinsi Sumatera Selatan menekankan pentingnya peran strategis bidan sebagai garda terdepan dalam mengawal kesehatan ibu dan anak, sekaligus menyerukan peningkatan kesejahteraan dan penguatan kapasitas profesi. Ketua Pengurus Daerah IBI Sumsel, Tuti Rusdiana, menyatakan kerja bidan saat ini sangat besar dan juga mencakup hampir seluruh program kesehatan di daerah. Menurutnya, jaminan perlindungan, status keanggotaan yang jelas, serta keaktifan para bidan di dalam organisasi profesi menjadi fondasi utama untuk mendukung kesejahteraan mereka. Untuk itu, Tuti mengimbau seluruh bidan termasuk mereka yang saat ini bekerja di luar profesi kebidanan untuk tetap mendaftarkan diri dan aktif mulai dari kepengurusan tingkat ranting. Menurutnya, warga organisasi ini sangat penting untuk mendata para bidan sekaligus menyatukan langkah dalam meningkatkan mutu pelayanan.
2: Harus masuk anggota IBI dulu, jangan lepaskan IBI. Semoga IBI terus menjadi wadah yang menyatukan langkah para bidan untuk terus belajar meningkatkan kompetensi dan juga menjaga mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi. HUT IBI kita ke-75 ini adalah dunia membutuhkan lebih dari 1 juta bidan. Bidan Indonesia memperkuat kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan yang berbasis hak dan juga berpusat pada perempuan dan anak pada setiap mengawal generasi emas 2045.
1: Sementara itu, Dinas Kesehatan Sumsel terus memprioritaskan peningkatan kapasitas dan juga kolaborasi lintas sektor agar para bidan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar medis terbaru. IBI Sumsel dan juga Dinkes Sumsel berharap momentum Hari Bidan Nasional ini dapat menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk memberikan dukungan regulasi dan apresiasi yang lebih nyata terhadap dedikasi para bidan di lapangan. Dari Jalan Radio, Heroes Karya di Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita lainnya, pendengar, Bupati Banyuasin Askolani resmi membuka Job Fair Banyuasin 2026 yang menyediakan 2.117 lowongan kerja.
3: Bupati Banyuasin Askolani resmi membuka Job Fair Banyuasin 2026 di Gedung Graha Sedulang Setudung Pangkalan Balai pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan 30 perusahaan yang membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Banyuasin. Sebanyak 2.117 lowongan tersedia untuk berbagai bidang pekerjaan dan dapat diakses secara gratis oleh para pencari kerja. Dalam sambutannya, Bupati Banyuasin Askolani mengatakan Job Fair menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja sekaligus menekan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Banyuasin. Menurutnya, investasi yang masuk ke Banyuasin harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
4: Oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Tenaga Kerja memberikan kesempatan emas bagi anak-anak kita untuk mendapatkan pekerjaan. Gunakan kesempatan ini karena kita banyak nanya, Pak, ada loker enggak? Loker-loker enggak? Ini loker. Diberikan ada 30 perusahaan loh yang akan menerima dan ribuan tenaga yang akan diterima. Nah, nanti nanya lagi dengan Bupati, loker Bupati. Nah, ini sudah kita siapkan. Gunakan kesempatan ini hanya 2 hari ya, 2 hari dan selanjutnya nanti ke Dinas Tenaga Kerja.
3: Selain memperluas akses pekerjaan, pemerintah Kabupaten Banyuasin juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Balai latihan kerja diarahkan untuk menyesuaikan program pelatihan dengan kompetensi yang saat ini dibutuhkan perusahaan, sehingga lulusan memiliki daya saing yang lebih baik di pasar kerja. Job Fair Banyuasin 2026 berlangsung pada 23 hingga

0: 24 Juni di Graha Sedulang Setudung. Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh informasi lowongan sekaligus mengikuti proses rekrutmen secara langsung. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semakin banyak warga Banyuasin yang terserap ke dunia kerja, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, masyarakat Kota Palembang diharapkan dapat proaktif dan memberikan data yang akurat kepada petugas untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
2: Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menghimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Masyarakat diminta menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan data yang akurat agar pemerintah memiliki informasi yang valid dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan. Ia juga mengatakan, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menyukseskan sensus ekonomi. Menurutnya, data yang dihimpun petugas BPS akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, warga diharapkan bersikap proaktif dan tidak menghindari petugas sensus yang datang melakukan pendataan.
3: Satu hal saya menghimbau warga Palembang, dibutuhkan kejujuran untuk mengungkapkan apapun data yang diinginkan oleh petugas kita di statistik kota. Terus harus proaktif, jangan sampai ya kalau masuk Palembang itu menghindar kemana-mana, tidak apa-apa. Karena ini adalah sumber data tadi kita ingin mengambil sebuah kebijakan.
2: Sementara itu, Kepala BPS Kota Palembang Edi Subeno menjelaskan pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ia mengajak masyarakat untuk meluangkan waktu saat didatangi petugas dan memberikan informasi yang benar serta lengkap. Menurutnya, kualitas data yang diperoleh akan sangat menentukan arah kebijakan pemerintah di masa mendatang.
3: Ya, harapan kami, Pak Wali yang sesibuk apapun masih menyempatkan data. Jadi harapan kami masyarakat semuanya bisa meniru Pak Wali untuk memberikan jawaban data yang benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
2: Data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi mencakup berbagai sektor perekonomian, mulai dari pertanian, usaha mikro, hingga usaha besar, serta kondisi ekonomi rumah tangga. Pendataan ini juga bertujuan memperbarui data yang telah ada sebelumnya, sehingga pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat dan menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Esy Armisi melaporkan.
1: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
4: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Sebanyak 443 jamaah haji kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang terdiri dari jamaah asal Muara Enim, Pali, dan Palembang.
5: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
6: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
5: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
7: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
5: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Basnas Palembang hingga pertengahan tahun 2026 telah membangun dan merenovasi 27 unit rumah tidak layak huni.
8: Basnas Kota Palembang terus memperkuat komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu melalui program Palembang Peduli. Setelah menyalurkan bantuan kepada para penerima manfaat, Basnas menegaskan target pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 58 unit sepanjang tahun 2026. Ketua Basnas Kota Palembang Ridwan Nawawi mengatakan, hingga pertengahan tahun ini pihaknya telah merealisasikan pembangunan dan renovasi sebanyak 27 unit rumah. Capaian tersebut dinilai telah mencapai hampir setengah dari target yang ditetapkan.
9: Karena sekarang ini di Basnas itu di kantor itu paling banyak mengajukan rumah tidak layak huni. Ini kita targetkan 58 unit rumah ya. Ini sudah terrealisasi 26 sampai 27. Nah, ini kan sudah setengah ya. Ini karena ini pertengahan tahun ya. Insyaallah kedepannya mungkin kami kaji lagi bagaimana yang tidak layak huni yang mungkin hanya bisa dibenerin atap mendidik sudah itu aja dulu kan. Tidak bongkar habis karena kita ini spesial yang rumah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, artinya bongkar habis, jadi dari nol.
8: Menurut Ridwan, tingginya jumlah pengajuan bantuan rumah tidak layak huni menunjukkan masih banyak warga yang membutuhkan tempat tinggal yang lebih aman dan layak. Karena itu Basnas akan terus melakukan kajian untuk menentukan bentuk bantuan yang paling sesuai dengan kondisi rumah yang diajukan. Ia menjelaskan untuk rumah yang masih memungkinkan diperbaiki, bantuan akan difokuskan pada perbaikan bagian tertentu seperti atap atau dinding. Namun, bagi rumah yang kondisinya sudah rusak berat dan tidak layak huni, Basnas akan melakukan pembangunan ulang secara menyeluruh dari nol. Program perbaikan RTLH tersebut juga menjadi tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan Wali Kota Palembang yang masih menemukan warga kurang mampu tinggal di rumah yang tidak layak. Melalui sinergi pemerintah daerah dan Basnas, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati hunian yang nyaman, sehat, dan aman. Langsung hati
10: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
11: bisa mulu-mulu kan karena dilihat dari persiapan sekarang
12: tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
13: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
14: Berita olahraga.
1: Pendengar, rumput Stadion Kamboja yang kurang baik akan diganti total menggunakan rumput Jepang berkualitas tinggi mulai Agustus 2026.
15: Salah satu ikon olahraga di jantung kota Palembang, Stadion Kamboja, bersiap mengalami transformasi besar. Pemerintah kota menjadwalkan perbaikan menyeluruh yang akan dimulai pada Agustus mendatang dengan fokus utama pada peningkatan kualitas lapangan utama dan penambahan fasilitas penunjang bagi masyarakat umum. Perubahan paling mencolok terletak pada penggantian rumput lapangan yang dinilai sudah tidak layak. Nantinya stadion ini akan menggunakan rumput Jepang untuk memberikan standar kualitas permainan sepak bola yang lebih baik. Proses pengerjaan fisik diperkirakan akan memakan waktu sekitar 6 bulan hingga rampung sepenuhnya. Selama masa renovasi berlangsung, seluruh kegiatan olahraga, khususnya sekolah sepak bola dan klub yang rutin berlatih di lokasi tersebut akan direlokasi. pemerintah telah menyiapkan lapangan alternatif agar pembinaan atlet tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
14: Kita kan punya lapangan satu lagi kan di lapangan Natal. Mungkin kita akan tetap pindah ke lapangan Natal terlebih dahulu untuk kawan-kawan yang latihan di Kamboja. Kita kena ke sana karena dua lapangan Penfort Air, Ascot ini kan ada di Kamboja dan di lapangan Natal.
15: Selain memanjakan para pesepak bola dengan rumput baru, Stadion Kamboja versi baru nantinya akan lebih ramah bagi masyarakat umum. Proyek ini juga mencakup pembangunan lintasan lari di sekeliling lapangan. Fasilitas ini diharapkan dapat menunjang gaya hidup sehat bagi warga Palembang yang ingin berolahraga di tengah kota dengan fasilitas yang lebih modern dan tertata. Rian Apridani melaporkan.
1: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dalam peringatan Hari Bidan Nasional, Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menekankan pentingnya peran strategis bidan sebagai garda terdepan mengawal kesehatan ibu dan anak sekaligus menyerukan peningkatan kesejahteraan dan penguatan kapasitas profesi. Sebanyak 443 jemaah haji kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang terdiri dari jemaah asal Muara Enim, Pali, dan Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kadar informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk hari ini ya, di hari Rabu 24 Juni 2026. Nah, di Indonesia Banget seperti biasa, Anda yang ingin ikut bergabung nanti boleh menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090. Anda yang ingin request lagu dan juga berkomentar ya di seputar tema yang saya hadirkan di kesempatan siang hari ini pendengar. Nah, kalau berbicara mengenai nasihat ya, ada yang terdengar sederhana, bahkan mungkin sering kita abaikan. Namun seiring bertambahnya usia dan juga pengalaman hidup, kita mungkin mulai menyadari bahwa di balik kalimat-kalimat sederhana itu tersimpan makna yang sangat dalam. Nah, apa nih nasihat terbaik yang pernah diberikan orang tua kepada Anda? Jadi silakan nanti boleh disampaikan ya melalui Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Nanti boleh bergabung, saya informasikan kembali melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batuk-batuk gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dan rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya jaman?

0: sekarang.
1: Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, gak pakai bensin, dan gak nambah macet.
0: Iya juga. Napas lebih lega.
2: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. PT KAI Divre 3 Palembang memasang 25 unit CCTV di perlintasan sebidang rawan kecelakaan pada jalur Kertapati Lubuk Linggau. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan

0: ram saat kereta akan melintas. Selain mendukung evaluasi insiden, KAI menghimbau masyarakat untuk mematuhi aturan keselamatan di perlintasan kereta api. Pendengar, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendapat alokasi lahan eks hutan produksi untuk kebun rakyat dan pertanian pangan. Lahan tersebut berada di 8 kecamatan dalam skema reforma agraria. Staf ahli Bupati Muba Iskandar Syahrianto mengatakan program ini membuka peluang pemanfaatan lahan secara legal dan produktif. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Muba telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk mempercepat pelaksanaannya. Penerima manfaat nantinya akan memperoleh kepastian hak atas tanah melalui program reforma agraria. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Esi sudah tersambung dengan penelpon pertama di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Langsung saja Esi sapa Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, selamat siang Mbak Esi.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi nih ya, terima kasih.
1: Iya Mbak Esi,
0: ya, apa kabar Mbak Esi? Alhamdulillah baik, Bang Robi sendiri gimana nih?
1: Alhamdulillah baik-baik Mbak Esi, cuacanya ya? Enak, mendung, enggak panas.
0: Oke, baik Bang Robi, tadi sudah mendengarkan tema yang Esi hadirkan di siang hari ini?
1: Belum Mbak Esi.
0: Belum, baru bergabung dan langsung masuk ya.
1: Iya Mbak Esi.
0: Oke, ini mengenai nasihat terbaik yang pernah diberikan orang tua kepada Mas Robi atau siapapun gitu ya, yang pernah memberikan nasihat untuk Bang Robi. Apa nih nasihatnya?
1: Nasihatnya?
0: Iya. Ya mungkin tetap dijalankan sampai saat ini gitu ya.
1: Nasihatnya itulah maksudnya, rajin ini, jangan tinggalkan sholat Mbak Esi.
0: Jangan tinggalkan sholat ya.
1: Jangan tinggalkan ibadah. Jangan ke orang lain.
0: Oke. Itu yang teringat terus sampai sekarang tentunya terus dijalankan ya. Oke, baik, ya, terima kasih.
1: Ini nasihat kalau lapar makan.
0: Itu kayaknya enggak ada dinasihatin juga udah langsung makan ya. Oke, baik. Bang Robi terima kasih ya sudah sharing. Pengen denger lagu apa nih siang ini?
1: Lagu apa lah sih ya?
0: Gak payo.
1: Lagu ini aja sih, lagu Judika aja Mbak Esi.

0: Dika yang mana?
1: Yang cinta karena cinta, Pak.
0: Cinta karena cinta ya?
1: Oh.
0: Oke. Nanti ya, Bang Robi. Lagunya ya,
1: sekarang,
0: ditunggu.
1: Sekarang, Pak.
0: Ya?
1: Jangan nanti, sekarang.
0: Oh, nanti dong. Karena saya harus terima satu penelpon lagi. Ditunggu
1: kirim,
0: aja ya.
1: Buat ini aja, kirim buat semua aja, Pak.
0: Oke, baik.
1: Yang satu ya. Pokoknya selamat siang. Yang tumpah isi, selamat tugas, Pak Isi.
0: Amin, terima kasih.
1: Semoga sehat, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, doa yang sama juga untuk Bang Robi ya.
1: Ya, makasih, Pak Isi.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi yang sudah bergabung dari Ramakasih. Ditunggu lagunya, Bang Robi. Kepenafan selanjutnya di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Iya, dengan...
2: Dengan orang Pali,
0: Bang Aldo?
2: Iya, Bang.
0: Oke, Bang Aldo di Pali. Gimana kalau cuacanya di Pali saat ini, Bang Aldo?
2: Lagi panas banget ini, Bang.
0: Panas banget ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Ini tadi tema yang Esi hadirkan mengenai nasihat terbaik apa ini yang pernah diberikan orang tua kepada Mas Bang Aldo ya?
2: Iya. Ya, nasihat yang pernah diberikan orang tua kepada kita ya. Itu untuk terutama yaitu untuk masa depan.
0: Untuk masa depan, gimana tuh nasihatnya?
2: Ya, nasihatnya kita belajar harus hati-hati, rajin-rajin ya. Ya, apa yang diarahkan oleh teman maupun orang tua dari kita harus kita turut.
0: Oke, ya. Baiklah, tentunya masih... Terus dijalankan sampai sekarang ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Aldo. Pengen denger lagu apa siang ini?
2: Lagunya kalau bisa dari Anang. Separuh Jiwaku Pergi.
0: Separuh Jiwaku Pergi ya?
2: Iya.
0: Oke. Oke, nanti ya Bang Aldo. Oke. Ditunggu aja ya, lagunya.
2: Sedikit ya.
0: Kenapa?
2: Kirim sedikit.
0: Boleh. Kirim sedikit, boleh, boleh.
2: Ya, buat Ari ya, buat... spesial buat Mbak, sukses selalu, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
2: Ya, doa yang terbaik dari Aldo, selamat sehat, selamat sejahtera buat keluarga. Hati-hati kalau pulang, Mbak ya.
0: Terima kasih Bang Aldo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali ada Bang Aldo ya. Kita dengerin pendengar lagu yang ada di request tadi ya. Dengar di program Indonesia Banget, ada Judika dan juga ada Anang nanti ya.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kenal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Anda yang ingin ikut bergabung, temanya mengenai apa nasihat yang pernah Anda terima ya, dan tentunya masih dipegang terus sampai sekarang. Silakan nih, boleh disampaikan melalui line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Esi ke penelpon berikutnya ya. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Selamat siang Mbak Eli.
0: Selamat siang Mbak Eli.
1: Iya, kok nih, tahu Kandus. Mbak Eli.
0: Tahu dong, ada back sound rame-rame anak-anak itu ya.
1: Oh begitu ya. Emang cuma aku yang ada bokil.
0: Kayaknya iya deh ya.
1: Iya.
0: Jadi mudah kedetek. Wah ini Mbak Eli nih pasti ya. Oke, okay, Mbak Eli, gimana nih kalau tema yang ngasih hadirkan ya mengenai nasihat apa yang pernah diberikan orang tua?
1: Nasihat kalau kita diomongin orang, ini orang gak usah diambil hati gitu aja Mbak.
0: Oh itu ya yang iya, sampai saat ini terlihat.
1: Kalau ingat, pokoknya ada yang ngejelek-jelek. Kita gak usah dendam gitu kan Mbak.
0: Gak usah dendam ya.
1: Ya, diamin aja. Jika perlu balas dengan kebaikan, Mbak.
0: Waduh, mulia sekali ya. Walaupun di hati agak gondok-gondok gak sih? Enggak ya. Udah
1: orang tua, Mbak.
0: Mengikhlaskan gitu ya Mbak Eli jadinya ya.
1: Itulah Mbak.
0: Baik, hebatlah pokoknya ya. Nasihatnya tetap terus dipegang sampai sekarang tentunya ya Mbak Eli.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Oke, Mbak Eli pengen dengar lagu apa siang ini?
1: Lagunya Andra Rusfati boleh gak Mbak?
0: Yang mana Mbak Eli?
1: Tolong sebutin Bang.
0: Aduh Mbak Eli, tolong sebutin ya. Ini ya, banyak nih ada korban perasaan, anugerah cinta. Ada haruskah ku mati ya?
1: Satu lagi dong.
0: Bidadariku?
1: Coba itu Mbak, Bidadariku.
0: Bidadariku ya, oke.
1: Dadariku, ini
0: putriku. Oke, nanti ditunggu lagunya ya Mbak Eli.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mbak, ya. Jaga kesehatan Mbak. Kalau pulang nanti hati-hati. Semoga
0: terima kasih.
1: Selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Saja Mbak Esi.
0: Terima kasih Mbak Eli.
1: Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Eli ada di Gandus ya. Silakan untuk pendengar lainnya di line telepon masih Esi tunggu tentunya. Untuk bergabung di Indonesia banget untuk kesempatan siang ini. Indonesia banget.
2: Halo.
0: Iya, Indonesia banget dengan?
2: Dari Asmawati.
0: Mbak Asmawati di mana?
2: Di Jalan Bakaran.
0: Jalan Bakaran ya. Oke, Mbak Asmawati di Pelaju ya. Mbak Asmawati gimana tadi udah menyimak tema yang saya hadirkan?
2: Iya.
0: Iya.
2: Kebaikan kita.
0: Kebaikan.
2: Kesehatan kita. Iya.
0: Oke.
2: Belajar yang benar.
0: Belajar yang benar. Terus apa lagi?
2: Jangan nakal-nakal.
0: Jangan nakal-nakal ya. Biasalah ya kalau masih kecil ya. Pasti gitu ya pesannya ya.
2: Iya Mbak.
0: Oke baik. Terima kasih Mbak Asmawati sudah bergabung. Pengen dengar lagu apa nih siang ini?
2: Lagu Leto.
0: Leto yang mana?
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu ya. Oke, nanti ya Mbak Asmawati lagunya ditunggu.
2: Boleh kirim, Mbak?
0: Boleh, silakan.
2: Ya, buat Mbak Ibu Mersito, Mbak Darmawan, Mbak Gani, Bapak Indra, dan Mbak Bibi, Nadia. Satu lagi ya. Ya, cuma semangat untuk Indonesia banget lah. Ya. Dan mungkin ya, Mbak. Jessica ya, Mbak.
0: Iya. Terima kasih Mbak Asmawati di Bakaran Pelaju ya. Selanjutnya ini juga ada pendengar kita yang bergabung di WA ya. Terima kasih sudah bergabung. Oh ini ya Mbak Asmawati juga kirim WA. Oke, terima kasih sudah telepon juga di program Indonesia banget untuk kesempatan siang hari ini. Selanjutnya ada yang bergabung juga ya melalui line telepon kami, di line WhatsApp ya maksudnya. Ada siapa nih? Dari 0858 4865 request lagunya dari Tulus ya. Oke, nanti kita akan hadirkan pastinya tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar masih di program Indonesia Banget dari 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi yang terus kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Baik, langsung saja saya sapa penelpon berikutnya di Indonesia Banget, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan?
1: Bang Nafi,
0: Bang Jagara Nafi, Diogan Ilir. Diogan Ilir ya. Apa kabar ya, Bang Nafi?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ini baru selesai turun hujan.
0: Oh, baru selesai turun hujan di sana ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Bang Nafi tadi sudah menyimak tema yang Esi hadirkan di sini.
1: Baru monitor ini.
0: Baru monitor ya, mengenai nasihat apa, nasihat terbaik apa yang pernah Bang Nafi terima dari orang tua?
1: Nasihat yang paling itu ya,
0: yang paling teringat paling, sampai sekarang?
1: Paling teringat dari orang tua, jangan pernah berkelahi.
0: Jangan pernah berkelahi. Kenapa? Emang waktu itu sering ya, Bang Nafi?
1: Enggak.
0: Cuma nasihat
1: jangan
0: aja
1: sampai.
0: Ya. Jangan sampai. Oke. Baik, itu aja nasihatnya. Ada yang lain mungkin?
1: Itu banyak. Itu yang lebih teringat dari otak Bang Nafi ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Nafi sudah sharing. Pengen denger lagu apa nih siang ini?
1: Jangan pernah berubah dari SP12 ya.
0: Jangan pernah berubah ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik. Nanti lagunya akan Esi hadirkan. Terima kasih Bang Nafi.
1: Iya. Buat Mbak Esi ya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak Esi ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Itu saja Mbak Esi, makasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ogan Ilir. Silakan nih untuk pendengar lainnya masih ada kesempatan melalui line telepon di 0711369977 di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini ya. Selanjutnya juga Esi sapa kembali penelpon di line telepon kami Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang juga Mbak Sisi nih ya.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah, sudah lama juga ya gak on air bareng ya kita ya.
2: Iya, susah banget masuk kalau Mbak yang siaran.
0: Bisa aja Mbak Sisi ya. Oke Mbak Sisi, gimana nih tadi tema yang saya hadirkan mengenai nasihat orang tua nih yang pernah Mbak Sisi terima gitu ya, sampai sekarang nih selalu Mbak Sisi ingat, selalu dilakukan apa nih?
2: Ya jangan pulang malam-malam gitu.
0: Jangan pulang malam-malam. Terus ada lagi?
2: Ya paling itu aja pesannya.
0: Itu
2: jangan
0: aja.
2: Lupain, jangan tinggalin sholat.
0: Jangan tinggalin sholat, itu yang paling penting ya. Iya. Oke, Mbak Sisi pengen denger lagu apa siang ini?
2: Aku mau lagu ini, Republik Mbak.
0: Republik, yang mana nih?
2: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti lagunya ditunggu Mbak Sisi ya.
2: Iya, terima kasih Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sisi yang sudah bergabung di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini ya. Juga ada atensi yang Esi terima via WA, ini sudah bergabung pendengar kita di 0852-9274 ya. Ini via WA, dikasih lagu aja nih. Terima kasih sudah ikut bergabung pastinya. Dan pendengar, program Indonesia Banget ini mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini untuk hari ini ya, di hari Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Nanti pukul 15 Anda akan ditemani rekan Alvina Damayanti. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: Salemba sore ini. 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat menemani program Palembang sore ini hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi telah kami siapkan untuk Anda. Dan setelah ini kami akan menghadirkan program Suara Nusantara yang menghadirkan narasumber Muhammad Fikri Hijami selaku dosen UIN Raden Fata Palembang dengan tema pentingnya regenerasi petani agar sektor pertanian tetap berkembang.
1: Sesaat lagi kita ikuti acara Suara

0: produksi petani. Sebab pertanian ini tidak cukup hanya mengandalkan lahan dan teknologi, tapi juga membutuhkan regenerasi penerus yang mau terjun, belajar, dan melanjutkan sektor ke depan. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya regenerasi petani agar sektor pertanian tetap berkembang. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita narasumber ada Kak Muhammad Fikri Hijami, STRP MSC selaku dosen UIN Raden Fata Palembang. Selamat sore Kak Fikri. Gimana kabarnya hari ini Kak Fikri? Alhamdulillah baik ya. Terima kasih telah hadir bersama kami dan berbagi pengalamannya hari ini di Studio Prosator dari Palembang. Dan pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami hari ini di program Suara Nusantara di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Hari ini tema kita yaitu mengenai pentingnya regenerasi petani agar sektor pertanian tetap berkembang. Kak Fikri, kalau kita bicara soal tema hari ini, sebenarnya seberapa penting sih regenerasi petani ini untuk masa depan pertanian Indonesia?
1: Oke, jadi saya sapa dulu ya.
0: Siap.
1: Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi pendengar RRI dimanapun kalian berada. Jadi dalam tema ini pentingnya regenerasi petani agar sektor pertanian tetap berkembang. Nah, dimana ini sangat vital. Ketika kita berbicara tentang regenerasi petani, kita berbicara tentang bagaimana Indonesia itu akan berdiri berkelanjutan 5, 10, 20 tahun ke depan. Karena petani muda, SDM muda inilah yang nantinya akan menggantikan orang-orang ataupun petani hari ini yang sudah didominasi oleh yang berusia 40, 50 ke atas. Jadi kita sebagai generasi muda ataupun anak-anak muda yang masih SMA, kemudian kuliah mungkin tidak perlu harus kuliah di fakultas pertanian, tetapi kalau kita masuk ke fakultas IT ataupun fakultas-fakultas eksak lainnya, ya pertanian itu tidak harus dijadikan hal yang memang ditakutkan ataupun hal yang dihindari. Ataupun kalau tidak mau pure berprofesi sebagai petani, ya jadikan petani itu mainan. Misalkan kalau ada pekarangan, kalau ada lahan yang agak besar sedikit di dekat rumahnya, itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, untuk konsumsi di rumah tangga seperti itu.
0: Bisa kita bilang menjadikan petani ini salah satu side job untuk anak-anak muda juga kan?
1: Ya, bisa seperti itu.
0: Oke, ini supaya pendengar punya gambaran yang sama nih Kak. Mengapa isu regenerasi petani sekarang terasa semakin mendesak untuk kita bahas?
1: Saat ini kalangan muda itu banyak terjun ke sektor-sektor yang berbau tentang teknologi, IT, artificial intelligence, kemudian tentang marketing-marketing yang sudah sangat tinggi di bidang teknologi. Tetapi ada beberapa hal yang mulai ditinggalkan seperti pertanian konvensional. Boleh pertanian konvensional yang mencangkul, membajak dan lain sebagainya, itu bukan ditinggalkan, tapi kita gunakan teknologi yang ada, yang saat ini selalu meningkat, berkembang, itu yang diterapkan di pertanian yang konvensional. Jadi kita bisa menerapkan apa yang ada hari ini, perkembangan zaman hari ini, itu yang diterapkan supaya pertanian itu bisa dijadikan tujuan utama, dijadikan job ataupun side job ataupun fokus bagi anak muda untuk membantu ataupun bersama-sama dengan pemerintah, misalkan dengan adanya pelatihan, pendampingan dan lain sebagainya untuk diterapkan seperti itu.
0: Oke, kalau dalam kacamata akademisi nih Kak, apa yang sebenarnya sekarang terjadi di sektor pertanian kita saat ini sampai regenerasi petani menjadi perhatian yang cukup besar?
1: Nah, di kawasan akademisi, misalkan kita berbicara di kawasan Kementerian Pertanian lah. Iya. Di Kementerian Pertanian itu ada beberapa kampus yang memang merupakan kampus binaan dari Kementerian Pertanian. Dan itu yang dibina yang memang khusus dari Kementerian Pertanian. Tetapi di universitas-universitas lain juga ada kampus-kampus pertanian. Tetapi permasalahannya lulusan-lulusan pertanian pun itu tidak semuanya

0: terjun di sektor pertanian. Yeah. Lebih banyak misalkan ada orang yang mengutip kalau IPB itu lulusannya menjadi pegawai-pegawai bank seperti itu. Bukan hanya di IPB dan di kampus-kampus lainnya yang mungkin mempunyai kampus pertanian. Kenapa? Karena memang mereka mau pekerjaan yang tetap. Mm-hmm. Kan banyak orang yang mengatakan kalau bertani itu nggak tetap. Yeah. Padahal kalau tahu penghasilannya itu bisa lebih besar daripada PNS dan lain sebagainya seperti itu.
1: Iya, mungkin salah satu pikiran anak-anak muda ini masih underestimate pekerjaan selaku petani ini kayak.
0: Iya, petani itu di nomor kesekian.
1: Iya.
0: Yang nomor satu karyawan tetap, mungkin karyawan BUMN, PNS dan lain sebagainya, karena memang secara apa ya? Gengsi, mm-hmm. itu lebih bergengsi daripada pertanian, tetapi ya kalau kita lihat di desa-desa yang punya sawah sampai puluhan hektar itu kan jauh lebih kaya daripada ya. Pegawai-pegawai di kota seperti itu.
1: Income-nya juga tidak bisa diragukan lagi ya.
0: Jauh.
1: Kalau kita lihat kondisi di lapangan sekarang Kak Fikri, apakah Indonesia saat ini memang sedang menghadapi tantangan serius karena jumlah petani muda ini masih bisa dikategorikan relatif sedikit?
0: Ya, bukan hanya di Indonesia ya sepertinya, tapi di manapun, di Jepang, di Thailand dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia ada kemauan dari pemerintah untuk mengajak kalangan muda dengan berbagai kegiatan, berbagai program seperti program YES, program petani milenial, program brigade pangan dan lain sebagainya untuk membuat petani-petani muda ini terjun ke dunia pertanian seperti itu. Nah, tetapi memang ya kita tidak bisa memaksa karena memang itu adalah panggilan jiwa kalau jadi petani kan. Ya mungkin kalau di pedesaan gak keterima di sana sini, mungkin terjun ke pertanian, ternyata ketika terjun ke pertanian income-nya sangat banyak. Nah itu bisa menjadi jackpot seperti itu. Tetapi memang ketika penurunan kemauan untuk menjadi petani, ya inilah yang perlu kita kawal bersama, bagaimana anak-anak muda itu menjadi suka, menjadi berminat, terinspirasi untuk menjadi petani seperti itu.
1: Lalu bagaimana gambaran umum kondisi petani Indonesia saat ini dari sisi usia dan juga minat generasi muda serta keberlanjutan usia usaha tani?
0: Ya tentu kalau dari aspek umum ya didominasi dengan orang-orang tua, dan kemudian bagaimana anak-anak muda itu yang perlu dilatih, diberikan pendidikan, diberikan pembinaan, mungkin diberikan permodalan. Tentu kalau diberikan permodalan ya tidak mungkin ketika dikasih, misalkan mereka mengajukan proposal di ACC dikasih 20 juta, dibiarkan 20 jutanya. Jadi harus ada namanya adopsi ataupun evaluasi permodalan untuk usaha tani itu ketika dikasih 20 juta, setelah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, gimana? Apakah berkembang? Apakah hilang? Atau ketika misalkan dikasihkan mesin-mesin pengemasan, mesin pertanian, ternyata mesinnya dijual. Nah masih banyak masalah ataupun kasus seperti itu ketika diberikan bantuan usaha, bantuan modal, bukan dilakukan untuk berwirausaha, tetapi itu seperti Aji Mumpung didapatkan uangnya, diambil modalnya, dan proposal yang memang mereka ajukan, apa yang mereka gambarkan, presentasikan itu tidak diteruskan. Jadi itu perlu yang namanya konsistensi dalam melakukan suatu usaha. Ya walaupun sewa lahan, misalkan menanam padi dalam 1 tahun 3 kali, 4 kali, itu kan kita berbicara tentang konsistensi seperti itu.
1: Banyak kan yang mengatakan Kak, kalau mayoritas petani kita saat ini sudah berada pada usia yang bisa kita bilang tidak muda lagi ataupun sudah lanjut usia. Sebenarnya seberapa besar dampaknya bagi keberlanjutan sektor pertanian?
0: Ya kalau petani-petani yang sudah usia lanjut itu tidak diregenerasi, maka kita akan kehilangan petani-petani yang produktif. Petani yang memang fokus di dalam pertanian, bukan yang saya sampaikan di awal sebagai side job. Karena memang banyak misalkan petani-petani yang sudah dewasa, petani-petani yang sudah lanjut usia, mereka menyekolahkan anaknya di misalkan kedokteran, teknik dan lain sebagainya. Nah, warisannya ini enggak tahu. Lahan-lahannya nggak tahu dikelola oleh siapa. Nah, jadi ketika anaknya ataupun keturunannya atau keluarganya tidak ada yang mengurusi, ya lahan yang besar sebesar apapun lahan pasti habis dijual. Bukan untuk mungkin ketika anaknya 3-1 difokuskan untuk mengurusi lahannya, apakah itu padi dan lain sebagainya. Jadi regenerasi petani ini memang harus dibina sejak dini, harus ditanamkan ke petani-petani yang sudah lanjut usia ataupun petani-petani muda saat ini untuk diregenerasi ke periode selanjutnya. Karena memang namanya usaha, baik itu pertanian ataupun di perusahaan lain, itu harus di kader, apakah itu keturunannya ataupun orang lain, untuk melanjutkan usahanya seperti itu, apalagi di pertanian.
1: Oke, tadi Kak Fikri juga sempat memberikan informasi kalau tidak ada generasi muda yang berjalan dengan baik ini, maka salah satunya lahannya juga habis, Kak, ya?
0: Habis.
1: Nah, dampaknya itu kan apakah hanya pada berkurangnya lahan dan juga tenaga kerja pertanian, atau bisa juga mempengaruhi produksi pangan kita, Kak?
0: Ya, semuanya terdampak ketika lahan itu kan itu-itu saja. Ketika misalkan satu orang tua punya lahan 10 hektar. Nah, 10 hektar itu tidak ada yang mewarisi, tidak ada yang melanjutkan. Jadi oleh anaknya yang tidak berkecimpung di pertanian, 10 hektar dijual. Yang 10 hektar itu kita katakan misalkan tanamannya padi.
1: Ya.
0: 10 hektar padi, ya itu bisa dibangun jadi, apakah itu dibangun jadi perumahan, properti dan lain sebagainya. Jadi secara produksi, produktivitas semuanya menurun. Maka seperti misalkan teman-teman melihat di berita-berita, maka ada peraturan bahwa hutan ataupun ladang yang itu tanaman pangan itu tidak boleh dialihfungsikan. Nah, itu bisa menjadi langkah hukum yang memang membuat penegasan untuk masyarakat kita ketika sudah dicatat oleh mungkin ATR BPN ataupun Dinas Pertanian bahwa lahan 1 hektar di lokasi A, di lokasi B itu pertanian padi. Nah, tidak boleh digantikan menjadi lahan-lahan yang lain. Nah, itu bisa menjadi salah satu landasan hukum supaya produktivitas ataupun produksi lahan-lahan apapun itu yang ada di Indonesia tidak menurun.
1: Oke, anak muda ini kan identik dengan yang namanya inovasi nih, Kak.
0: Ya.
1: Biasanya kan ada adopsi juga teknologi terbaru di bidang pertanian. Ya. Apakah kondisi ini juga bakal berpengaruh pada inovasi di sektor pertanian kalau tidak ada regenerasi pertanian lagi?
0: Sebaik apapun, semaju apapun teknologi, kalau tidak ada SDM-nya, maka semuanya akan hilang. Jadi memang perlu adanya regenerasi. Apakah itu dari lingkup kecil keluarga, lingkup kecil sekolahan, kampus dan lain sebagainya, untuk memang difokuskan, memang dianjurkan ataupun dipertegas untuk menanam, untuk berwirausaha di bidang pertanian dan lain sebagainya. Karena memang ada teknologi-teknologi khusus untuk pertanian. Tetapi kalau lahannya yang diwarisi orang tuanya itu tidak dijadikan lahan pertanian, maka mau nanam di mana lagi? Mau sewa lahan lagi kan? Lahan yang awalnya pertanian dijadikan misalkan tambang, tentu ketika dijadikan pertanian lagi tidak sebagus ketika sebelum dijadikan pertambangan, seperti itu.
1: Oke, tadi Kak Fikri sempat menyinggung regenerasi petani baik di Indonesia dan juga di luar Indonesia, sebenarnya sama-sama krisis juga ya. Nah, bagaimana kita bicara di wilayah Sumatera Selatan ini misalnya, dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, apakah tantangan regenerasi petani di daerah kita ini juga mulai terasa, Kak?
0: Ya, kalau kita misalkan kita terjun ke kelompok-kelompok tani, nah enaknya itu kita lihat di kelompok tani apakah ada petani-petani muda. Tentu itu sangat kecil. Kita lihat petani-petani muda yang memang membantu adanya SDM di keorganisasian kelompok tani. Nah, dari situ saja kita sudah bisa menilai ketika semakin sedikit golongan muda yang 30 ke bawah itu masuk ke kelompok tani, maka itu bisa dikategorikan regenerasi petani yang semakin mundur dan meningkatnya usia dari petani di Indonesia ataupun di Sumatera Selatan, seperti itu.
1: Kita balik lagi ke anak muda nih, Kak. Simpelnya ataupun sederhananya, selain mereka gengsi tadi, apa sih alasan utama yang membuat banyak anak muda ini masih enggan menjadi petani?
0: Banyak yang mengatakan ketika dia tidak mengerti tentang pertanian, mereka hanya kotor-kotoran, mereka hanya mengerjakan sesuatu yang tidak stabil, dalam pertanian mengerjakan hal-hal yang sangat riskan. Misalkan bertani, dia mulai berwirausaha di pertanian, misalkan modalnya sudah diberikan untuk menanam apa, ternyata ada banjir, ternyata ada faktor-faktor kekeringan dan lain sebagainya, maka itu bisa menjadi risiko. Nah, pertanian ini risiko dalam kita katakan di hulunya ataupun di penanamannya lah, misalkan dari nanam sampai panen itu kan risikonya tinggi, tidak seperti bekerja di sektor lain. Nah, banyak orang yang lebih suka masuk di dunia pertanian bukan di dunia on farmnya ataupun menanamnya, tetapi misalkan jadi tengkulak. Okay. Nah, itu lebih banyak karena memang risikonya lebih kecil. Tetapi kalau jadi petani yang pure petani yang menanam, itu kan hanya orang-orang tertentu yang memang itu sudah jadi budayanya. Seperti itu. Jadi karena terlalu tinggi risiko untuk menanam apapun padi dan lain sebagainya, kalau kita berbicara tentang sawit mungkin berbeda. Nah, ketika tanaman pangan, tanaman hortikultura yang memiliki risiko yang sangat tinggi, itu yang membuat anak-anak muda, karena memang kita lihat bagaimana kondisi global, jadi anak-anak muda ini mau yang pasti-pasti aja, Mbak. Karena pertanian ini banyak yang risikonya, yang uncertainty thing-nya ini. Nah, maka ini yang mulai daripada kita mengeluarkan uang misalkan 30 juta untuk menanam apa, seperti itu. Lebih baik kita 30 juta untuk investasi di reksadana, katanya seperti itu.
1: Ya, pikiran Gen Z agak berbeda kali ya. Ya,
0: seperti itu, banyak yang seperti itu. Karena 50 juta nih kan, misalkan gaji tiap bulan 6 juta lah, 10 juta. Lah, 60%-nya daripada kita alokasikan untuk bertani, mending kita alokasikan untuk masuk ke reksadana.
1: Betul.
0: Masuk ke bibit, ataupun yang risikonya lebih tinggi. Nah, itu lebih masuk akal ke anak-anak muda. Tetapi kalau anak muda yang, aku punya uang lebih, lebih baik uangnya kita alokasikan untuk nanam. Nah, itu agak kurang masuk ke mereka.
1: Oke, agak rare ya di dunia sekarang ini. Tadi kan yang dijelaskan kakak, kalau citra pertanian ini yang dianggap identik dengan high risk dan juga pekerjaan yang bisa kita bilang dalam tanda kutip kotor dan juga pekerjaan berat. Tapi bagaimana dengan akses lahannya, kak? Karena banyak kan anak muda mungkin ada yang tertarik bertani ini tapi tidak punya lahan atau modal untuk memulai.
0: Nah, lahan ini juga menjadi masalah utama saat ini. Karena memang kalau kita mau mencari lahan sangat sulit di Sumatera Selatan, ataupun mau ke dusun-dusun juga mungkin sudah dikuasai semua orang kan. Jadi memang solusinya ya menyewa lahan, melakukan sewa lahan untuk berapa tahun sepertinya ataupun lain sebagainya. Jadi itu bisa diakses. Nah, banyak orang yang ataupun anak muda itu sudah malas duluan. Kita mau nanam di mana? Kalau cuman mau usaha hanya memanfaatkan perkarangan rumah kan ya gak banyak untungnya. Jadi mereka malas mikir kesana, kecuali mereka punya background pertanian dari orang tuanya ataupun dari perkuliahannya, maka itu jadi hal yang berbeda. Tapi kalau tidak ada background pertanian dari orang tua, dari sekolah, dari kuliahnya, maka lebih baik ya sudah kita manfaatkan modal yang ada itu untuk kita alokasikan ke hal yang lebih masuk akal, lebih cepat mendatangkan keuntungan. Nah, seperti itu.
1: Terkait lingkungan keluarga tadi, kak, apakah lingkungan keluarga ini juga cukup berpengaruh nih? Misalnya orang tuanya petani, justru tidak mendorong anaknya untuk melanjutkan profesi petani ini, itu gimana nih?
0: Ya, banyak yang pro kontra, tetapi ada juga petani yang bapaknya itu ataupun orang tuanya ataupun kakeknya itu toke lah di pertanian. Tetapi karena dia tahu pertanian ini gini-gini aja, saya mau anak saya jadi dokter,

0: Jakarta, magang di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Jogja, masih banyak petani-petani yang dalam tanda kutip memiliki lahan yang kecil. Itu yang banyak berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena ketika lahannya kecil, income-nya kecil, dan profesi petani tidak menjanjikan lagi untuk menjadi meningkatkan taraf hidup seperti itu.
1: Oke, di era digital seperti sekarang kan, apakah generasi muda ini cenderung melihat sektor pertanian ini sebagai profesi yang kalah nih dibandingkan dengan pekerjaan di kota, kantor, ataupun dunia digital yang sekarang startup lebih banyak lagi?
0: Banyak yang berpikir kalau memang seperti itu, Mbak. Tetapi pemikiran yang seperti ini yang meng-underestimate ataupun pesimis ketika berbicara tentang pertanian, saya nggak bakal maju. Tetapi kalau misalkan gimana kalau anak-anak muda itu memiliki pemikiran yang sama, mereka berkolaborasi. Oke lah, dia bukan basicnya pertanian, bukan dari latar belakang pertanian, tetapi dia memiliki, misalkan ada temannya di IT, kemudian ada temannya yang punya lahan, ada temannya yang punya modal yang besar, itu kolaborasi. Dimanfaatkan untuk misalkan menjadi tengkulak, jualan-jualan apa, kemudian mereka juga punya lahan-lahan sendiri yang dimanfaatkan, ya setidaknya untuk konsumsi masyarakat lokal ataupun masyarakat-masyarakat yang ada di keluarganya seperti itu.
1: Kalau kita berbicara mengenai sistem pendidikan di Indonesia saat ini, Kak, kita apakah sistem pendidikan saat ini masih kurang mengenalkan pertanian sebagai sektor yang modern dan punya masa depan?
0: Menurut saya, misalkan saya ambil contoh saja, saya berada di Kementerian Agama, pertanian itu yang selalu digalakkan oleh Menteri Agama. Nah jadi, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus yang di bawah Kementerian Agama itu harus menanam pohon misalnya, kalau ada kegiatan tertentu. Jadi menurut saya dari pemerintah itu sudah giat dalam menggalakkan regenerasi petani. Tetapi lagi karena banyaknya permasalahan global, kemudian banyaknya hal-hal yang beresiko, yang uncertain lah. Jadi memang hal-hal yang seperti ini, yang terlalu banyak risiko ini, yang mulai ditinggalkan dan mencari yang lebih pasti seperti itu.
1: Oke, padahal memang sudah ditanamkan dari hal-hal kecil terlebih dahulu kayak di dunia pendidikan. Nah, kalau kita lihat dari sisi psikologis anak muda ini, mereka yang perlu diubah ini apakah mindsetnya, ekosistemnya, atau justru peluang ekonominya nih?
0: Ketika mindset sudah disetting untuk bagus, ketika mindset keluarga itu sudah dijadikan, ayo kita menanam, ayo kita jadi petani. Tetapi dari ekonominya kurang mendukung, itu bisa tiba-tiba berubah. Yang awalnya jadi mau jadi petani, berubah menjadi hal-hal yang lebih pasti.
1: Okay.
0: Jadi pada dasarnya memang kepesimisan ini terjadi ketika memang mereka terpukul dari segi ekonomi seperti itu. Jadi memang ketika kita mau mulai berprofesi petani, ya sudah, kita harus benar-benar fokus untuk menjadi pengusaha di bidang itu. Nah, adapun ketika tadi saya jelaskan di awal, pertanian bisa jadikan side job. Nah, ketika mungkin sudah mau untuk main-mainan ataupun punya lahan yang banyak, itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Karena memang pada akhirnya kita mau sumber pangan yang yang aman. Kan kita nggak tahu, misalkan sayuran-sayuran di luar itu bagaimana kadar pestisidanya, kemudian buah-buahan apakah itu disuntik dan lain sebagainya. Pada akhirnya orang yang kaya, mereka akan kembali lagi ke pertanian, mereka akan menanam sendiri, mereka akan bikin kebun, apakah itu tanaman pangan, tanaman hortikultura dan lain sebagainya seperti itu. Karena memang kita ingin hal yang pasti, kita ingin keamanan dalam apa yang kita konsumsi, apa yang kita berikan kepada keluarga kita, dan apa yang kita jamu kepada tamu kita seperti itu.
1: Oke, ini kalau kita melihat dorongan pemerintah saat ini kan cukup semakin kuat kayak terhadap petani muda dan juga pertanian modern. Apakah hal ini juga bisa menjadi momentum yang baik untuk mempercepat regenerasi?

0: mengatasi petani?
1: Ya, ajakan dari pemerintah, proyek dan program dari pemerintah untuk meregenerasi petani ini memang sudah banyak, tetapi itu kebanyakan hanya sampai ke ajakannya.
0: Yeah.
1: Ajakan untuk pelatihan, pengembangan, kemudian workshop, kemudian diberikan modal, tapi sangat kurang untuk evaluasinya. Nah, evaluasi misalkan setelah pelatihan, apa dampaknya setelah beberapa bulan? Nah, ini yang sangat jarang kita temukan. Misalkan ketika ada inkubasi petani milenial misalkan di suatu daerah, sudah diberikan dana 5 juta, 10 juta dan lain sebagainya, maka itu yang perlu dievaluasi, apakah orang ataupun kelompok yang diberikan dana tadi apakah benar-benar setelah beberapa bulan itu bekerja sesuai dengan apa yang mereka propose, apa yang mereka ajukan dananya. Nah, itu yang harus dievaluasi sehingga kita ataupun pemerintah bisa memantau uang yang mereka keluarkan apakah itu sudah bergerak sesuai dengan apa yang sudah mereka rencanakan di awal, seperti itu.
0: Menurut Kak Fikri, apakah program-program seperti pelatihan petani muda itu dan juga inkubasi bisnis pertanian atau dukungan kewirausahaan itu penting bagi anak muda sekarang?
1: Siapa yang gak mau ataupun menolak modal, kan?
0: Betul.
1: Nah, jadi penting gak penting itu tergantung siapa yang mendapatkannya. Ketika yang mendapatkannya orang yang yang penting dapat uang tapi dia gak peduli dampak selanjutnya ataupun kegiatan selanjutnya, maka ya akan terbuang sia-sia. Tetapi ketika diberikan ke orang yang tepat, maka itu bisa menggerakkan perekonomian lokal ataupun dari UMKM bisa berubah menjadi CV, bisa berubah menjadi PT dan bisa menjadi pemain di pasar lokal ataupun pasar nasional, seperti itu.
0: Sekarang kan ada narasi yang dibangunnya bukan lagi petani tradisional kayaknya. Yeah. Sudah berganti menjadi petani yang modern, yeah, yang dekat dengan inovasi teknologi, yeah, dan lain sebagainya. Apakah perubahan narasi ini penting untuk menarik minat generasi muda kita saat ini?
1: Ya, bukan hanya di sosial media yang perlu clickbait ya.
0: Okay.
1: Tetapi kalau untuk memodernisasi ajakan dengan hal-hal yang berbau apa yang diinginkan anak muda itu, mm-hmm, juga bisa menggugah ataupun memberikan inspirasi kepada anak-anak muda. Jadi apakah dengan ajakannya, apakah dengan alat-alatnya, apakah dengan penghasilannya mungkin. Nah, hal-hal yang bisa menarik pemikiran orang untuk berkecimpung ke situ. Jadi semakin menarik ajakannya, semakin menarik misalkan janji-janjinya dari misalkan masuk ke dunia pertanian. Nah, itu bisa mulai meningkatkan orang, walaupun pada akhirnya nanti para generasi muda akan menilai setelah itu apakah layak mereka lanjut di pertanian ataupun mencari profesi lain.
0: Mm-hmm. Saat ini kan lagi marak-maraknya isu tentang ketahanan pangan nasional, yeah, kayak yang belakangan sering sekali dibahas. Apakah regenerasi petani ini bisa dibilang sebagian dari solusi jangka panjang atau justru bukan hal yang memiliki masa depan nih, Kak?
1: Nah, kalau regenerasi ini pasti akan berfokus ke jangka panjang, bukan hanya saat ini saja, karena kita berbicara bukan hanya ketahanan pangan tapi kedaulatan pangan. Jadi ketahanan pangan itu hanya untuk bagaimana negara ini mendapatkan ataupun mencukupkan pangannya, apakah dengan impor. Tapi sampai kapan kita mau impor? Nah, kalau SDM ditingkatkan, diregenerasi petaninya, diberikan hal-hal yang menurut mereka masuk akal untuk mendapatkan keuntungannya, maka Indonesia kan berdaulat. Artinya berdaulat, semuanya itu diambil dari Indonesia. Jadi ketika SDM-nya mumpuni, mereka bisa mengakses, bisa membuat apakah itu peternakan, apakah pangan, apakah buah-buahan dan lain sebagainya, hanya di Indonesia, seperti itu. Jadi regenerasi petani ini yang memang perlu sampai kapanpun harus digalakkan. Mungkin ketika kita sudah 40-50 tahun lagi, maka harus regenerasi lagi.
0: Okay.
1: Petani-petani yang hari ini dimulai dari sejak dini, dia sudah menjadi petani, dan ketika sudah tua harus regenerasi lagi, seperti itu. Karena memang orang yang berada di puncak umurnya itu harus diganti dengan orang yang memang baru untuk mewarisi ataupun melanjutkan visi misi dari keahliannya dalam hal ini pertanian.
0: Iya, sederhananya bisa dibilang pensiunnya kak ya di umur-umur tertentu. Baik Kak Fikri, kita break sejenak Kak Fikri untuk membahas tentang tema hari ini masih di Suara Nusantara pendengar, dan kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 ataupun melalui pesan WhatsApp dan kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan kembali pendengar program Suara Nusantara, yang hari ini kita membahas mengenai pentingnya regenerasi petani agar sektor pertanian tetap berkembang. Masih bersama narasumber kita ada Kak Fikri Hijami selaku dosen UIN Raden Fata Palembang. Kita ke kanal YouTube Pro 1 Palembang terlebih dahulu nih, okay. Kak Fikri, ada pertanyaan dari Yohana. Katanya, Pak, gimana sih biar calon petani muda mau bertani? Kan sekarang harga sayur, gabah nggak terjamin naik turunnya. Ada banget indeks ekonomi, siapa sih yang nggak mau untung gitu, Pak? Yeah. Silakan Kak Fikri.
1: Ya, jadi kalau golongan muda, anak-anak muda mau masuk ke petani, dari pemerintah ataupun dari kalangan-kalangan pengusaha lokal itu perlu juga memberikan wadah untuk mulai ataupun berkecimpung di pertanian. Ataupun misalkan dari sekolahan ada apakah mata kuliah, apakah mata pelajaran yang misalkan dulu ada namanya muatan lokal.
0: Yeah.
1: Nah, itu berwirausaha di apa ya? Bioflok seperti ternak lele misalkan, kemudian menanam apa namanya dengan paralon itu, lupa saya, pokoknya hal-hal yang memang berbau tentang pertanian itu digalakkan sejak dini dengan penciptaan situasi-situasi di mana itu bisa meningkatkan keinginan dari kalangan muda. Nah, jadi dengan adanya regenerasi petani itu bukan hanya orangnya yang diganti, tetapi bagaimana mentransformasikan teknologi. Nah, kalangan muda ini suka dengan hal-hal yang berbau teknologi. Misalkan dengan adanya teknologi baru, misalkan memupuk ataupun menyiram dengan drone, itu kan di kalangan muda itu merupakan hal-hal yang berbau baru, inovatif dan lain sebagainya. Tetapi kalau bukan dari golongan atas, kan tentu drone nggak bisa diakses oleh orang-orang yang berada di kalangan menengah ke bawah. Nah, jadi untuk menanam, misalkan kalau kita mau menanam sayuran, sayuran sekarang kan harganya agak tinggi kan, dan sayuran juga bisa panen paling 2-3 minggu. Nah, ketika misalkan ada pekarangan rumah 50 meter persegi misalkan, itu bisa dimanfaatkan, dijualkan ke tetangga-tetangga, dijualkan mungkin ke toko-toko kelontong di dekat rumah, itu bisa menjadi langkah awal supaya kalangan muda, anak-anak muda itu bisa masuk ke pertanian. Mungkin tidak hanya orang-orang yang sudah berumur, anak-anak yang masih SD, SMP, menurut saya juga bisa untuk menanam sayuran-sayuran di belakang rumahnya. Hanya perlu cangkul dan juga misalkan perlu benihnya, seperti itu.
0: Berarti dimulai dari hal-hal kecil dulu, Kak ya. Kita kembali ke YouTube lagi, Kak Fikri, ada dari Metobella. Kak mau tanya, kalau untuk petani muda pemula, itu butuh modal berapa ya untuk memulai bertani?
1: Nah, pertanyaan berapa itu tergantung mau bertani apa. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mau nanam sayur, 100 ribu, 50 ribu, juga modalnya cuma ini, cangkul sama benih kan. Ya, kalau lahan, kalau ada di pekarangan rumah, ya bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau mau berwirausaha di hal-hal yang lebih tinggi, misalkan mau nanam padi, nanam semangka dan lain sebagainya, nah itu berbeda lagi cakupannya. Tergantung semakin luas lahan yang kita tanam, ya semakin tinggi biaya ataupun modal yang perlu kita tingkatkan, seperti itu.
0: Oke, balik lagi sebenarnya mau dimulai dari mana dulu gitu kayaknya.
1: Mau yang langsung besar ataupun yang sepele-sepele yang simple-simple dulu.
0: Semua ada jalannya. Kembali lagi ke YouTube ini, Kak Fikri. Ini pertanyaannya menarik nih. Kalau mau mulai, mau berkecimpungan di dunia pertanian tapi gak kuliah jurusan pertanian, apakah bijak ya?
1: Iya. Malahan orang yang kuliah di pertanian malah gak mau masuk pertanian. Dan banyak orang sukses di pertanian bukan backgroundnya kuliah di pertanian, seperti itu. Jadi pertanian ini tentang panggilan jiwa. Nah, kalau dia mulai menemukan, misalkan dia ngelihat kan petani itu, kok dia bisa kaya ya, coba saya pelajari, coba saya jadikan petani-petani sukses itu jadi mentor saya, itu tanpa masuk pertanian itu sangat bijak. Karena kuliah itu kan hanya membuka wawasan, tetapi tidak membuka peluang untuk menjadi kaya, seperti itu kan. Nah, jadi memang Masih banyak cara, masih banyak metode untuk menjadi petani. Tidak perlu harus kuliah sampai S2, S3 di pertanian seperti itu.
0: Bahkan juga tidak menutup kemungkinan petani-petani yang sukses di luar sana juga tanpa background petani kayak ya. Tanpa background pendidikan petani. Kita kembali ke isu kita pada saat hari ini, Kak. Saat ini kan juga banyak sekali muncul contoh petani muda yang memanfaatkan media sosial, digital marketing, sampai teknologi-teknologi terbaru di pertanian. Apalagi kayak kata Kak Fikri tadi, menggunakan drone dan lain sebagainya. Apakah figur-figur seperti ini nih penting untuk mengubah pandangan anak muda tentang dunia pertanian, Kak?
1: Ya, anak muda saat ini cenderung suka mengkultuskan orang-orang tertentu. Dia mencari idola-idola tertentu. Ya kalau kan banyak orang idolanya idola cowok-cewek Korea misalkan. Nah kalau di Indonesia mungkin kalau dia suka teknologi, siapa gitu. Tetapi kalau ada, mungkin gak banyak juga mungkin selebgram, seleb TikTok yang memanfaatkan teknologi pertanian untuk di apa diinformasikan kepada orang. Tapi pasti ada. Nah misalkan dia berkecimpung di apa ya, dulu ada yang namanya Tani Hub. Ada orang-orang yang menjadikan marketplace pertanian. Jadi mereka ibaratnya seperti tengkulak masa kini.
0: Online ya.
1: Online. Jadi dia mengambil seluruh pasokan dimanapun, misalkan di mana di Pagar Alam ada kopi, dia butuh berapa ton, ambil seperti itu. Nah, orang-orang yang memiliki basic masa besar, maka ketika dia menyampaikan hal-hal berbau pertanian ataupun hal-hal yang relate dengan anak muda, maka itu akan menjadi tambahan informasi. Karena kita lihat saat ini anak-anak muda, mereka mendapat informasi bukan dari buku, bukan dari jurnal, tapi dari TikTok. Bukan dari YouTube, tapi dari TikTok. Dari apa yang short-short itu. Jadi ketika semakin banyak orang yang memanfaatkan media sosial untuk apakah di pertanian, apakah di tempat lain, maka itu bisa menjangkau, memberikan engagement, memberikan exposure bahwa misalkan pertanian dengan teknologi-teknologi terbarukan, dengan precision agriculture misalkan, dengan irigasi tetesan dan sebagainya, itu lebih simpel daripada melakukan pertanian dengan cara-cara zaman dulu seperti itu.
0: Berarti peran-peran influencer ini sebenarnya juga cukup menarik untuk petani muda zaman sekarang, Kak, ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai solusi dan juga strategi menarik petani muda ini, menurut Kak Fikri, langkah yang paling mendesak yang harus dilakukan untuk mendorong regenerasi petani muda di Indonesia saat ini apa?
1: Di Indonesia ini semuanya mendesak ya. Bukan hanya di pertanian, tetapi kalau untuk regenerasi petani, itu yang paling mendasar adalah bagaimana cara melatih, mendidik, mengembangkan pola pikir dari petani. Ya tidak perlu masuk ke perguruan tinggi, tidak perlu sekolah, tetapi mungkin diajarkan misalkan kalau di desa ada kelompok tani, ada kegiatan-kegiatan tertentu yang menggalakkan ataupun mengajak anak-anak muda untuk mulai membantu orang tuanya. Apakah itu membantu di sawah, membantu di perniagaan di koperasi dan lain sebagainya. Jadi dari hal-hal yang berada di sekitar kita itu sangat urgent menurut saya, karena orang-orang desa, apalagi orang-orang di kota itu mulai meninggalkan pertanian. Kalau tidak digalakkan dari yang paling dekat, lalu siapa lagi?
0: Tapi seberapa penting, Kak, untuk perguruan tinggi termasuk juga kampus pertanian ini dalam mencetak generasi muda yang tertarik terjun ke sektor pertanian?
1: Kalau di kampus-kampus pertanian, mereka bukan mau mencetak petani lagi, tapi mencetak sampai orang yang bisa melatih ataupun namanya agro-sociopreneur. Jadi dia pengusaha yang bergerak di pertanian, bukan bergerak di pertanian yang konvensional, tapi pertanian yang memang bisa merangkul banyak orang. Jadi bagaimana pertanian ataupun kampus pertanian itu mencetak orang-orang yang bisa memberikan lapangan pekerjaan baru. Tentu kalau dia S1 pertanian, sebenarnya outputnya itu adalah bisa menjadi orang yang melatih petani ataupun memberikan informasi-informasi lebih lanjut kepada anak-anak muda ataupun kepada orang-orang tua untuk bagaimana sih pertanian itu yang perlu ditransformasikan dari pertanian zaman dulu ke zaman sekarang seperti itu.
0: Apakah hal yang dijelaskan Kak Fikri barusan itu menjadi dampak yang positif atau justru bisa jadi negatif, Kak?
1: Positif negatif banyak pro kontra. Okay. Tetapi ketika hal-hal yang berada di kampus itu benar-benar sampai kepada orang-orang yang memang bukan hanya mengambil keuntungan, mm-hmm. tapi memang mau mengabdi kepada masyarakat, kan kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari mengabdi kan. Misalkan terjun ke kelompok tani, misalkan bertani, bertani kan salah satu pengabdian. Nah, kalau di Islam itu barang siapa yang bermanfaat, kurang bermanfaat apalagi petani, mm-hmm. kan, memberikan makanan yang bergizi, yang sesuai dengan misalkan ada SOP-nya, tidak boleh kadar pestisidanya melebihi ambang batas seperti itu. Nah, itu kan merupakan pengabdian masyarakat. Jadi bagaimana orang-orang ataupun anak-anak muda yang dicetak oleh kampus-kampus itu bisa mengabdikan ilmunya? Apakah menjadi orang yang petani pada umumnya, ataupun menjadi orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk petani-petani? Apakah dia menjadi tengkulak dan lain sebagainya?
0: Kalau dari sisi pemerintah, Kak Fikri, bentuk dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan oleh anak muda ini agar mereka berani memulai usaha ini?
1: Kalau saya katakan modal, sudah banyak. Kementerian Pertanian ataupun Kementerian Sosial ataupun Kementerian-Kementerian Koperasi dan lain sebagainya memberikan permodalan. Jadi memang bagaimana, menurut saya bukan modal lagi yang diperlukan, tapi bagaimana membuat SDM itu bisa konsisten dengan apa yang mereka punya. Apa yang mereka punya itu yang diterapkan. Misalkan punya modal berapa, ketika ada informasinya, ada ilmunya, ada pasarnya dan lain sebagainya, nah itulah yang menjadi langkah-langkah yang perlu diterapkan pemerintah. Misalkan pemerintah mau menggerakkan roda ekonomi di bawah, maka dibuatlah misalkan SPPG, dibuatlah apa namanya Koperasi Desa Merah Putih, yang mungkin banyak pro kontra juga, tapi secara teori itu merupakan langkah-langkah yang pro ke petani dan nelayan. Nah, terlepas dari apapun kontroversinya, teori awalnya ataupun gagasan awalnya itu pure untuk petani dan nelayan, mm-hmm. seperti itu.
0: Oke, kita kembali ke YouTube lagi. Kak Fikri, ada pertanyaan dari Rani Hanifa. Ini pertanyaannya, Kak Fikri, hidroponik sekarang kan sudah cukup luas ya penyebaran informasinya. Itu kira-kira kalau orang beralih ke hidroponik, mengancam petani sayuran tradisional nggak ya ke depannya? Karena saya sendiri juga sebenarnya mulai coba-coba sayur hidroponik di rumah. Tapi kalau kita mau mendukung petani tradisional juga bagaimana?
1: Nah, itu yang kata saya tadi yang di paralon-paralon, yeah. hidroponik. Nah, jadi memang pertanian sayuran hidroponik dan konvensional itu ada pasarnya sendiri. Yang gak bisa kan hasil hidroponik dijual di pasar tradisional. Mm-hmm. Jadi menurut saya tidak akan mengancam. Jadi sayuran yang menggunakan metode apa konvensional yang zaman dulu tradisional itu ada pasarnya sendiri, dan di hidroponik juga ada pasarnya sendiri. Biasanya hidroponik dipasarkan, misalkan ada pengusaha yang bisa memberikan ataupun menjamin misalkan di supermarket tertentu ataupun di pasar-pasar kecil tertentu untuk mensuplai sayuran hidroponiknya, maka kan tentu akan berbeda harga sayur hidroponik dan sayur dari konvensional seperti itu.
0: Ada narasi yang bilang kalau hidroponik ini lebih sehat daripada sayur biasa. Apakah ini benar atau justru keliru nih?
1: Sama saja, Mbak.
0: Sama saja ya.
1: Hidroponik cuman lebih bersih daripada yang dikembangkan dengan pertanian konvensional. Nah, misalkan simpelnya aja, hidroponik itu kan medianya berbeda, tidak tanah kan. Jadi kalau hujan, dia enggak kena air hujan. Mm-mm. Yang bikin misalkan kita ngomong bayam, sayur-sayuran hijau, kan ketika hujan jatuh, tetesan air itu ke daunnya lagi. Yeah. Nah, itu yang membuat daunnya berbeda dengan daun yang ada di hidroponik. Tanaman yang ada di hidroponik harus ada tutupnya. Yeah. Supaya cairan AB mixnya itu bisa difungsikan ataupun diserap secara sempurna, tidak terkontaminasi oleh air hujan. Nah, itu yang berbeda. Mm-hmm. Jadi medianya berbeda, tentu yang hidroponik itu akan menghasilkan hasil ataupun sayuran yang lebih cantik, lebih bagus di mata kita daripada yang menggunakan teknologi konvensional seperti itu.
0: Dan dipastikan juga harganya lebih tinggi ya, tentu, dibandingkan dengan yang tradisional. Kita ke pesan terakhir di WhatsApp, di YouTube kita, Kak Fikri, ada dari Tasya Ramadanti. Kak, apakah sektor pertanian masih menjanjikan sebagai pilihan karir masa depan mengingat pemerintahan kita yang seperti ini sekarang? Agak ini ya, krusial ya pertanyaannya.
1: Ini mungkin ditanyakan ke menteri juga bingung nih. Tapi pada dasarnya kita perlu menentukan pilihan karir kita sendiri. Kita tidak perlu FOMO ya. Karena sekarang program Bapak Prabowo fokus ke pertanian, mau masuk petani, mau jadi petani, ya gak apa-apa. Bahkan ketika pemerintah sekarang menggalakkan di pertanian, inilah momen yang sangat tepat untuk masuk ke dunia pertanian. Karena akses permodalan, akses kredit, itu dengan adanya permodalan dari pemerintah, dengan adanya fokus dari pemerintah ke pertanian, maka itu bisa dipermudah. Kalau saya nggak salah baca, saat-saat ini bunga kredit mikro itu merendah dari biasanya, seperti itu kalau saya nggak salah baca. Jadi ketika pemerintah lagi fokus ke pertanian, itulah momen yang sangat tepat untuk masuk ke pertanian, karena memang kita akan mendapatkan banyak akses, apakah permodalan, apakah pendampingan. Nah, pendampingan ini yang penting, karena kita bisa nonton di YouTube, kita bisa belajar dari YouTube, tapi ada beberapa ilmu yang hanya bisa diakses ketika kita ketemu dengan ahlinya, seperti itu.
0: Oke, ini karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mungkin terakhir Kak Fikri, harapan Kak Fikri untuk masa depan pertanian di Indonesia seperti apa? Silakan.
1: Ya, harapan saya pertanian ini perlu diregenerasi dengan tema kita ya, pentingnya regenerasi petani agar sektor pertanian tetap berkembang. Jadi regenerasi bukan hanya mengganti orangnya, tetapi mengganti orang yang sesuai dengan masanya. Kalau zaman dulu tidak ada drone, kalau sekarang ada drone-drone canggih, ada pemasaran lebih canggih, maka regenerasi petani sesuai dengan masanya, sesuai dengan perkembangan teknologinya, dengan memudahkan petani di masa yang akan mendatang dengan teknologi yang terbarukan, maka itu bisa lebih mempermudah lagi akses pertanian. Jadi tidak ada lagi yang bisa mengatakan kalau jadi petani itu berat, angkat-angkat beban, kemudian nyangkul. Ketika regenerasi petani dengan perkembangan teknologi yang sama dengan zamannya, maka itu tidak relevan lagi. Jadi regenerasi petani sampai kapanpun itu merupakan poin penting untuk meningkatkan dan memberikan keberlanjutan untuk tatanan negara Indonesia, seperti itu.
0: Baik, jadi mari anak muda ya, mari kita menjadi petani untuk di era sekarang ini. Dan juga pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Suara Nusantara hari ini. Dari perbincangan hari ini kita bisa memahami bahwa regenerasi petani ini bukan sekedar soal adanya kembali anak muda di sektor pertanian, tapi juga menyangkut masa depan pangan kita, keberlanjutan produksi hingga ketahanan pangan. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini, ada Muhammad Fikri Hijami, STR PMSC, selaku dosen UIN Raden Fata Palembang, yang telah berbagi wawasan dan pandangan dalam Suara Nusantara. Terima kasih Kak Fikri.
1: Ya, sama-sama.
0: Dan pendengar, saya Alvina Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Suara Nusantara. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Bandar Lampung tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk menyimak Warta Berita Belaja Sumba. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja kita ikuti acara Suara Nusantara bersama Pro 1 RRI Palembang. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi.
1: Sungai Liat dan Palembang, kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Model cuaca hingga seminggu ini memang pertumbuhan awan masih ada.

0: Apti Wijaya dari RRI Jambi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memperkirakan cuaca di wilayah Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan umumnya cerah hingga berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi pada pagi, siang, sore, malam, maupun dini hari. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Lukita Teresia, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang masih cukup aktif selama periode peralihan musim. Menurut Lukita, saat ini wilayah Jambi masih berada pada periode peralihan musim selama bulan Juni. Berdasarkan hasil analisa BMKG, wilayah bagian barat Provinsi Jambi memiliki peluang hujan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Meskipun hujan yang berpotensi terjadi umumnya berintensitas ringan, BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk waspadai kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor maupun genangan air yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.
2: Untuk di wilayah barat memang kalau hasil dari analisa kami memang lebih cenderung hujannya lebih berasal dari daerah barat gitu ya, dari kondisi dinamika atmosfer maupun gangguan-gangguannya begitu. Target bencana hidrometeorologi itu perlu diwaspadai saja karena memang masih ada potensi hujan walaupun hujannya hanya dengan intensitas ringan saja.
1: Sementara itu pendengar, untuk wilayah pesisir timur Jambi, kondisi tinggi gelombang laut diperkirakan masih relatif aman. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau berada pada kategori tenang hingga rendah. Namun demikian, Lukita meminta masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir agar tetap waspada terhadap potensi terjadinya banjir rob. Selain itu, BMKG juga mencatat adanya

0: pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah terhubung dengan Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto, yang akan berbincang terkait cuaca di Provinsi Lampung 3 bulan ke depan. Ya baik Pak, apa ancaman cuaca terbesar yang perlu diwaspadai warga Lampung dalam 3 bulan ke depan?
1: Ya, baiklah Mbak, jadi saat ini wilayah Lampung sudah memasuki musim kemarau, dan di bulan Juni ini wilayah Lampung juga dilihat dari kondisi atmosfer dan juga baik skala global maupun skala regional, untuk di bulan Juni ini masih ada potensi hujan tetapi sedikit. Kalaupun ada hujan pun hujan ringan hingga sedang dan skalanya sangat lokal sekali Mbak. Tapi untuk di bulan Juni ini wilayah hampir merata di wilayah Lampung sudah memasuki musim kemarau, sehingga potensi untuk terjadi cuaca ekstrem yaitu hujan lebat itu sudah sangat berkurang. Kalau untuk secara musim kita prediksi puncak kemarau nanti karena luasnya wilayah Lampung, kita prediksi mulai dari bulan Juli, Agustus hingga September itu dimungkinkan atau kita perkirakan di wilayah Lampung sudah memasuki puncak musim kemaraunya Mbak.
0: Baik Pak, lalu wilayah mana saja nih ya Pak yang diprediksi paling terdampak musim kemarau?
1: Kalau secara signifikan apa enggaknya ya hampir merata sih Mbak, kecuali di wilayah yang cenderung topografinya perbukitan, seperti kalau di Lampung ini wilayah Lampung bagian barat mulai dari Tanggamus, pesisir barat, Lampung Barat atau itu yang berhadapan langsung dengan Samudra India, dimungkinkan sih potensi untuk kemaraunya kurang signifikan karena di situ biasanya fenomena faktor interaksi atmosfer di Samudra India yang kadang ada anomali sehingga di musim kemarau pun juga masih ada hujan, tapi skalanya ya lokal itu Mbak. Jadi kalau yang signifikan hampir merata di semua wilayah kabupaten kota kecuali di wilayah yang saya sebutkan tadi.
0: Baik Pak, lalu kemarau tahun ini lebih ekstrim nggak sih Pak dibanding tahun lalu atau sama?
1: Kalau dilihat dari rata-rata 30 tahunannya sih masih normal sih Mbak. Maksudnya normal itu ya untuk jumlah istilahnya curah hujannya dan juga durasinya itu hampir sama dengan rata-rata 30 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, dimungkinkan kemarau tahun ini lebih kering. Karena tahun kemarin kita ada namanya kemarau basah. Jadi ada kemarau tetapi durasinya nggak lama. Tapi kalau untuk tahun ini kita prediksi normal sehingga dibandingkan tahun kemarin lebih kering.
0: Dampak apa yang perlu diwaspadai masyarakat nih Pak dari musim kemarau ini?
1: Ya kalau dampaknya yang signifikan itu seperti kekeringan dan ketersediaan air bersih yang mungkin air tanah juga menipis, sehingga dan juga potensi untuk kebakaran hutan maupun lahan karena musimnya yaitu kemarau, dan juga kesehatan masyarakat perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau biasanya kan dari suhu yang biasanya dingin berubah ke suhu yang panas, dan juga penyakit ispa perlu diwaspadai juga.
0: Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya.
1: Sama-sama.

0: Berikut beberapa tanggapan masyarakat yang juga berhasil dihimpun Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu terkait kondisi cuaca akhir-akhir ini di Bengkulu.
1: Nama saya Dwiki, warga Skip, Simpang Skip. Kondisi cuaca saat ini, wah, panas sekali. Nah, jadi malas keluar. Tapi kadang-kadang juga kayak nggak menentu gitu. Tiba-tiba siang panas, tiba-tiba sore hujan gitu kan. Jadi ya malas aja jadi keluar ya. Wah, panas, apalagi tambah cuaca nggak menentu, tiba-tiba hujan gitu. Ya itu aja.
2: Apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang nggak menentu akhir-akhir ini atau dengan kondisi cuaca yang terlalu panas gitu?
1: Ya caranya ya di rumah aja, nggak berani keluar karena panas tadi.
3: Saya Agit.

0: itu hujan ya. Padahal diprediksi BMKG di Bengkulu mengalami musim kemarau. Nah, untuk mengantisipasinya itu sendiri, kalau hujan ini kan, kalau dari saya pribadi, karena kan sering juga ke kantor. Nah, itu untuk masyarakat mungkin menyiapkan mantel ya saat perjalanan ketika yang berkendara menggunakan motor. Untuk antisipasi lainnya, bisa untuk kekebalan tubuh itu lebih dijaga, meminum vitamin itu bisa jadi, minum yang hangat-hangat, ditambah juga istirahat yang cukup. Mungkin itu sih, Mbak.
1: Pendengar, kita beralih ke Bengkulu menuju ke RRI Palembang.

0: Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau juga BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Berikut laporan Maulana dari RRI Palembang.
1: Sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyebut kondisi atmosfer saat ini masih mendukung terbentuknya awan hujan. Karena itu, masyarakat diminta tidak beranggapan bahwa musim kemarau berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Sinta Andayani mengatakan potensi hujan masih diperkirakan terjadi hingga sekitar sepekan ke depan. Namun, hujan yang turun umumnya bersifat lokal, berdurasi singkat dengan intensitas ringan hingga sedang. Menurut BMKG, kondisi tersebut dipengaruhi melemahnya monsum Australia yang biasanya membawa udara kering ke wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat pola sirkulasi angin di wilayah barat Bengkulu yang turut mendukung pembentukan awan hujan di Sumatera Selatan.
2: Model cuaca hingga seminggu ini memang pertumbuhan awan masih ada, namun untuk potensi hujan turun itu paling besar ada di...
1: Meski demikian, Sinta menegaskan Sumatera Selatan tetap berada pada fase awal musim kemarau. Artinya, hujan tidak terjadi secara merata dan hanya berpotensi turun di wilayah-wilayah tertentu dalam waktu yang relatif singkat. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan, pelaku sektor pertanian maupun pihak yang tengah bersiap menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, puncak musim kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Hingga memasuki periode tersebut, perubahan cuaca masih berpotensi terjadi akibat dinamika atmosfer yang terus berkembang. Untuk itu, kewaspadaan terhadap perubahan cuaca tetap diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan lancar. BMKG juga akan terus memperbarui informasi cuaca sesuai hasil pemantauan terkini. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Bangka menjatuhi sanksi pelanggaran disiplin pegawai kepada 8 ASN pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ratna Gusari dari RRI Sungai Liat.
1: Ada 8 orang ini, 3 orang dilakukan penurunan dari jabatan, 5 orang pemberhentian dengan hormat di atas permintaan sendiri.
2: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bangka telah memberikan sanksi kepada 8 aparatur sipil negara ASN pada tahun 2026. 3 ASN dijatuhi sanksi penurunan jabatan, sedang 5 ASN lainnya pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Kepala BKPSDM Kabupaten Bangka Rismi Wiramadona mengatakan, ASN tersebut melanggar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri.
1: Memang di tahun 2026 ini sudah ada beberapa kasus yang sudah kita tidak lanjuti. Ya, ada sebanyak 8 ASN ya di Kabupaten Bangka yang dilakukan penegakan disiplin sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri.
2: Menurut Rismi, tahun 2026 ini pun diberikan ancaman hukuman disiplin sedang kepada 1 orang dengan penundaan kenaikan pangkat. Rismi mengaku kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Karena itu BKPSDM bersama pimpinan daerah

0: Terus mendorong organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan pembinaan terhadap pegawai. Pihaknya memberikan motivasi sekaligus penekanan kepada seluruh OPD agar dapat memberikan teguran pembinaan hingga sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan. Ia menjelaskan pelanggaran yang terjadi cukup beragam, mulai dari pegawai yang tidak melaksanakan kinerja dan kewajibannya dengan baik hingga persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga, moral, dan tindak pidana korupsi. Selain itu, BKPSDM juga menyoroti meningkatnya persoalan rumah tangga yang berujung pada pengajuan perceraian di kalangan ASN. Rismi menegaskan banyak persoalan perselingkuhan harus dihindari oleh setiap ASN karena dapat berdampak pada pelanggaran disiplin dan mencoreng citra aparatur pemerintah. Setiap laporan yang masuk dari suami maupun istri terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN wajib ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Melalui pembinaan yang terus dilakukan, BKPSDM berharap seluruh ASN di Kabupaten Bangka dapat meningkatkan kedisiplinan, menjaga integritas, serta menjadi teladan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Total pegawai pemerintah Kabupaten Bangka hingga kini tercatat 7.246 orang, terdiri dari 3.070 PNS, 1.367 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan 2.806 pegawai P3K paruh waktu. Dari Sungai Liat, Rano Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: 5 jembatan Garuda bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi beroperasi. Salah satunya jembatan perintis Garuda yang menghubungkan Desa Mekarjaya dan Desa Kutodumo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila, RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama TNI meresmikan jembatan perintis Garuda yang menghubungkan Desa Mekarjaya dan Desa Kutodumo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Peresmian dilakukan oleh Wali Kota Sungai Penuh Alpin didampingi Dandim 0417 Kerinci Letkol Ivantri Eko Siswanto, Kapolres Kerinci AKBP Rama Daniel, serta unsur Forkopimda lainnya. Jembatan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan 5 jembatan Garuda bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tersebar di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Program ini terdiri atas 1 jembatan beton dan 4 jembatan perintis atau jembatan gantung yang kini telah selesai dibangun dan diresmikan. Dandim 0417 Kerinci Letkol Ivantri Eko Siswanto mengatakan, pembangunan jembatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses.
2: Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayakan kepada kami sebagai pelaksana untuk melaksanakan amanah astacita beliau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini kaitannya dengan tugas pokok kami adalah membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga wujud nyata kami ingin berkolaborasi dengan Bapak Wali Kota dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan menuju Indonesia Emas di tahun 2045.
1: Menurut Dandim, keberadaan jembatan tersebut diharapkan mampu mempermudah mobilitas warga, mempercepat akses menuju lahan pertanian, serta mendukung aktivitas pendidikan bagi para pelajar. Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Alpin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan jembatan tersebut. Ia menilai kehadiran jembatan perintis Garuda akan memangkas waktu tempuh masyarakat dan menjadi solusi atas kesulitan akses yang selama ini dihadapi warga.
3: Alhamdulillah, ini sudah direalisasikan dari perencanaan sampai selesai, sampai kita selesaikan, berjalan dengan lancar. Tentu sekali lagi dari pemerintah Kota Sungai Penuh mengucapkan terima kasih kepada Pak Dandim dan jajaran Kodim 0417 Kerinci yang sudah menginisiasi, yang sudah bergerak dari awal pembangunan sampai selesai. Dan tentu ini akan menjadi manfaat bagi anak-anak siswa kami yang ada di Desa Mekarjaya dan Kodim. Dan tentu juga menjadi manfaat ekonomi bagi masyarakat petani, masyarakat desa, Mekarjaya, dan Kodim.
1: Wali Kota berharap masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Keberadaan jembatan perintis Garuda yang diyakini menjadi penggerak baru perekonomian masyarakat Desa Mekarjaya dan Desa Kutodumo. Dengan aksesnya semakin mudah, aktivitas pertanian, pendidikan, dan pelayanan masyarakat diharapkan semakin lancar sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke NRI SP Bintuhan.

0: Kasus DBD di Kabupaten Kaur pada tahun ini alami penurunan yang juga cukup drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026, baru ada 24 kasus DBD yang juga terjadi. Berikut laporan Aisyah Dini, RRI SP Bintuhan.
1: Tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan mencatat tidak banyak kasus demam berdarah denyu atau DBD yang terjadi di Kabupaten Kaur. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026, baru ada 24 kasus DBD yang terjadi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan jumlah kasus DBD saat ini alami penurunan yang cukup drastis. Terlebih, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, Sapuan menyebut menurunnya kasus DBD di Kabupaten Kaur bukan merupakan faktor cuaca yakni musim panas. Namun hal ini merupakan keberhasilan dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas yang terus menggencarkan sosialisasi Promkes perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada masyarakat. Ia menilai kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS saat ini sudah cukup tinggi.
2: Iya, kita di bulan ke-6 ini ya, bulan ke-6 kita baru dan alhamdulillah artinya memang bukan salah satu faktor dari cuaca, namun kita selalu menggiatkan kegiatan promkes ke masyarakat melalui pihak puskesmas, artinya peningkatan PHBS itu yang terpenting, karena masyarakat kurangnya kalau dilihat seperti ini kesadaran untuk PHBS itu sudah tinggi gitu. Iya, itu kan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu kan di situ ada 3M-nya itu, Bu.
1: Sapuan menjelaskan PHBS adalah suatu perilaku yang dapat secara mudah diterapkan di lingkungan rumah. Misalnya dengan menggunakan air bersih, cuci tangan dengan air mengalir, serta menggunakan sabun, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban yang sehat, pemberantasan jentik nyamuk dengan 3M+, konsumsi buah dan sayur setiap hari, dan juga melakukan aktivitas fisik secara rutin. Hal ini dapat meningkatkan imunitas dan kesehatan masyarakat sehingga dapat mencegah penyakit demam berdarah denyu. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Berikan dari RRI SP Bintuhan kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi guna menghadapi potensi kekeringan akibat masuknya musim kemarau. Upaya itu dilakukan mulai dari menertibkan surat edaran antisipasi dan juga menjaga personil TRC dan juga tangki air hingga berkoordinasi lintas sektor. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRISP Waikanan.
1: Daerah BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Langkah mitigasi dilakukan menyusul penurunan curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan, Kabupaten Waikanan kini telah memasuki fase musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeringan di sejumlah wilayah. Menurutnya BPBD telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat dan kepala kampung. Surat itu berisi langkah antisipasi serta mitigasi bencana kekeringan. Selain itu BPBD juga menyiapkan personel tim reaksi cepat atau TRC. Kesiapan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat. BPBD juga menyiapkan 2 kendaraan tangki air bersih. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Dalam upaya penanganan darurat, BPBD berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar Waikanan. Kerjasama juga dilakukan dengan unsur TNI dan Polri di daerah setempat.
2: Dengan ini menginformasikan bahwasannya Kabupaten Waikanan sudah memasuki fase musim kemarau di mana curah hujan sudah menurun drastis sehingga BPBD Kabupaten Waikanan telah melakukan langkah-langkah mitigasi kesiapsiagaan. Pertama, kami sudah membuat surat edaran kepada seluruh camat, kepala kampung, dan masyarakat terkait langkah-langkah antisipasi tentang mitigasi bencana kekeringan yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan personil tim reaksi cepat dan 2 tangki kendaraan air bersih. Tentu kami juga sudah berkoordinasi dengan Pol PP Damkar Kabupaten Waikanan yang mana tuh kami akan berkolaborasi apabila ada kendaraan bersama juga elemen TNI Polri yang ada di Kabupaten Waikanan. Dan tentu kita akan melibatkan segenap potensi-potensi yang ada masyarakat apabila terjadi kedaruratan.
1: Lebih lanjutnya, kolaborasi lintas sektor penting untuk memperkuat respon kebencanaan. Seluruh potensi yang ada di masyarakat juga akan dilibatkan saat terjadi kedaruratan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga juga diminta segera melaporkan apabila terjadi kekeringan atau kondisi darurat lainnya. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRISP Waikanan kita menuju ke RRISP Pelitung. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan segera menyiapkan berbagai ruang aktivitas positif bagi generasi muda sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di daerah. Berikut laporan Septrianingsih dari RRISP Belitung.
3: Nah, kalau soal narkoba sebenarnya dari keluarga, masing-masing punya tanggung. Ya. Nah, saya sebagai kepala.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyiapkan berbagai ruang aktivitas positif bagi generasi muda sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di daerah. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan salah satu langkah yang sedang disiapkan adalah pengembangan kawasan Simpang 5 sebagai pusat kegiatan anak muda. Kawasan tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menyalurkan minat, bakat, dan juga kreativitas generasi muda. Menurutnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi muda juga menjadi faktor penting.
3: Nah, saya sebagai kepala daerah, saya juga sudah mulai siapkan. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Deputi, saya bilang saya akan bangun Simpang 5. Itu salah satunya untuk pencegahan. Supaya anak-anak itu bisa nyalurkan hobi dia. Tapi yang positif, bukan yang negatif. Itu salah satu. Ya, jadi mereka anak muda kan ingin tunjukkan ya hobi dia. Kalau kita tidak sediakan tempat kan susah. Akhirnya dia ya nah, yang mana yang lebih ininya diajak orang lalu dia kerjakan. Jadi kepala daerah itu harus mikirkan masa depannya anak-anak.
4: Selain menyiapkan ruang kreatif bagi generasi muda, Pemkab Belitung Timur juga mendukung rencana pembentukan BNNK Belitung Timur. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat program pencegahan dan pemberantasan narkoba di daerah. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Pelajar Sumber Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rr.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Habis jalan-jalan santai gini, emang paling pas mampir ke Alfamart nih. Mau cari yang manis-manis ah.
3: Eh Mai, lihat deh. Tadi kan kamu mau beli yang manis-manis. Nih, ada Get Kit Wafer Coklat 120 gram beli 2 gratis 1.
2: Boleh, ambil 3 bungkus deh kalau gitu. Eh, jangan lupa beli air minumnya juga. Itu loh, air mineral Alfamart Disney 600 ml lagi promo beli 2 gratis 1.
3: Wah, untung banget. Jadi bisa dibagi 2 kan? Soalnya ada gratisan wafer sama air mineral.
2: Iya nih, yuk. Mumpung promo serba gratisnya masih ada, langsung kita borong aja.

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

92,4 FM Pro Satu dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Blake Ipis dan juga featuring Justin Timberlake, Where's the Love, yang menemani aktivitas sore Anda pendengar yang sekarang sudah menjelang pukul 16.52 waktu Indonesia Barat, di mana aktivitas masyarakat kota Palembang nih di jam segini biasanya mulai meningkat menjelang waktu pulang kerja dan juga pulang beraktivitas lainnya ya. Kalau sekarang lagi libur sekolah nih, mungkin ada yang masih kuliah. Bagi Anda yang sedang berada di perjalanan, jangan lupa untuk tetap utamakan keselamatan dan juga patuhi aturan lalu lintas. Karena di beberapa ruas jalan utama nih pendengar, kepadatan kendaraan ini biasanya mulai terjadi pada jam-jam seperti sekarang. Karena itu, pastikan juga Anda menjaga jarak aman, mengurangi kecepatan di titik-titik yang ramai, serta tetap fokus juga saat berkendara. Bagi Anda nih, pengendara roda 2, jangan lupa menggunakan helm dan pastikan lampu kendaraan berfungsi dengan baik ya. Sementara bagi pendengar pengguna roda 4 nih, selalu kenakan juga sabuk pengaman dan hindari penggunaan ponsel saat mengemudi. Untuk Anda pendengar yang masih beraktivitas di luar rumah, semoga perjalanan sore hari ini lancar dan nyaman, dan tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan memberikan informasi selanjutnya pendengar, yaitu mengenai Festival Palembang Darussalam yang ke-22 tahun 2026. Ini kembali digelar sebagai upaya melestarikan budaya sekaligus juga memperkuat identitas kota Palembang. Festival yang diselenggarakan Kerukunan Keluarga Palembang Darussalam ataupun KKP ini menghadirkan berbagai macam kegiatan budaya, seni, serta ekonomi kreatif. Jadi selain menjadi sarana pelestarian warisan budaya, festival juga menjadi ruang edukasi bagi generasi muda untuk mengenal sejarah dan tradisi kota Palembang. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengapresiasi konsistensi KKP yang terus menggelar Festival Palembang Darussalam setiap tahunnya pendengar. Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga nilai budaya dan juga sejarah yang menjadi identitas masyarakat Palembang. Ratu Dewa mengatakan Festival Palembang Darussalam ini tidak hanya menghadirkan ribuan hiburan juga, tetapi juga memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sejarah daerah dan berbagai nilai budaya yang diwariskan leluhur perlu terus diperkenalkan agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman ini. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan Pro 1 RRI Palembang, dicek fakta kali ini beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis.

0: sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya pendengar, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari laman Komdigi, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit. Dalam rekaman tersebut terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan Lentera Hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar Pro 1 dari Palembang, lentera hati pada hari ini berjudul Membangkang Berita Ayah. Ketika Rasulullah memanggil kaum muslimin yang mampu berperang untuk terjun ke gelanggang perang Badar, terjadi dialog menarik antara Sa'ad bin Haitsamah dengan ayahnya, yakni Haitsamah. Dalam masa-masa itu pendengar, panggilan seperti itu tidak terlalu mengherankan. Kaum muslimin sudah tidak merasa asing bila dipanggil untuk membela agama Allah dan jihad fisabilillah. Sebab itu, Haitsamah bersama anaknya, ia berkata, "Wahai anakku, aku akan keluar untuk berperang dan kau tinggal di rumah menjaga wanita dan anak-anak. Wahai ayahku, demi Allah, janganlah berbuat seperti itu. Karena keinginanku untuk memerangi mereka lebih besar daripada keinginanmu. Engkau telah berkepentingan untuk tinggal di rumah. Maka izinkanlah aku keluar. Dan tinggallah engkau di sini, wahai ayahku." Haitsamah marah dan berkata kepada anaknya, "Kau membangkang dan tidak menaati perintahku." Sa'ad menjawab, "Allah mewajibkan aku berjihad dan Rasulullah memanggilku untuk berangkat berperang. Sedangkan engkau meminta sesuatu yang lain padaku. Sehingga bagaimana engkau rela melihat aku taat padamu, tetapi aku menentang Allah dan Rasulullah." Maka Haitsamah berkata, "Wahai anakku, apabila antara kita harus ada yang berangkat satu orang, baik kau maupun aku, maka dahulukan aku untuk berangkat." Sa'ad menjawab, "Demi Allah, wahai ayahku, kalau bukan masalah syurga, maka aku akan mendahulukanmu." Haitsamah tidak rela kecuali melalui undian antara dia dan anaknya, sehingga terasa lebih adil. Hasil undian menunjukkan bahwa Sa'adlah yang harus turun ke medan perang. Dia pun turun ke medan Badar dan mati syahid. Setelah itu Haitsamah berangkat menuju medan pertempuran. Tetapi Rasulullah tidak mengizinkannya. Hanya saja Rasulullah akhirnya mengizinkannya setelah Haitsamah berkata sambil menangis, "Wahai Rasulullah, aku sekali terjun dalam perang Badar. Lantaran inginnya, aku harus mengadakan undian dengan anakku." Tetapi itu dibenangkannya, sehingga dia yang mendapat mati syahid. "Kemarin aku bermimpi, di mana di dalamnya anakku berkata kepadaku, 'Engkau harus menemani kami di syurga, dan aku telah menerima janji Allah.' Wahai Rasulullah, demi Allah, aku rindu untuk menemaninya di syurga. Usiaku telah lanjut, dan aku ingin berjumpa dengan Tuhanku." Setelah diizinkan Rasulullah, Haitsamah bertempur hingga mati syahid dan berjumpa dengan anaknya di syurga.

Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

Gregor Prasatu dari Palembang. Setelah ini kita akan mendengarkan bersama pengajian Al-Quran ayat Ali Imran ayat 133 hingga 136 dengan Qori Haji Ondiana SAG. Dan tepat pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka tibalah saatnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa dan menambah keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Nada Religi.

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

Islam, kekayaan bukan sekadar harta benda, rumah mewah, atau rekening yang penuh. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki, walau sedikit, itulah orang yang benar-benar kaya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya secara materi. Bahkan, banyak sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Namun, mereka menggunakan kekayaannya di jalan Allah, membantu orang miskin, membangun masjid, dan mendanai perjuangan dakwah. Kekayaan yang diberkahi adalah kekayaan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat. Karena pada harta kita, ada hak orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat, ayat 19. Jadi, jangan takut menjadi kaya, tapi jadilah kaya yang bersyukur, yang dermawan, dan yang tetap tawadu. Karena kekayaan yang sejati bukan di tangan, tapi di hati, dan yang digunakan

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar usai menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga aktivitas Anda malam ini berjalan dengan lancar dan juga penuh dengan keberkahan. Dan mungkin bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang nih menuju ke rumah, ingat ya tetap berhati-hati karena arus lalu lintas di sejumlah ruas ini masih berpotensi ramai pada jam-jam seperti sekarang ini pendengar. Pastikan juga kondisi kendaraan kalian dalam keadaan yang baik dan jangan

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

aku menjauh. Pro Soterer Palembang, channel informasi dan inspirasi. Ada Hijau Daun dengan judul Selalu Begitu. Ini membuat kita nostalgia juga ya pendengar, di mana lagu-lagu ini, lagu-lagu seperti ini dirilis di tahun 2000-an, di mana band-band tuh lagi di puncak-puncaknya banget ya. By the way, malam-malam begini ada yang suka ngopi gak sih pendengar, sambil dengerin Pro Satu dari Palembang tentunya ya. Tapi tahu gak sih, kalau kopi tuh ternyata bukan sekedar minuman aja bagi masyarakat Palembang. Di balik aroma dan cita rasanya tersimpan sejarah yang panjang yang berkaitan dengan perdagangan, dakwah Islam, serta kehidupan sosial yang tumbuh di tepian Sungai Musi sejak berabad-abad lalu, pendengar. Hal ini disampaikan oleh pengelola Kopi Cap Sendok Emas, Abu Bakar Syukri, yang merupakan pedagang Arab yang berlayar ke Nusantara melalui jalur perdagangan di maritim. Jadi, Abu Bakar menjelaskan bahwa para pedagang Arab ini membawa kopi sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari. Minuman tersebut digunakan juga untuk membantu menjaga stamina saat beribadah pada malam hari dan perlahan menjadi bagian dari aktivitas sosial masyarakat. Nah, menurutnya, kopi ini kemudian berkembang menjadi media silaturahmi dan juga komunikasi. Melalui tradisi berkumpul sambil menikmati kopi, para pedagang ini memperkenalkan nilai-nilai keagamaan sekaligus juga membangun hubungan dengan masyarakat setempat. Jadi ternyata pendengar, kopi yang kita minum itu bukan sekedar kopi aja, ada sejarah dan ada makna di belakangnya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui rri.co.id dan pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan, luangkan waktu sejenak tanpa ponsel, berbicara langsung dengan orang terdekat, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan.

0: produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: diungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini, dikatakan juri, dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: hadir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan pejuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
3: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
4: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum, bahkan lebihnya.

0: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Penguatan lini lapangan.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
1: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KP dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
2: Sementara itu,

0: KB yang rangkap dua kecamatan. Nah, ini kita coba nanti perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
1: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
1: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati, menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
3: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih di dalam pelaksanaannya.
4: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
1: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci.

0: Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Fleury, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
2: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

materi dan menegang dan menenangkan gejolak pikiran kita. Kita hadir di sini bukan sekedar untuk mendengarkan sebuah khotbah normatif ya Mat Sedharma, melainkan untuk melakukan perjalanan introspeksi radikal ke dalam diri kita masing-masing. Kehidupan ini adalah bentangan laboratorium agung, dan hari ini kita akan mengupas kompas spiritualnya agar langkah kaki kita tidak tersesat di tengah rimba dunia ini yang penuh dengan fata morgana. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, pertanyaan pertama yang harus kita otopsi di dalam pikiran kita adalah mengapa? Mengapa kita lahir ke dunia ini? Dan mengapa kita harus mewujud sebagai manusia? Di dalam ajaran agama Hindu, lingkaran kehidupan yang berputar tanpa henti ini disebut sebagai samsara, yaitu sebuah lautan kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang berulang-ulang. Di tengah putaran roda kosmis yang melelahkan tersebut, lahirlah sebuah penegasan spiritual yang sangat agung, yang dimana di dalam kitab suci Sarasamuscaya sloka 4 yang berbunyi, apa ikang dadi manusa durlaba denta humantuka kenya upamanian rena betare buntas humantuka kenya.

adalah ladang penebusan dan sebuah kesempatan emas untuk membersihkan sisa-sisa kegelapan jiwa kita di masa lalu. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, jika hidup ini adalah sebuah kesempatan, lalu mengapa realitas hidup manusia berbeda-beda? Mengapa ada yang lahir dalam gelimangan harta, sementara yang lain harus merangkak mencari sesuap nasi? Dan mengapa ada orang yang hidupnya selalu jujur, namun didera kemalangan, sementara mereka yang culas tampak melenggang penuh kemegahan? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali mengguncang fondasi keimanan umat kita, nih, umat sedharma. Hindu menjawab teka-teki keadilan universal ini melalui satu hukum absolut teologis, yaitu karma pala, yaitu hukum sebab akibat yang matematis, yang tak pernah salah alamat dan tidak terikat oleh ruang maupun waktu. Karena umat sedharma, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai nanti. Nah, umat sedharma, karma pala niki atau sifat dari hukum karma pala ini terbagi dalam tiga dimensi waktu yang sangat presisi. Yang pertama yaitu ada sancita karma pala. Sancita karma pala adalah tabungan perbuatan kita di masa lalu, yaitu pada kehidupan purba yang belum sempat kita nikmati buahnya dan baru kita tuai atau akan kita terima hasilnya pada penjelmaan sekarang. Nah, inilah menjelaskan mengapa ada bayi yang baru lahir namun sudah menanggung garis nasib fisik tertentu, jemaat sedharma. Yang kedua yaitu ada prarabdha karma pala, yaitu perbuatan kita pada kehidupan sekarang yang buahnya langsung habis kita terima pada kehidupan sekarang juga. Ini adalah relasi sebab akibat instan yang bisa kita saksikan dalam hitungan hari, bulan, ataupun tahun, jemaat sedharma. Dan yang ketiga yaitu kriyamana karma pala, yaitu perbuatan yang kita lakukan pada kehidupan sekarang, namun hasilnya belum sempat kita nikmati saat ini. Sehingga ia akan mengendap, membentuk tabungan baru yang harus kita tuai pada inkarnasi kita yang berikutnya. Nah, umat sedharma, bayangkan hukum karma seperti seorang petani yang menanam padi. Jika petani itu menanam benih pada hari ini, ia tidak bisa menuntut alam agar esok pagi padi itu langsung menguning dan siap dipanen. Tentunya ada jeda waktu yang dibutuhkan oleh tanah, air, dan matahari untuk mematangkan benih tersebut, umat sedharma. Demikian pula dengan perbuatan kita, jangan pernah meragukan keadilan Tuhan ketika melihat kebatilan menang hari ini. Kemenangan palsu dari ketidakjujuran itu hanyalah sisa dari tabungan karma baik mereka di masa lalu yang sedang dihabiskan. Ketika tabungan itu habis, jatuhnya akan sangat dalam. Oleh karena itu, umat sedharma, hukum karma mengajarkan kita untuk berhenti menyalahkan luar diri kita. Nasib kita hari ini adalah arsitektur dari perbuatan kita kemarin dan masa depan kita sedang diukir oleh jemari perbuatan kita detik ini juga. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, setelah kita menyadari kelangkaan jati diri sebagai manusia dan memahami kompas hukum karma, bagaimanakah cara kita mengarungi samudra kehidupan ini agar seimbang? Agama Hindu tidak menuntun umatnya untuk melarikan diri ke hutan, mengisolasi

0: diri dari peradaban atau membenci hal-hal duniawi. Agama Hindu adalah agama yang sangat realistis dan menghargai keindahan hidup. Untuk itulah Mat Sedharma, para suci merumuskan 4 pilar tujuan hidup yang agung yang disebut Catur Purusa Arta. 4 pilar ini harus dijalankan secara seimbang, beruntutan dan profesional nggih Mas. Dan proporsional nggih Mas Dharma. Yang pertama yaitu ada Dharma, yaitu pondasi etika, kebenaran dan kewajiban suci. Dharma adalah pilar pertama dan yang paling utama. Segala tindakan kita harus dilandasi oleh kebenaran universal. Dharma adalah peta jalan yang menjaga agar kemanusiaan kita tidak runtuh menjadi kebinatangan. Yang kedua yaitu ada arta, materi, kekayaan, dan sarana keduniawian. Hindu tidak pernah mengharamkan umatnya untuk kaya. Kita butuh sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Kita butuh modal ekonomi untuk membangun tempat ibadah dan melakukan niatnya. Namun, kitab suci menegaskan bahwa arta harus diperoleh berdasarkan dharma. Kekayaan yang didapat dari menindas sesama atau korupsi ngemat dharma adalah racun yang akan membakar keturunan dan kedamaian batin kita sendiri. Yang ketiga yaitu ada kama, keinginan, kesenangan, dan estetika. Manusia memiliki rasa, seni, dan cinta, dan hasrat. Menikmati indahnya kesenian, mencintai keluarga, dan merasakan kenyamanan hidup adalah bagian dari kama. Namun lagi-lagi umat sedharma, pilar ini tentunya harus dikendalikan oleh dharma. Karena keinginan tanpa kendali atau keinginan tanpa kendali dharma adalah laksana kuda liar tanpa tali kekang yang akan membawa sebuah kereta kehidupan kita runtuh ke dalam jurang kehancuran. Yang keempat yaitu ada moksa, yaitu kebebasan sejati dari belenggu samsara. Inilah Mat Sedharma, muara akhir dari sebuah pengembaraan jiwa kita. Moksa adalah bersatunya percikan jiwa terkecil di dalam diri kita yaitu Atman dengan sumber kesadaran universal dan samudra abadi tanpa batas yaitu Brahma. Ketika kita mampu menyelaraskan rumus spiritual ini, yaitu mencari kekayaan arta dan menikmati kesenangan kama dengan selalu berpijak pada koridor kebenaran yaitu dharma, maka secara otomatis kita sedang melayarkan batera jiwa kita, yaitu menuju kebebasan sejati, yaitu moksa. Hidup menjadi tidak timpang. Kita sukses secara material di dunia, namun tetap kaya secara spiritual di hadapan Sang Pencipta, yaitu Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebagai rangkuman pamungkas dari perjalanan teologis kita selama kurang lebih 30 menit yang penuh dengan berkah ini, mari kita patri sebuah kesimpulan luhur di dalam sanubari kita, yaitu kehidupan ini bukanlah sebuah hukuman buangan Mas Dharma. Bukan pula arena hiburan tanpa batas yang sia-sia. Kehidupan ini adalah jembatan emas sebuah kesempatan langka, yaitu durlaba yang diberikan Tuhan agar jiwa kita belajar, tumbuh, memperbaiki kualitas karma, dan menebarkan cinta kasih kepada sesama makhluk hidup. Jangan pernah sia-siakan penjelmaan yang berharga ini hanya untuk memelihara kebencian, menumpuk kesombongan ego, atau tenggelam dalam ratapan keputusan. Badai cobaan hidup pasti akan datang, kesedihan pasti akan menyapa, namun ingatlah bahwa di dalam diri kita ada percikan ilahi yang tak akan pernah bisa dihancurkan oleh penderitaan duniawi. Jadilah manusia yang tangguh, yang menjadikan Dharma sebagai panglima dalam setiap helaan napas, perkataan, dan keputusan tindakan kita sehari-hari. Saya sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan raga dan pikiran, memohon maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam apabila selama kurang lebih 30 menit kebersamaan kita ada susunan kalimat yang kurang tertata, ada intonasi yang menyinggung perasaan, atau ada kekeliruan dalam interpretasi teks suci. Karena Mats Dharma, segala kesempurnaan mutlak ini adalah milik Ida Sang Yang Widiwasa, dan kelemahan adalah bukti kedangkalan saya sebagai hambanya. Mari kita satukan getaran energi kedamaian kita, kita bentengi diri kita dengan kesucian, dengan mengatupkan kedua telapak tangan di depan dada, dan mengumandangkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai senantiasa bersama kita di sepanjang jalan kehidupan. Swaha.
1: Mimbar Agama Hindu. Demikian pendengar, telah kita ikuti bersama program Mimbar Agama Hindu bersama narasumber kita Nima Depri Sri Pujastuti SM selaku penyuluh agama Hindu, yang pada hari ini membahas mengenai meniti hakikat kehidupan, menyelami samsara, hukum karma, dan jalan dharma. Dan juga pendengar, program Mimbar Agama Hindu ini sekaligus juga menutup kebersamaan kita di program Palembang sore ini. Saya Alvina Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Palembang Malam Ini bersama rekan saya Nadiar.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa,

0: dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz.
5: Kenangan yang pekat.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju. Bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini Mas,
0: kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya?
1: Berkarya pastinya.
0: Termasuk Mbak Ita ya?
1: Nah iya
2: semangat
1: dong.
2: Semangat 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri. Sudah ngantri nih Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
1: iya,
0: bisa berekspresi sampai
1: keren
0: saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Weh, lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg.
0: Oke.
1: Okay. Mantap Dino.
0: Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya Sabtu Minggu wedding.
1: Yeah, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik, mah banyak dong.
1: Bisa aja oh,
0: okay,
1: Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Punya single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman di, beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau.

0: Oh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
1: Selamat malam. Iya, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Dino.
3: Selamat malam.
2: Olala hidup karena asmara.
3: Olala hidup senang karena mabuk asmara.
2: Jaga diri
3: apa loh? Ada batasnya.
2: Olala biar saja saling menjaga.
0: Hafal lo ya.
1: Oke, langsung Bidan silakan pertanyaan ya. Bidan Luis.
0: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
3: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu ya.
0: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
2: Iya, Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.

0: Terima kasih Mbak Haryanti.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu lagi kita ke Bogor.
4: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
2: Selamat malam Kang Hasanuddin.
4: Kang Hasan.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Mail.
2: Siap
4: ya, Kang. Siap Kang.
5: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak kebayang.
2: Oh, oke.
4: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
5: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
4: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
5: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
2: Oh, oke, okay, siap.
4: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
5: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
4: Ya, betul.
2: Siap.
5: Marwah Papri masih terjaga.
4: Iya. Betul kan?
5: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
4: Boleh.
5: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu. Masih okay. Bisa gak kira-kira saya?
4: Siap.
2: Ditunggu ya jawabannya ya.
4: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
5: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Kartela di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kemakanan-kemakanan lama gitu. Lawan di mana gitu. Karena itu merindu itu saya.
4: Betul.
5: Masya Allah. Jadi, makanya ini ruang rindu ini di sini nah.
4: Iya.
5: Ada. Untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh Mbak Ita dulu penari ular.
4: Betul.
5: Dapur mandi.
2: Siap. Oke.
5: Sempo-sempo.
4: Iya siap Kang.
5: Gitu aja Bang.
2: Terima kasih Bang Hasan.
4: Oke.
2: Terima kasih Kang Hasan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin di Bogor.
2: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
4: Tadi pertanyaannya apa?
2: Masih gimana di... ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
4: Oh, dijawab ya. Begitu,
2: gimana Bang
4: gimana,
2: Dino?
4: Bang Dino.
3: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
4: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
3: gitu
4: musik.
3: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
2: nyanyi terus ya.
3: Harus nyanyi terus betul kan
2: Mica ya. Ya.
4: Itu sudah gitu. Terjawab.
2: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
4: sosial,
2: ini dibawain.
4: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
3: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
4: Oke. Okay. Ya, ingat.
3: Iya, hormat gitu. Kami tuh di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
2: Oh siap.
3: Ini nih, lagu-lagu pahlawan.
4: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
3: Iya pernah.
4: Oh ya pernah ya.
3: Pernah.
4: Penjor.
2: Siap kalau begitu.
4: Mantap.
2: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
4: Oh, yang tetap ada.
3: Namanya Febri.
4: Oh Febri ya.
3: Orang Bandung.
2: Bandung semua ya.
3: Bandung semua.
4: Okay. Bandung. Gudangnya musisi mas, kota Bandung itu.
3: Iya
2: gudangnya. Oke. Okay. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
3: Udah yang Louis, ke yang toli-toli ya?
2: Bukan, yang di Sorong.
3: Sorong. Lagu ke-8
2: ya untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
4: Selain nyanyi.
2: Selain
4: tergabung
2: vokal,
4: dalam band.
2: Selain vokal
4: selain
2: group mungkin
4: vokal,
2: ya.
3: Bandnya berarti G-band.
2: Pernah G-band?
3: G-band itu band Geronimo Band.
4: Oh, Geronimo.
2: Iya. Geronimo Band.
3: Sampai sekarang ada tapi udah berganti-ganti.
4: Udah berganti personel ya.
2: Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
4: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada ya? Collapse gitu loh.
3: Glenn Fredly udah almarhum ya. collab mungkin misalkan duet gitu ya.
2: Iya.
3: Duet sama Rosa kali ya.
4: Oh, Rosa.
2: Siap.
4: Mantap sudah terjawab.
2: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kalau

0: kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
1: Siapa ya?
2: Kalau aku dulu jawabnya sama
1: Lady Gaga.
2: Oh, Lady Gaga. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
0: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
1: Iya.
0: Kira-kira gimana? Iya.
2: Oh, iya ya, gimana?
0: Harus apa resepnya?
1: Bisa aja.
2: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
1: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
2: Ya, aktif bernyanyi.
1: Misalkan kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
2: even atau apa,
1: ikut aja nyanyi
2: ya.
1: Aja naik.
2: Jadi
1: naik
2: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
1: Iya.
2: Lama-lama orang kenal.
1: Betul.
2: Nah, gitu.
1: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full
2: ya.
1: Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya ya, ya, ya. 86 tahun ya. Tapi masih aktifnya.
2: Masih aktif ya, ya. Luar show-nya. Biasa.
1: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
2: Enggak ada batas usia.
1: Enggak ada batasnya.
2: Enggak ada batas waktu selama ya. Masih mampu.
1: Selama Hayu. Masih mampu. Ya. Mick Jagger aja?
2: Iya.
1: Mick Jagger 81 tahun.
2: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
1: 83 tahun.
0: 83
2: tahun. Staminanya luar biasa.
0: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
1: Hah? Duman ini? Apa naon?
2: Nah, kok ada apa naon?
0: Apa saya?
2: Aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
0: Lagu Duman ini.
2: Apa itu?
1: Duman ini lagu siapa?
0: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
2: Bukan Kantora Paramita, tapi Paramita.
0: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
1: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Lupa ya, coba kita dengerin.
2: Coba kita denger ya. Aku jadi kepo.
0: Ini ada Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
2: Duman ini.
0: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
2: Oh yeah. Gitu.
1: Gimana coba?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino lah. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
0: Iya, Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari formasi awal enggak?
0: Dan kah? Ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat. Risa Mahmud udah pernah kesini sama
2: Risa
1: Adi
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 itu udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya kantor
2: iya,
0: ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru inget, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara
1: betul,
2: TV ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu bersama saya.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin. Dalam
3: keadaan baik.
1: Amin.
3: Baik saja.
1: Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus halo, kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh,
0: siap, nggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet pasti misalkan duet
3: sama Rosa,
2: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya betul.
3: Memang dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya di musik.
0: Iya. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain.
1: Sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga gitu.
0: Amin.
2: Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap.
0: Siap, Ayu.
2: Kita ke sana ya
3: Rita ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya Pak Widijo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke
1: Lampung. Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangkuwangi
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Budi Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio, selamat tugas sampai
1: kalau okay, oke Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh, ini kopiannya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Siap,
2: okay. Amin, amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam
7: Mas Candy.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sama tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan, silakan.
7: Terima kasih. Tolong pekawannya Abang Benjo atas sepanjang minggu lalu untuk yang menyala hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pausat RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: okay. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tata Ginda.
0: Halo, kawan. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh, gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Ruang itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Api, Teh.
1: Api wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan Kang, ditanya Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kang Dino
2: kan. Iya.
8: Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya,
8: ini
2: masuk Sumuhun.
0: Oh, Sumuhun.
2: Ibu ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, nah,
2: itu Jawa Barat ya, asli.
8: Itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Iya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untukmu.
8: Tetap ada.
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
1: Rangga
2: Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul, serba teh. Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu nya.
2: Tea apa?
1: Iya,
2: oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Oh, tetap ya, ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
0: buat saya aja. Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
1: Biar
2: finisirin.
8: jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
8: mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: ya,
8: asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh.
2: Dijawab.
8: Ya. Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda. Sama-sama.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
1: Oh iya dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini? Bisa
0: wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang
1: Ata, terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ida. Selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Siap.
1: Ya. Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
1: Dino
10: Ida?
1: Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus. Dino
2: Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara, Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ini ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan
0: iya.
10: dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih. Oh, boleh, boleh, silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa?
0: Yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nusret.
10: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Ya Mbak Ayu ya. Ayu oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: pertanyaan dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yeah. yang powerful.
2: Iya. Yeah.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Heeh. Mm-hmm. Yeah. Saya mengagumi suara Rosa ya yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa. Sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampean iku anu emang.
0: Sampean iku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mm-hmm. mungkin jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke.
2: Okay. Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan gimana ya? Kayaknya
0: ada ya? Nggak ya, terikat ya?
1: Ya.
0: Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah Kontora tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke,
2: okay. Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas enggak diikat gini loh.
1: Garing Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka
1: aku
2: ya. Yang collab sama

0: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya. Nah,
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
0: Dirilis lagi ya.
1: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
0: Lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
1: Agustus.
0: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
1: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
0: Sama?
1: Sama Bang Dino.
0: Kenapa?
1: Aku WA enggak dibales-bales.
2: Mungkin
1: yang sibuk enggak, aku paham
2: skip ya, ke skip.
1: ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
1: Aman
2: ya,
1: loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya,
0: banyak
2: ya
0: sukanya itu okay.
2: Banyak sukanya karena kita kerja kerja tapi
0: dengan hobi, hati bahagia
2: hobi gitu hobi ya dan dibayar.
0: Nah. Oh enak banget kan.
1: Oh iya ta melok kok. Wah gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
0: Iya,
2: Mas. Bukan apa ya? Disiplin banget.
0: Sebagai mentor itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
0: Yang benar.
1: Tapi
2: kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, ya, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dan enggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan enggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
1: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
0: Koreo. Ada koreonya ya. Kan tuh.
1: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang
1: Geronimo.
2: Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
2: Satu sekolahan vokal.
1: Oh, satu
2: Geronimo itu.
1: Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke. Itu sudah terjawab ya?
0: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya.
2: Ya,
1: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang.
1: Iya,
2: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
1: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
0: Sampai jadi produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana?
0: Iya.
1: Enggak sih? Oke. Okay.
0: Akan ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong, Pak. Gimana tantangannya?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
0: tren
2: era sekarang.
0: Trennya sekarang.
1: Oke.
2: Okay. Gen Z.
0: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
0: Ya, masih Gen Z itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
0: Kasihan deh lu, Mas.
1: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
0: Musisi muda
2: masih
0: ya.
2: Di bawah 30-an.
1: Oh iya, sama-sama.
0: Kita harus kolaps dengan yang
1: sama-sama
0: muda-muda.
1: Sama-sama kita,
0: Mbak. Iya, toh?
1: Ibu Tiara, tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
0: Tahun 80-an. Akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, iya.
1: Oh, itu rilis singlenya Kantora? Atau
0: album.
1: Masuknya juga?
2: Enggak, itu... ada single-single dulu kompilasi ya disebutnya.
0: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
0: Wah.
2: itu ada tuh keren, kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Mm-hmm. Berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
0: Iya,
2: betul.
0: Itu kan jaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
1: Siap. Oke. Okay.
0: Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
0: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
0: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Di denganmu lah kawan. Itu ya.
1: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
1: Di dada kita
2: dan
1: ya.
2: Di atas pundakmu.
1: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
2: ya, Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada, untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069.
0: Ditunggu ya. Nah aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Kantora.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh Timur.
0: Oh, oke.
2: Timur. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
1: Betul Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lah gitu. Benar ya?
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu kita
1: bangga. Ya siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya monggo, yang mau
1: platform kita kembali ke era seperti dulu,
3: yang digital monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak Dino
1: tentang hal ini?
0: Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: Monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: Di Jepang juga Mas apa itu jadi Mas itu juga Mas Beni.
0: Siap. Oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Mas Dang Rio. Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam iya. Kenal Mas Mbak Mbak I. Halo, salam kenal
1: iya.
3: Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio,
3: iya,
1: Mas Rio, Mas.
3: Mas Dino.
1: Mas Dino ya. Ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
3: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, iya. Kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Siapa yang
0: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Ya. Halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk
0: CD.
1: Kaset atau CD.
0: Atau piringan hitam
1: respon,
0: mungkin.
1: Respon komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget. Seru, ya? Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada
1: ya?
2: Bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, luar biasa
2: gitu.
1: Loh. Oh. Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman langka, sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik
1: apa
2: ya.
1: Apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya,
1: aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi di Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton
0: ya.
2: Tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter
1: itu
2: Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: aslinya
2: ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, oh, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Pak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo
2: asli
0: pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo itu.
1: Bayanti Erlangga, iya, aku baru ingat sekarang.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
1: iya,
2: dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh. Mantap, sukses teruslah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang
6: berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
6: Selamat malam Mas Yudis, Yudis Ismail sama ya. Mbak Cinta Purnama.
1: Malam Sari, Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
6: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
6: Keren lah begitu.
1: Betul.
6: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
6: Baru rilis ya?
2: Iya betul. Betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak sama Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa iya. gitu semua udah.
1: Jadi
2: tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Oh. Kayak begitu nanti saya
1: undang nanti ya saya Bang
6: Kiki. Gitu ya.
0: Undang. Boleh, boleh.
6: Oke, katanya pastinya tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: Amin.
6: Pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siap. Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
6: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado. Oh, iya, iya.
0: Oke.
1: Siap.
6: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi.
1: Sama-sama.
6: Dan Ita Purnama Sari.
1: Sama-sama, Bang Cliff.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: ya, lewat udara.
7: Aku iya, agak flu ini Mbak.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris.
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas iya. Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo,
7: iya. Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin siap. Itu saja ya, karena yes. saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat ya Pak Waris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
7: Iya,
1: 1, 2, 3, 1. Boleh, silakan Pak Waris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Angge.
1: Injeje.
7: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sampai ada sekarang, Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Jeronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk dong. Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti seru.
1: Mas Yudi enggak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak? Indahnya
0: memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan
0: Tengah. Pisang goreng.
1: Di album 12. Di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas.
2: Udah. Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga. Jadi,
1: pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Ya. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa lagi?
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya.
0: Oke, gak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor
2: Festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: Terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Satu
1: lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan
1: rock.
0: Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Labor.
1: Iya, Logis Labor nama pemiliknya. Logis
2: ya,
1: Records.
2: Logis Records.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau gak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Pokoknya Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan, bisa
1: dibawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada satu yang terjadi.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dino.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: dulu. Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya. Nih.
1: Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sih. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Oh, Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama mas Bang Dino pastinya. Mas Dino sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo,
2: apa?
1: Oh, Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memedio kan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malam ini mas. Udah
0: ngantuk
1: ini ya.
0: Udah ngantuk mas Dinonya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single.
2: Single lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian. Enggak sabar lagi nunggu ya. Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya. Belum ada itu rencana ke luar ya. Kota. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify, di,
1: ya, oh, di Spotify, okay.
2: YouTube,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu iya, itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, mas?
1: Reuni aja gitu mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempet juga itu konser tribute to Antoni Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya?
2: Sempet. Di SCBD ya. Itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya. Ya, ya, ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
1: Mama Ina juga pernah ya.
2: Tuhan ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 2000-an.
1: Apa? 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ tuh tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehello, lagu Lady dulu.
1: Oh iya,
2: yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lady. Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu ya. Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh.
0: Nah. Oh, selain kantornya ya waktu
1: selain rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: join, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, Dino. Iya, keren Tokyo. Loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Weh. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, Mas selamat Sato, malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo?
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Tulak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Ya. Halo Bang.
3: Ya, Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino.
3: Dengan Bang siapa ini? Ini kalau di radio Tulak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas.
3: Tulak Sarunding.
0: Oh Tulak Sarunding. Julak Sarondeng.
1: Oke, okay. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora ya,
3: silakan. Oh ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak, bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam
0: 10
1: malam.
0: Lupa,
1: bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi ini acara ya, baru perdana, boleh nitip-nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu, udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Okay. Salam kenal dari Tasim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1
1: Jakarta. Amin.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa ini?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, okay, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu Tetap Ada Untukmu.
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ya.
2: Ini di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman
1: ya,
0: Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
1: di Ruang Rindu.
0: Ya, di Ruang Rindu.
2: Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?

0: Baik, Berger, meramani Anda beristirahat malam hari ini. Nuansa lagu-lagu nostalgia Indonesia dan mancanegara akan pori kebersamaan kita hingga tutup siaran nanti melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kita sudah mendengarkan juga Ruang Rindu Berjaringan setiap hari Rabu malam Kamis melalui Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, kita kembali dulu ke informasi malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang yang akan kita hadirkan berkaitan dengan beragam info baik dunia kesehatan, kemudian budaya, dan juga beragam informasi lain. Pendengar, kali ini kita akan hadirkan satu informasi yaitu berkaitan dengan bagaimana untuk mengatasi kucing yang belekan ya. Anda pecinta kucing, ini sangat penting sekali. Ada info tips untuk Anda bagaimana kita untuk mengatasi kucing yang suka belekan. Nah, mata belekan pada kucing sering dianggap sebagai kondisi ringan oleh pemilik hewan. Padahal kondisi ini dapat menjadi tanda iritasi ringan hingga gangguan kesehatan serius. Nah, pendengar, dikatakan juga bahwa para pemilik jaga cepat melakukan perawatan awal dengan membersihkan area mata secara perlahan menggunakan kapas lembab hangat. Pembersihan juga disarankan memakai kapas berbeda untuk masing-masing mata agar tetap higienis. Penjagaan mata belekan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan rutin memeriksa kondisi mata. Vaksinasi, pemeriksaan kesehatan berkala, serta mengurangi paparan asap juga membantu menjaga kesehatan mata kucing.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Kilas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadier, inilah info selengkapnya. Pendengar, Polda Sumatera Selatan menggelar bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Palembang. Kegiatan ini menyediakan berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Sebanyak 1.000 warga mendapat pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, layanan dokter spesialis. Polda Sumsel juga mengadakan hitanan massal, donor darah, operasi katarak, dan operasi bibir sumbing. Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat. Selain layanan kesehatan, Polda Sumsel juga turut menyalurkan bantuan alat kesehatan kepada sejumlah penerima manfaat.

0: PP PKK Kota Palembang mendampingi pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pasien orang dengan gangguan jiwa. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Palembang Sehat. Ketua TPPKK Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar melakukan pembinaan kepada pasien ODGJ. Mereka juga memberikan bantuan sembako dan obat-obatan. Pendampingan juga dilakukan secara berkelanjutan, akan diperluas juga ke seluruh kecamatan yang ada di Palembang. Tujuannya adalah untuk memastikan pasien ODGJ mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan berkesinambungan. Sekian Pajam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadir mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Pas Jam Pro 1.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti napas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar, kita kembali ke renungan malam sebelum kita akhiri Palembang malam ini. Pendengar, apapun kondisi kita, tetaplah berjuang dan berdoa sampai kita dapatkan bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Karena rencana Allah lebih baik dari rencana kita.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegerakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari Rabu 24 Juni 2020. Di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Kamis 25 Juni 2020 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Kamis 25 Juni 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kita lihat dari faktor penyebab ini bisa jadi dari faktor internal, saya kira itu juga ada faktor dari eksternal, dan juga tentu ini juga adalah faktor dari penegakan hukum yang saya kira katakanlah masih belum maksimal.
3: Nah, event dan juga kegiatan, untuk itu selaku wali kota, pemerintah kota Palembang menyambut baik dan memberikan apresiasi. Apalagi ini dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya. Banyak nilai, banyak historis yang kita dapatkan.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Penegakan hukum narkoba diharapkan bisa tegas dengan memperkuat aparat dan koordinasi dengan masyarakat. Festival Palembang Darussalam ke-22 resmi dibuka sebagai upaya melestarikan budaya dan memperkuat identitas kota Palembang di tengah perkembangan zaman. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 25 Juni tahun 2026 bersama saya Pilih Makomi.

0: Pendengar, mengawali informasi pertama, penegakan hukum narkoba diharapkan bisa tegas dengan memperkuat aparat dan koordinasi dengan masyarakat.
1: Peredaran narkoba di wilayah Sumatera Selatan yang hingga saat ini terbilang cukup memprihatinkan menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya kalangan praktisi hukum Universitas Sriwijaya Dedeng Nawawi. Menurutnya sejauh ini penegakan hukum yang diberlakukan oleh negara belum bisa memberikan efek jera yang efektif terkait penanggulangan narkoba tersebut. Bahkan di Sumatera Selatan, peredaran narkoba sudah menjamah hingga wilayah pelosok di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga dengan demikian, diharapkan penegak hukum, khususnya polisi maupun aparat lainnya, dapat bekerja sama dalam menindak peredaran narkoba tersebut.
2: Nah, kalau kita lihat dari faktor penyebab ini, bisa jadi dari faktor internal, saya kira itu juga ada faktor dari eksternal, dan juga tentu ini juga adalah faktor dari penegakan hukum yang saya kira masih belum maksimal. Nah, kalau dari segi aspek penegakan hukum, kita tentu berharap pada aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian tentunya. Bagaimana tingkatan dari pihak kepolisian, baik dari Polda, kepolisian tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan, tingkat desa, itu mampu menindaklanjuti atau menanggulangi kejadian-kejadian tindak pidana penyalur narkoba ini.
1: Selain upaya koordinasi dengan seluruh aparat yang berkaitan dalam penanggulangan peredaran narkoba tersebut, kejahatan yang masuk dalam kategori ekstraordinari ini sendiri harus juga meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum di luar wilayah Indonesia. Mengingat peredaran narkoba yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan juga berasal dari wilayah negara lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau menangkap seorang pria berinisial AKAB 31, warga Pasar Satelit, kawasan Patok Besi, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Kasubbit Penmas, Bit Humas Polda Sumatera Selatan, Kompol Iputu Suryawan, mengatakan dari hasil penggeledahan polisi menemukan satu amplop yang dibungkus lakban hitam berisi 10 butir pil ekstasi berwarna merah muda dengan berat bruto 49,50 gram. Selain itu, pendengar, petugas juga mengamankan uang tunai sebesar Rp500.000 serta satu unit sepeda motor yang diduga digunakan tersangka dalam aktivitasnya.
3: Saat melakukan penangkapan, membawa narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir, dan untuk TKP-nya itu di daerah Patok Besi, Kabupaten Linggau. Dari hal tersebut, penyidik akan sudah melakukan pengembangan, dan saat ini tersangka dan barang bukti sudah dilakukan penyidikan di Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau.
0: Selain itu, pendengar, Iputu Suryawan juga menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba di kawasan Patok Besi. Saat ini, AKAB beserta barang bukti telah diamankan di Polres Lubuk Linggau untuk diproses lebih lanjut dari pihak hukum. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat mengenai Hari Anti Narkoba Internasional.
4: Kalau bicara peredaran narkoba, narkotika di negeri kita ini ya sudah menjadi rahasia umum. Pernah ada kata-kata atau pepatah yang bilang tempat sembunyi yang paling aman adalah di tempat terang. Ya mungkin semua ngerti. Kayaknya udah gak ada harapan. Selain kita menciptakan generasi dari lingkungan kita sendiri, karena sudah rusak bangsa kita ini. Kalau kita kepingin bangsa ini bersih dari narkoba, ya dimulai dari keluarga kita, dari anak, dari tetangga, saudara, keponakan, dari generasi yang akan datang, dan kita harus membentuknya.
5: Pendapat saya sebagai masyarakat, ini adalah hari momentum di mana kita harus bersama-sama untuk membasmi peredaran narkoba, bahkan penjualan dari bandar sekalipun. Karena apa? Kalau tidak dimulai dari kita sendiri, dan sesama masyarakat, siapa lagi yang akan memberantas peredaran dan pemakaian yang semakin marak sekarang ini. Dari ini saya sangat prihatin dengan situasi yang sekarang ini, karena masih banyak sekali orang yang tertangkap tapi jarang ada yang direhab dan bisa pulang pada pagi hari atau dini hari. Nah, itu harus dicegah, jangan sampai terjadi lagi ke depannya.
6: Pemakai narkoba sudah terlalu banyak saat ini, sudah terlalu merajalela, yang mana bandar-bandar narkoba sudah begitu merebak. Pangsa pasar mereka mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua. Nah, kami sebagai masyarakat itu mengharapkan kepada pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba tersebut. Mungkin melalui sosialisasi, melalui pihak-pihak kepolisian, aparat kepolisian, aparat kejaksaan, semua elemen masyarakat itu dapat kita bersama-sama untuk memberantas peredaran narkoba. Terutama berantaslah dari mulai dari keluarga kita sendiri. Kita memberikan arahan kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, tidak menggunakan narkoba, karena apabila kita menggunakan narkoba maka akibatnya akan seperti ini. Kedua, kita mengharapkan kepada pemerintah untuk memperbanyak sosialisasi, karena narkoba sekarang bukan hanya seperti itu, sudah masuk ke, dimasukkan ke dalam permen, dimasukkan ke dalam makanan, dimasukkan ke dalam semuanya yang kita konsumsi setiap hari gitu loh. Jadi saya mengharapkan kepada pemerintah untuk dapat memberantas narkoba ini bersama masyarakat, bersama-sama, mari sama-sama kita memberantas narkoba, karena narkoba ini dapat merusak mental generasi bangsa.
0: Pendengar, untuk membahasnya lebih lanjut terkait fenomena narkoba di kalangan remaja dan bagaimana cara tepat untuk mencegah peredarannya, berikut kita simak wawancara Rian Apridani bersama Duta Anti Narkoba Sumatera Selatan, Juju Futa.
7: Baik, Mas Ju, kita pada hari ini bicara tentang penyalahgunaan narkoba. Kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir, kasus narkoba selalu saja bertambah. Dari pandangan Mas Ju, sebenarnya apa yang membuat ini terkesan sepertinya sulit sekali untuk bisa
8: diberantas, ya?
7: Diberantas, seperti itu, Bang.
8: Kalau yang aku lihat sih, sebenarnya kita tuh banyak faktor yang mempengaruhi dia ini masih terus ada, salah satunya ekonomi sih. Jadi sebenarnya karena tergiur, apalagi anak-anak muda dan ekonominya yang lagi terganggu misalnya gitu. Nah, melihat dari narkotika ini cukup menjanjikan gitu buat memberikan uang yang cepat. Nah, jadi bingung juga kan, maksudnya ada orang yang rela bekerja tapi untuk di narkotika gini, Bang. Jadi sampai kapanpun nggak akan selesai, karena tadi faktor kesejahteraan.

0: sih ada yang pakai narkotika kayak gitu. Nah, jadi memang ini sampai kapanpun kalaupun sama-sama nggak bersinergis ya bakal terus ada, tapi setidaknya menekan angkanya tidak makin banyak itu lebih oke sih menurut aku kayak gitu.
1: Kira-kira apa yang paling simpel yang bisa dilakukan di kalangan tujuh ya, kalangan milenial ya, untuk bisa menekan angka penyalahgunaan narkoba ini sendiri ya.
0: Kalau di usia apa di mungkin di angkatan aku lah kali ya, ke bawah ya edukasinya harus makin masif sih kalau menurut aku. Sebenarnya udah banyak contoh-contoh misalnya artis-artis muda kena apa ketangkep narkoba. Ya sebenarnya itu sudah sebenarnya buat nyadarin. Cuman ke sekarang itu kebebasan berpikirnya juga makin tinggi gitu, Bang. Nah, misalnya kayak yang terbaru kan besar gitu, nomu ketangkep gitu. Nah, anak-anak muda itu menganggap ya seniman itu sebenarnya bukan. Ada faktor kan si artisnya juga bukan baru tahun ini, Maki udah dari kemarin-kemarin. Nah, maksudnya itu edukasi yang seperti itu ke teman-teman. Banyak kan kayak menganggap udahlah nanti juga bisa rehab seperti itu. Padahal kan efek sampingnya tuh tinggi banget. Kamu nggak bakal lepas dari barang haram narkotika ini. Jadi kalau dari aku sih edukasi yang masif. Misalnya kalau sekarang ke sekolah-sekolah kalau bisa sudah ada gitu. Dan peran orang tua juga sih, Bang. Peran orang tua. Orang tua jangan sampai lengah gitu. Karena kadang anaknya yang alim-alim, pendiam-pendiam, malah dia yang make kayak gitu. Nah, gitu. Jadi edukasinya harus benar-benar kuat, dan dari orang tua juga harus mengontrol juga, jangan sampai lepas kontrol. Kayak gitu.
1: Kira-kira pendekatan seperti apa sih yang paling pas gitu buat milenial untuk penyalahgunaan ini?
0: Kalau yang aku sih menyarankan misalnya kayak kasih bukti nyata, misalnya dia mantan penyintas kayak gitu, mantan pemakai ataupun udah pernah ketangkep. Nah, dia yang harusnya apa ngasih ceramah kali ya, ataupun dikasih kesempatan buat jadi narasumber lah kayak gitu. Nah, jangan cuma dari misalnya dari kita dari Detani Narkoba doang, terus ditambah BNN yang mensosialisasikan ini loh, itu menurut aku sangat general sekali. Tapi kalau misalnya ada bukti nyata kisah dari mereka itu, wah itu bakal menyadarin, karena dia bisa ngeliat langsung nih, oh ini efek dari orang yang sudah pakai kayak gitu.
1: Apalagi public figure ya, impactnya besar lebih besar ya.
0: Benar. Di kita tuh ada Bang, di anak-anak stand up itu dia sudah benar-benar bersih, tapi dia sadar gitu. Makanya materi stand up-nya membahas tentang kisah dia dulu kayak gitu, dan dia tuh selalu bilang ya inilah jadinya tuh kayak aku sekarang ini gitu. Nah, jadi itu benar-benar langsung orang tuh ngelihat ya ini efek kalau dia makin narkotika gitu.
1: Oke deh, Juju, terima kasih bincang-bincang bersama RRI pagi hari ini. Juju, selamat pagi, salam sehat, Ju.
0: Siap, Bang. Sehat juga buat teman-teman di RRI.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Dengar informasi selanjutnya, Festival Palembang Darussalam ke-22 resmi dibuka sebagai upaya melestarikan budaya dan memperkuat identitas kota Palembang di tengah perkembangan zaman.
4: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menghadiri pembukaan Festival Palembang Darussalam ke-22 tahun 2026 yang digelar Kerukunan Keluarga Palembang Darussalam atau KKP yang menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Palembang ke-1343. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya serta tradisi warisan Palembang sekaligus menjadi sarana edukasi budaya bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengapresiasi penyelenggaraan Festival Palembang Darussalam yang rutin digelar setiap tahun. Menurutnya, kegiatan ini memiliki peran penting dalam

0: menjaga nilai-nilai budaya dan sejarah kota Palembang. Festival ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memperkuat identitas daerah dan memperkenalkan nilai-nilai historis Palembang kepada masyarakat.
1: Saya kira kegiatan hari ini adalah kita menghadiri acara pembukaan Festival Palembang Darussalam ke-22. Banyak sekali beberapa event dan juga kegiatan. Untuk itu, selaku wali kota, pemerintah kota Palembang menyambut baik dan memberikan apresiasi. Apalagi ini dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya. Banyak nilai, banyak historis yang kita dapatkan. Dan kita berharap generasi muda yang akan datang bisa memahami, oh ini ternyata Palembang sebagai kota tertua di Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Festival Palembang Darussalam, RM Yusuf Indra Kesuma mengatakan, festival ini merupakan agenda tahunan. Menurutnya, kegiatan tersebut difokuskan pada pelestarian budaya, seni, dan nilai-nilai religi yang menjadi bagian dari sejarah panjang Palembang. Yusuf menambahkan, festival tahun ini juga melibatkan pelaku UMKM dari 18 kecamatan binaan KKP yang turut memeriahkan bazar produk unggulan daerah.
2: Nah, kegiatan ini juga melibatkan pelaku UMKM. Jadi UMKM ini ada dari 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang, binaan dari KKP mengikuti bazar ini. Bazar ini juga dari berbagai macam golongan ya, termasuk juga menu-menunya. Ada yang makanan khas Palembang, ada juga kerajinan-kerajinan Palembang seperti tanja, tadi ada keris yang lain sebagainya.
0: Melalui Festival Palembang Darussalam, berbagai kuliner khas, kerajinan tradisional seperti tanja, serta produk budaya lainnya diperkenalkan kepada masyarakat. Panitia berharap kegiatan ini dapat terus menjaga warisan budaya Palembang, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM dan juga masyarakat setempat. Erlin Fartesa melaporkan.
3: Mewakili Provinsi Sumatera Selatan, Bupati Banyuasin ajak warga dukung putri daerah pada ajang Putri Kebaya Indonesia 2026 yang digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Bupati Banyuasin Askolani mengajak masyarakat memberikan dukungan kepada putri daerah asal Kabupaten Banyuasin, Sipa Anaya Adrian Mita, yang akan mewakili Provinsi Sumatera Selatan pada ajang Putri Kebaya Indonesia 2026 di Yogyakarta. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap generasi muda yang membawa nama Banyuasin ke tingkat nasional. Bupati Askolani mengatakan keikutsertaan Sipa Anaya Adrian Mita merupakan kebanggaan bagi masyarakat Banyuasin. Ia berharap dukungan dari masyarakat dapat menjadi penyemangat selama mengikuti seluruh rangkaian kompetisi. Menurut Askolani, prestasi putra-putri daerah di tingkat nasional perlu mendapatkan perhatian bersama. Dukungan masyarakat dinilai menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap kerja keras dan dedikasi peserta. Ia juga mengajak masyarakat Banyuasin maupun Sumatera Selatan memberikan dukungan melalui mekanisme yang telah disiapkan panitia penyelenggara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Askolani, SAMH, Bupati Banyuasin. Mari masyarakat Kabupaten Banyuasin, kita mendukung agenda kita Sipa Anaya Adrian Mita Putri asli Kabupaten Banyuasin yang akan mewakili Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengikuti kompetisi Putri Kebaya Indonesia 2026 di Yogyakarta. Untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin, untuk Sumatera Selatan, mari kita dukung melalui link voting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, insyaallah menang.
4: Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap keikutsertaan Anaya Adrian Mita tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi kesempatan memperkenalkan potensi daerah dan budaya Sumatera Selatan di tingkat nasional. Dukungan masyarakat diharapkan pula dapat menjadi motivasi bagi Anaya Adrian Mita untuk tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik pada ajang Putri Kebaya Indonesia 2026. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Sumsel salurkan 1.500 paket sembako sebagai puncak baksos HUT Bayangkara yang ke-80.
6: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polda Sumatera Selatan menggelar layanan kesehatan gratis di lapangan Pakri Palembang. Kegiatan ini disambut antusias warga yang datang sejak pagi dengan senyum hangat. Anggota Polri yang melayani langsung masyarakat, ribuan warga memadati lokasi untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan mulai dari pemeriksaan umum, kesehatan mata, gigi, THT, penyakit dalam, donor darah, hingga sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan ibu serta anak, khususnya bagi ibu dengan risiko kehamilan tinggi. Karumkit Bayangkara Polda Sumatera Selatan Kombes Budi Susanto menjelaskan, layanan ini juga menjangkau masyarakat di luar lokasi utama, di mana pihaknya juga melaksanakan pemeriksaan ke tempat-tempat seperti pesantren dan layanan kesehatan ibu dan anak bagi ibu-ibu dengan risiko kehamilan tinggi.
7: Kita juga melaksanakan pemeriksaan ke tempat-tempat seperti pesantren, kemudian daerah-daerah masjid, pemukiman kuno untuk seleksi anak-anak yang stunting. Juga kita melaksanakan kegiatan KIA, kesehatan ibu dan anak terhadap ibu-ibu dengan resiko kehamilan yang tinggi.
6: Sementara itu, Dirlantas Polda Sumatera Selatan Kombes Maesa Sugriwo mengatakan, pihak Polda Sumatera Selatan menyebutkan selain layanan kesehatan, juga dibagikan sekitar 1.500 paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan sekaligus menjadi wujud kepedulian Polri kepada masyarakat. 1. Salah satu warga penerima layanan, Rusdiana, mengaku sangat terbantu dengan kegiatan tersebut. Alhamdulillah, senang dapat beras 5 kilo, minyak, gula, pasir, dan pihaknya bersyukur sekali. Semoga Polri selalu sehat dan sukses serta terus berbakti kepada masyarakat.
8: Ya, beras. Apa lagi? Beras 5 kilo, minyak, gula pasir. Ya, alhamdulillah sih. Kitanya senang ya, cuma namanya bersyukurlah dapat nasi. Ya, kita selamat mengucapkan Polri kan, semoga dia sehat selalu.
9: Sukses selalu.
8: Berbakti kepada rakyat.
6: Kegiatan bakti kesehatan ini merupakan wujud nyata kedekatan Polri dengan masyarakat melalui layanan kesehatan gratis yang menjangkau berbagai kalangan, serta pembagian paket sembako bagi warga yang kurang mampu. Kegiatan ini juga tidak hanya menghadirkan manfaat secara langsung, tetapi juga memperkuat rasa kepedulian sosial di tengah masyarakat. Lamsi Harsili Tonga melaporkan.
10: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
11: latihan bisa mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
12: JFC tidak akan terpengaruh terkait
13: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
14: Berita olahraga.
3: Pendengar, sebanyak 70 pesepak bola muda asal Sumatera Selatan mengikuti seleksi Garuda Academy yang digelar di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang.
15: Sebanyak 70 pesepak bola muda asal Sumatera Selatan mengikuti seleksi Garuda Academy yang digelar Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang. Dari puluhan peserta tersebut, hanya 6 pemain terbaik yang akan dipilih untuk mewakili Sumsel pada tahap seleksi berikutnya. Kegiatan pencarian bakat ini merupakan bagian dari program Garuda Academy yang digagas PSSI untuk menjaring dan juga membina talenta muda sepak bola Indonesia menuju level profesional. Sumatera Selatan mendapatkan kesempatan mengirimkan 6 pemain setelah prestasi Sumsel United U19 yang berhasil menjuarai gelar juara EPA Championship U19. Keberhasilan tersebut membuat PSSI memberikan kepercayaan kepada Sumsel United untuk membantu menjaring pemain-pemain potensial dari daerah. Direktur Utama PT Cahaya Sumsel United selaku pengelola Sumsel United Erik Yuniman mengatakan, antusiasme peserta dalam seleksi kali ini sangat tinggi. Para pemain berusaha menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan tim pencari bakat. Menurutnya, kesempatan mengikuti Garuda Academy menjadi momentum penting bagi pesepak bola muda Sumsel untuk mengembangkan karir hingga ke level nasional.
16: Mereka TC ya, dipanggil TC. Ini kita dapat undangan TC, 6 dipanggil dari setiap klub. Nanti mereka diseleksi sama tim dari sebanyak mungkin ya, kalau memang kita punya talent yang bagus, kenapa tidak?
15: Sementara itu, manajer Sumsel United U19 Didianto menegaskan proses seleksi dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting yang dibutuhkan pemain modern. Menurutnya, Postur tubuh, kemampuan teknik, serta mental bertanding menjadi indikator utama dalam penilaian calon pemain yang akan mewakili Sumatera Selatan. Dari Stadion Bumi Sriwijaya, Rizky Arya di Palembang, terus berdarah untuk Indonesia.
3: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Penegakan hukum narkoba diharapkan bisa tegas dengan memperkuat aparat dan koordinasi dengan masyarakat. Festival Palembang Darussalam ke-22 resmi dibuka sebagai upaya melestarikan budaya dan memperkuat identitas kota Palembang di tengah perkembangan zaman. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali.
9: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.